0: demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyang.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.

0: mengatakan program melukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
1: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
0: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
3: Ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
4: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
3: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial.

0: jangan sampai atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
1: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
0: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
1: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkaitan kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
1: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi

0: Generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudy, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudy menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
1: Kan sebenarnya gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
3: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti gak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan. Di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
4: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh.

0: itu jadi saling bermusuhan.
1: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RI pagi ini mengangkat topik mengenai hari kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati hari kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Korlantas RI Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1. Kami akan menyiarkan secara langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Untuk itu kita menantikan bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Plus bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur.
1: Pagi pendengar RRI, selamat pagi pemirsa RRI Net dan juga pemirsa RRI Net Official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami hadir secara langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk mengikuti peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, bisa saya gambarkan di lokasi upacara, baru saja komandan upacara yaitu Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Magister Terapan Operasi Laut, telah mengambil alih pimpinan. Dan juga di lapangan upacara, seluruh pasukan dan peserta upacara juga sudah berada melakukan persiapan bahkan sejak pagi hari tadi. Dan pendengar, nanti kami akan jalani atau akan sampaikan, gambarkan jalannya peringatan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara kepada perwira upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa S.A.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong, Jakarta, yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerah lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, komandan upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: tiba, di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat, sanjat.

0: kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak
2: upacara
1: di hadapan podium kehormatan
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mengingat kita telah selesai dilaksanakan dan sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila. Tanda kebesaran buka.

0: Kompleks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
2: Hormat, sanjata.

0: 阿哥，三家到。
1: Akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

0: kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
4: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami.

0: hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
4: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
4: kepada Inspektur Upacara.

0: 报告参加到
1: RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detil pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pemirsa Radinet, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pro3, jaringan berita nasional.
2: Pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila live dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kembali bergabung bersama kami di Pro1 RRI Gorontalo.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI.

0: dengan studio RRI Net untuk mengikuti dialog Gorontalo pagi ini yang akan dipandu oleh Taufik Usman. Taufik, silakan.
1: Baik, Gusri dan juga pendengar, topik kita di pagi hari ini masih serangkaian dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Topik kita relevansi Pancasila di tengah tantangan bangsa. Kita tahu bersama bahwa memang masyarakat saat ini ya perlu kita gelorakan kembali bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan itu juga sudah kita tahu bersama bahwa nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya berfungsi sebagai kompas ya, tapi juga ini menjadi menjaga identitas bangsa. Dan ketika di tengah ancaman bagaimana radikalisme, sikap individualisme ya, termasuk juga bagaimana penyebaran-penyebaran berita-berita yang bersifat hoax, dan ini tentu juga yang menjadi persoalan tersendiri ketika menelaah bagaimana tantangan bangsa saat ini. Kita akan membincangkan terkait dengan relevansi Pancasila di tengah tantangan bangsa ini. Kita perkenalkan narasumber yang sudah bersama-sama dengan kami, ada Pak Deddy Paliama dari Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Kita coba menyapa. Ya, Pak Deddy, monitor Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Dibuka mikrofonnya Pak dan juga kameranya. Ya, Pak Deddy. Kami ingatkan juga kepada pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0821-9664-8664. Di pagi hari ini kita ajak Anda untuk bisa memberikan komentar bagaimana tanggapan Anda sekalian terkait dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di 1 Oktober 2026 ini. Tentu Anda juga sejak pukul 7 pagi tadi sudah menyampaikan ada beberapa aspirasi. Baik, kita menyapa kembali Pak Deddy Paliama, sudah bergabung sama-sama dengan kita di via Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Ya. Ya, Pak Deddy, suaranya Bapak tidak kedengaran di studio kami, Pak. Halo Pak Deddy. Bisa mendengarkan suara saya, Pak ya? Oke. Baik, sambil memperbaiki kami komunikasi kita juga dengan Pak Deddy, kami sekali lagi kami ingatkan juga kepada masyarakat yang ingin memberikan komentar di channel YouTube, kita juga bisa sampaikan kepada Anda sekalian bahwa sekarang kita sementara live di channel YouTube. Kita berikan kesempatan kepada Anda sekalian untuk bisa memberikan komentar, silakan disampaikan saja, dituliskan, nanti akan kami bacakan apa saja pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu terkait dengan relevansi Pancasila. Kita tahu bersama juga bahwa nilai-nilai Pancasila ini kalau kita lihat di pembelajaran karakter ya, anak-anak tingkat SD, SMP, bahkan SMA, ya masih ada ya pendidikan Pancasila, itu masih melekat kuat dalam proses belajar mengajar di lingkungan kelas. Kita berharap itu masyarakat ataupun para orang tua itu bisa bagaimana memberikan contoh begitu di tengah tantangan. Ada tanggapan masyarakat ya, sambil kita memperbagi komunikasi kita dengan narasumber. Ada tanggapan dari masyarakat ya, silakan. Assalamualaikum, halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, halo Pak, dengan silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sudirman, silakan Pak.
2: Iya, Pak Sudirman Panebatuda. Itu mengisi Pak waktu ini yang belum ada narasumber. Ya, Pak. Tentang Pancasila yang hari ini kita peringati, bahkan bukan hanya hari ini, ya. Dari 81 tahun lalu. Ya, kita mereka tetap memperingati hal yang sama. Hanya saja mungkin menjadi pertanyaan begini, Pak. Pancasila dilahirkan ini ataupun disaktikan ini untuk siapa? Dan kepada siapa dia ditujukan itu? Dan bagaimana implementasi daripada nilai-nilai Pancasila ini di era yang sekarang ini? Apakah ini jalan atau tidak? Okay. Sementara Pancasila itu pada Undang-Undang Dasar 45 juga, pada alinea terakhir juga tertutup dengan Pancasila juga. Nah, oleh sebab itu, kembali lagi saya hanya bertanya kepada siapa ini Pancasila ditujukan. Apakah kepada seluruh rakyat Indonesia, atau kepada pihak-pihak tertentu, atau bagaimana? Ini mungkin minta penjelasan dari kepada yang lebih berkompeten dalam hal ini, karena sebagai masyarakat yang awam tentang hal-hal yang ada dalam Pancasila maupun di undang-undang ini, kami mohon pencerahan daripada beliau-beliau menjadi narasumber hari ini.
1: Baik.
2: Itu saja Pak Ayus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, monitor Pak Dedi. Sudah bisa mendengarkan suara saya, Bapak? Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi. Oke, hanya komunikasi kita dengan Pak Dedi sedikit mengalami gangguan teknis ya, pendengar. Silakan masyarakat juga bisa memberikan tanggapannya. Di belakang Pak Sudirman, kita buka lagi bagi pendengar yang ingin memberikan tanggapan-tanggapan dan juga saran-saran. Silakan. Pak Dedi bisa mendengarkan suara saya, Pak Dedi? Silakan, Bapak. Oke, masih. Silakan kita buka lagi line telepon, ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak, baca apa di mana Pak?
3: Amran Kaharu di Kelurahan Pulbala.
1: Oke, Pak Amran, silakan Pak Amran.
3: Ya, dengan adanya peringatan kesaktian Pancasila hari ini, kami ada tanggapan maupun masukan. Jangan hanya diperingati kesaktian Pancasilanya. Nah, sekarang begini, Pancasilanya tinggal Pancasila sekarang, kesaktiannya tidak ada.
1: Oh ya?
3: Mm-hmm. Iya, karena butir-butir Pancasila seolah-olah tidak jalan. Contoh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah sudah jalan dengan baik?
1: Mm-hmm.
3: Hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas Pak, dan itu sudah ada kenyataannya. Nah, ini butir-butir Pancasila ini harus diterapkan secara keseluruhan. Hanya masyarakat di tingkat bawah perlu dilindungi dengan Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang kan tidak. Makanya pertanyaan saya atau pernyataan saya tadi, kesaktiannya yang tidak ada lagi, tinggal Pancasilanya yang terterah di mana-mana.
1: Okay.
3: Ini yang perlu ditinjau kembali, Pak.
1: Oke. Okay.
3: Makanya, mohon kepala yang bisa menjawab ini, tolong berikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama khususnya di Gorontalo ini, bagaimana kesaktian Pancasila yang sebenarnya. Karena jangan sampai kita mengkhianati para pahlawan kita, Pak.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Amran. Kita menyapa kembali narasumber kita di pagi hari ini, Pak Dedi Paliama. Ya. Dari
4: Kesulapan.
1: Ya, halo. Ya, halo Pak. Bisa. Ya, sudah bisa Bapak. Bisa Bapak. Sudah terdengar suara Bapak di studio kami, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini, Pak Dedi. Pak Dedi, tadi sudah kita ada buka line telepon dengan masyarakat. Ada Pak Sudirman tadi, bagaimana sih implementasinya terhadap Pancasila itu sendiri? Dan Pancasila ini sebenarnya ditujukan kepada siapa sebenarnya, untuk seluruh rakyat Indonesia atau bagaimana? Termasuk juga ada pertanyaan dari Pak Amran Kaharu. Beliau itu menyampaikan bahwa kesaktian Pancasila, tinggal Pancasilanya ya Pak, yang tertempel di mana-mana. Tapi untuk bicara kesaktiannya itu masih terus dipertanyakan begitu. Pak Dedi, ada tanggapan? Silakan Pak Dedi, bagaimana Pak? Pak Dedi, silakan dibuka mikrofonnya, Pak. Mati itu.
4: Bentar.
1: Oke, silakan Pak Dedi, silakan.
4: Silakan Pak Dedi.
1: Oke, silakan Pak. Sudah kedengaran suara Bapak di studio kami, Pak. Halo? Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Dedi. Ya, halo. Ya, silakan Pak Dedi. Sudah terdengar suara Bapak di studio kami, Pak. Ya, baik. Sayang sekali ya, kita buka lagi silakan. Ya, bagi pendengar yang ingin memberikan tanggapan, memberikan saran, silakan Pak Dedi tanggapannya Pak atas pertanyaan tadi kedengarannya. Oke, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih ya. Jadi memang sekarang ini kan Pancasila ini memang diperhadapkan pada persoalan krisis identitas nilai ya. Memang di tengah persoalan nilai-nilai yang sekarang ini membanjiri ya, apa namanya, di era globalisasi ini.
1: Ya, lanjut Pak, lanjut.
4: Oke. Ya.
1: Ya, lanjut Bapak, lanjut.
4: Halo.
1: Ya, lanjut Pak Dedi. Bisa dengar suara saya Pak Dedi ya? Halo Pak, bisa dengar suara saya Bapak? Oke, baik. Sedikit mengalami gangguan ya. komunikasi kami dengan Pak Dedi sambil kita memperbaiki lagi komunikasi kita dengan narasumber. Silakan bagi pendengar kita buka lagi. Di tadi ada sudah ada Pak Sudirman, ada Pak Amran Kaharu. Kami mengundang juga para tenaga pendidik, para guru-guru mungkin yang sekarang ini sementara lagi break ya atau lagi istirahat. Anda yang senang menyimak siaran kami di pagi hari ini, kami undang Anda untuk bisa memberikan tanggapan bagaimana sih guru-guru dalam implementasinya pembelajaran di sekolah. Apakah nilai-nilai Pancasila ini juga terus disampaikan begitu kepada siswa-siswa? Ya, silakan kita lain buka lain telepon. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
1: Oke, okay,
5: Pak Sudirman Kono.
1: Oke, okay, silakan Pak Sudirman Kono. Ada tanggapan Pak dengan hari kesaktian Pancasila ini?
5: Singkat saja, Pak.
1: Oke, okay, silakan.
5: Kesaktian Pancasila ini, Pak, kalau kita runut ke belakang ya, setelah G30S meletus, itu hubungan digitalisasi kita, komunikasi kita itu sangat terbatas. Kenapa? Dari Sabang sampai Merauke itu langsung pada hari esoknya itu TNI kita, angkatan tiga angkatan kita, tiga matra kita mampu menumpas gerakan 30 September itu. Nah, kesaktian ini hanya sebatas pada peristiwa itu. Kemudian sampai hari ini kesaktian Pancasila yang harus kita amalkan dalam pedoman pengkaitan pengamalan Pancasila ini sudah jauh melenceng dari kondisi yang ada sekarang. Dari semua pemangku kepentingan, berbagai macam kasus dan berbagai macam situasi fenomena yang ada sekarang ini. Ya. Ini yang perlu disikapi, bagaimana mengintelijensi apakah komunis yang laten-latennya yang ada ini bisa diketahui tidak. Ini perlu kerjasama dengan BIN, kerjasama dengan BAIS untuk mengetahui siapa mereka-mereka yang masih ada dengan merubah kaper mereka, jaket mereka. Bukan komunis, tapi bentuk-bentuk sebutan-sebutan lain. Tapi mereka bergerak di bawah tanah. Ini yang dikhawatirkan korban akan bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Kono. Kita menyapa narasumber kita yang lainnya, ada Pak Fisran Ahmad ya, dari Kesbang Polpohwato, beliau sebagai Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Kita menyapa Pak Fisran, sudah bergabung di via Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fisran. Dibuka mikrofonnya Bapak, tanda mati, tanda... Oke, yang
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, baik. Terima kasih sudah melakukan waktu bersama RRI di pagi hari ini. Jika jaringannya bagus, Pak, bisa dibuka kameranya juga karena kita juga live di YouTube pagi hari ini, Pak Fisran. Dibuka kameranya?
6: Siap.
1: Oke.
6: Okay. Coba.
1: Oke, okay, coba, Pak. Baik, Pak Fisran, ini menarik ini tadi penyampaian-penyampaian dari masyarakat. Tadi sudah ada tiga penelpon yang menyampaikan tangkapannya, baik itu bagaimana implementasinya, termasuk juga hari kesaktian Pancasila. Bahkan tadi ada yang disampaikan oleh Pak Sudirman Kono tadi, yang jangan sampai masih ada sisipan-sisipan atau yang mereka-mereka istilahnya bergerak di bawah tanah begitu untuk mencoba menghancurkan. Nah, Pak Fisran, mungkin dari ideologi dan juga wawasan kebangsaan yang terus digaungkan oleh Kesbangpol, bagaimana di Kabupaten Pohuwato? Di sana kan daerah majemuk yang luar biasa, Pak. Silakan, Pak Fisran.
6: Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan implementasi penerapan nilai Pancasila, khususnya di masyarakat Pohuwato, alhamdulillah sampai dengan hari ini masih terjaga, ya. Yang mana diketahui bahwa Pohuwato ini dijuluki dengan miniatur Indonesia karena dihuni oleh beragam suku, ras, etnis, dan agama, ya. Dan itu semua sampai dengan detik ini hidup berdampingan secara rukun, alhamdulillah. Dan memang menjadi tugas kita bersama, ya, bukan cuma sebagai atau stakeholder saja, seluruh masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga dan membumikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Saya pikir begitu, Pak.
1: Masyarakat di sana bagaimana, Pak? Kalau Bapak lihat sekarang ini, kalau memang ada, saya beri contoh ya, ketika ada satu gejolak yang timbul di masyarakat sekitar, adakah nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebersamaan, persatuan itu masih kuat begitu, atau istilah bahasa Gorontalo ini nafsi-nafsi? Bagaimana, Pak Abisan?
6: Sampai dengan hari ini, pemantauan sampai detik ini, pemantauan kami di lapangan, kalaupun ada persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan gesekan perbedaan, tetap ada penyelesaian melalui musyawarah. Itu dikomunikasikan dulu melalui aparat atau melalui tokoh masyarakat tidak langsung frontal dengan gerakan atau aksi. Dan ini ruang yang kami Kesmampol masuk untuk memitigasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat.
1: Ada contoh juga begini Pak Pisran, misalkan terjadi semacam pemahaman-pemahaman yang radikal begitu. Kita contohkan saja ke isu-isu SARA misalkan, atau ada aliran-aliran yang radikal begitu yang tidak diketahui asal-usulnya kok tiba-tiba menyebar begitu. Nah ini kita tahu Kesbangpol ini jadi salah satu pilarnya pemerintah untuk dalam rangka bisa mencegah begitu, apalagi menyebarnya paham-paham yang radikal begitu. Bagaimana Kesbangpol menindaklanjutinya Pak?
6: Betul sekali, jadi Kesbangpol memang memiliki tugas khusus terkait dengan munculnya atau lahirnya paham-paham yang tidak bersesuaian dengan masyarakat. Dan Pohuwato adalah salah satu daerah yang dekat dengan pintu masuk daripada paham itu sendiri. Dan bahkan sudah pernah terjadi di Pohuwato terkait dengan beredarnya paham ini, ya, paham-paham yang tidak bersesuaian ini. Tapi lagi-lagi bahwa masyarakat sekitar tidak langsung dengan gerakan frontal, ya, dan itu selalu mengkomunikasikan dengan pihak berwajib, termasuk kami, Kesbangpol. Ya, di beberapa titik, di beberapa kecamatan yang ada di Pohuwato, ini sempat lahir benih-benih paham-paham ini. Dan kita bergerak cepat untuk mendalami siapa-siapa yang ada di belakang paham ini, dan memang lagi-lagi bahwa karena ini Pohuwato ini terlalu dekat dengan pintu masuknya, ya, karena berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah, ya. Jadi memang kita pun sigap dan memang sudah siap dengan segala macam kondisi dan keadaan yang itu mengancam wilayah kami.
1: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Bisa.
6: Siap.
1: Baik, saya ke Pak Deddy, monitor Pak, dibuka mikrofonnya Pak, yang tanda merah itu Pak. Tanda merah dibuka dulu. Oke, Pak Deddy. Ya,
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Pak Deddy, ini tanggapannya silakan Pak. Boleh, silakan tanggapannya Pak Deddy, bagaimana Pak?
7: Ya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih ya kepada Radio Republik Indonesia.
1: Pak Deddy, izin Pak Deddy. Pak Deddy, sebelum kita Pak Deddy, mungkin kameranya Bapak bisa diagak turun sedikit Pak, agak turun Pak, kameranya Bapak. Soalnya, ya, kameranya Bapak bisa dikasih turun sedikit Pak, kameranya. Oke, baik. Oke, sudah bisa begitu Pak. Oke, silakan Pak. Lanjut Pak, lanjut. Oke, silakan Pak Deddy. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut Pak. Sudah bisa Pak Deddy. Oke, mungkin ini memang sedikit mengalami. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak Deddy. Kita dibatasi oleh waktu juga ini. Kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi untuk bisa bersama Pak Deddy. Oke, bisa langsung saja Pak. Langsung saja dengan penyampaian Pak Deddy. Apa yang menjadi penekanan juga kita di.
7: Tentu pertama-tama ya, kita berbicara tentang Pancasila ini ya. Memang tadi sudah disentil oleh beberapa audiens tadi. Memang kita melihat tantangan kita hari ini ya, itu bukan hanya pada persoalan nilai Pancasilanya, tetapi memang pada persoalan keteladanan ya. Tadi sudah disentil beberapa ya. Apakah masyarakat ini sudah mengamalkan Pancasila ini ya? Apakah elitnya juga melaksanakan ya? Sehingga tentu nilai-nilai Pancasila ini terjadi jarak antara nilai yang kemudian kita ucapkan dengan perilaku yang kemudian kita pertontonkan. Tentu kita menyadari bahwa elit memiliki posisi yang sangat strategis di dalam bagaimana memberikan keteladanan ini. Jadi masyarakat itu tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi juga mereka itu melihat ya apa yang mereka lakukan. Karena itu ketika seorang pemimpin atau kemudian seorang elit berbicara tentang persatuan, tetapi kemudian dalam prakteknya mereka melihat banyak yang terjadi adalah misalnya perpecahan masyarakat, sehingga masyarakat ini akan mengalami kebingungan apa ya, kebingungan nilai ya, tadi sudah sempat disebutkan. Karena itu maka perlakuan berbeda antara kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan ini ya, misalnya kita berbicara tentang musyawarah, kemudian tetapi perbedaan kemudian muncul ya, dibalas dengan misalnya tekanan atau represi atau stigmatisasi ya, sehingga ini kemudian dilihat oleh masyarakat sebagai bahwa nilai-nilai Pancasila ini hanya tidak diberikan keteladanan ya. Okay. Karena itu maka kami menanggapi bahwa memang kita setuju bahwa persoalan keteladanan ini menjadi begitu penting ya. Jadi Pancasila ini akan kuat ketika masyarakat itu melihat nilai-nilainya itu dipraktekkan oleh oleh masyarakatnya, terutama oleh mereka yang memiliki kewenangan dan pengaruh.
1: Okay.
7: Karena saya sebutkan bahwa kita itu kan masyarakat masih masyarakat yang paternal ya. Yeah. Jadi selalu melihat tokoh, selalu melihat contoh, sehingga Pancasila itu akan kuat ketika masyarakat melihat nilai-nilai itu dipraktikkan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan dan pengaruh.
1: Oke, baik. Baik Pak Deddy dan juga Pak Bisran, kita sayang sekali dibatasi oleh waktu. Kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi. Kita berikan kesempatan untuk saya 1 menit ya untuk bisa closing statement. Pak Bisran, terlebih dahulu closing statement Anda terkait dengan relevansi Pancasila ini dan juga memang dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Silakan Pak Bisran.
6: Iya, terima kasih. Saya pertama menyapa dulu senior saya ini Bang Deddy. Saya sepakat sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Deddy ya. Mungkin juga ini jadi closing saya terkait dengan membumikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Jangan hanya menekan nilai-nilai Pancasila ini di masyarakat, harusnya secara keseluruhan dari atas sampai ke bawah. Agar hal-hal yang disampaikan oleh Pak Deddy tadi itu tidak terjadi.
1: Okay.
6: Sulitnya kita menerapkan atau menekan nilai-nilai di masyarakat maksudnya, tapi di kalangan atas itu mempertontonkan hal-hal yang justru tidak sesuai dengan nilai-nilai itu sendiri.
1: Okay.
6: Sehingga saya sepakat dan yang berikut jadi closing saya bahwa Pancasila memang tidak cukup hanya dalam teks ya. Tidak cukup juga hanya diucapkan dan dihafalkan, tapi Pancasila ini menjadi konsep pemikiran, bukan hanya menjadi konsep pemikiran saja, akan tetapi tadi menjadi kompas moral yang harus diimplementasikan dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat.
1: Baik.
6: Saya kira demikian,
1: Pak. Ya, silakan Pak Deddy untuk bisa closing statement singkat saja, Bapak. Ya, Pak Deddy silakan closing statement Anda, Pak Deddy.
7: Penekanannya tadi pada ya, penekanan tadi oleh audiens tadi kan adalah bahwa terjadi krisis ya. Karena itu saya lebih mempertebal di hal seperti itu ya, bahwa memang sekarang ini krisis nilai ya, terutama nilai-nilai Pancasila ini, itu bukan karena masyarakat itu tidak hafal Pancasila atau kemudian tidak meyakini Pancasila itu sebagai kompas kompas dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, tetapi bisa jadi persoalannya itu adalah masyarakat itu terlalu sering misalnya melihat ketidaksesuaian antara Pancasila yang diucapkan atau yang kita yakini dengan Pancasila yang dipraktikkan oleh mereka yang menjadi teladan publik ya. Karena itu menurut saya kalau kita ingin Pancasila itu semakin kuat, tentu pendidikan Pancasila itu harus kita letakkan, tidak boleh hanya berhenti di ruang-ruang seperti ini. okay. ya, hanya berhenti di ruang kelas, di indoktrinasi. Tetapi memang mau tidak mau dia harus dimulai dari ruang elit ya, ruang-ruang kekuasaan,
1: kekuasaan,
7: ruang politik, mungkin juga ruang keluarga dan ruang publik.
1: Ya. Baik, baik, terima kasih.
7: Elit itu harus menjadi contoh pertama dan terutama ya.
1: Baik.
7: Sebelum kemudian kita meminta masyarakat itu menjadi contoh.
1: Baik, terima kasih Pak Deddy. Dan terima kasih juga Pak Wisran atas kebersamaannya di pagi hari ini. Sayang sekali kita dibatas oleh waktu. Sudah pukul 10 dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi. Pak Deddy, nanti kita akan jadwalkan kembali dengan topik-topik menarik yang lainnya. Pak Wisran, kita akhiri dialog. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perancangan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Plus bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang

0: melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari kesaktian Pancasila yang tadi kita sudah dengarkan bersama, diselenggarakan langsung dari daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di lokasi inilah di mana para pahlawan revolusi ditemukan di sebuah sumur tua. Dan peringatan ini diperingati sebagai peringatan betapa kekejaman dari PKI itu juga terlihat, dan ini jelas-jelas ditolak dalam dari seluruh bangsa kita juga pasti menolak keberadaan Partai Komunis ini. Dan yang jelas luka yang mendalam di hati keluarga para pejuang ini, dan sekaligus juga melukai hati kita sebagai bangsa Indonesia. Pendengar, dan hari ini juga Kemenbud yang menerbitkan pedoman peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang hari ini bertemakan Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang di sekaligus dengan dirangkaikan upacara di Monumen Pancasila Sakti dengan Presiden sebagai inspektur upacara, di mana Kemenbud juga mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera setengah tiang kemarin dan hari ini satu tiang penuh. Jadi bentuk duka cita yang dalam masyarakat Indonesia di tanggal 30 September itu harus mengibarkan bendera setengah tiang. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan teruskan dengan perjalanan musik daerah. Kesempatan hari ini kita bersama lagu-lagu dari daerah Timur.

0: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini, saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang terus menikmati siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan ternyata ada prediksi yang bakal turun hujan ini oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memperkirakan musim hujan di Provinsi Banten itu akan masuk bulan November 2026. Ya, mudah-mudahan kita akan ketularan juga ya. Nah, sementara itu puncak musim hujan dari Desember, Januari, Februari, Maret itu bakal ada. Jadi wilayah-wilayah ini sudah terdeteksi akan turun hujan ya. Sebagian besar wilayah Provinsi Banten diprediksi masuk musim hujan di November. Sebagian lain musim hujannya masuk di Desember. Dengan demikian tidak semua wilayah di Banten akan hujan mulai November, tapi wilayah yang mulai hujan Desember itu ada Serang, bagian selatan Kabupaten Serang, bagian tengah wilayah hujan Desember juga ada, yaitu Kabupaten Lebak bagian selatan, artinya di Jakarta ya, wilayah Kabupaten di Provinsi Banten. Sementara puncak musim hujan Banten tersebar di Januari hingga Maret. Kita kapan nih? Pada nanya-nanya sama Tipaku nih, pi acara juga nanya-nanya kapan mau hujan. Tipaku nih bukan yang kasih turun hujan poli. Ya, dan selebihnya kita berdoa bahwa ya walaupun prediksinya ada kita bakal hujan di akhir Oktober, November, Desember, bahkan puncaknya di Januari sampai Maret, tetaplah kita berupaya bahwa hari ini sampah-sampah kita itu bersih. Jangan sampai mengotori komplek kita dan bahkan membuangnya di sungai. Yang kena dampaknya pasti orang yang ada di hilir ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu akan terjadi, tetapi yang jelas setiap kali musim hujan bahwa 2 jam saja yang namanya hujan deras sudah semua banjir, apalagi yang di Libu, yang ada di wilayah Limboto Barat. Musim kering yang saat ini mudah-mudahan ini akan, kalau tanah-tanah ini akan menyerap air hujannya dengan cepat, tetapi kalau gundul ya tetap aja mengalir ke bawah, dia tidak akan terserap. Jadi tidak masalah kalau kita mau menanam dari sekarang. Tetap di kanal informasi dan inspirasi, di jam 11 nanti Anda akan kami ajak untuk mendengarkan informasi berbahasa daerah Gorontalo dan nantinya akan bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulondalo Botia Polima Bantabandalo Habali Lo Hulondalo Habali Uhiwalia Netolipundo Botia Tehas Dindanialwatia Ta Mopotunggulolo Ia Mengodula awa mengotato to umai mopolai hasili lo mongotani palalu wahiala pahamu wau musibah yang olo to utanggula lio teknologi pertanian alihu olai alo hasili wau olo olai alo tila pulo wau tutumulo lo mongotani I akademisi to UNG Profesor Muhammad Iqbal Bahua lo otanggulai Porohoram lo pamalenda dilap bomai mopulita momandu lo hulau wau alsintan. Wau u pemandu lo pamalenda olo botipa lalu. Dabo musib modeloa wolo u mengohi pahamu potunua potuhata. Alihu mengotani dilap bohaharapu u pemandu lo pamalenda. Mongotani mopolai umali mandiri. Wau mambo mopolai usaha lo pertanian. Pahamu petunu apa tuhata lo laita motoduo lo mongotani tandu-tandu olai lo hasili. Alihu mongotani manga to umotolo pertanian. Pertanian tatapu wali-wali. Wau utanggula lio pangan lokal uolu-woluo to hulondalo.
1: Berbicara dudelo. Pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan Dipo otadi ma hemoladiladi, dipo otunge ma hemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk. Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini betapa pentingnya dudelo.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tohabali u bahasa lo hulondalo. Tulade uwoluoto dinas kesehatan Togorut lonto u Januari sampe lo u September ode lo matio lo pula walu lolota tama dilengeta wau dilangkahuto apula miampo tete. Tata tanggungi mola to panyaki rabies Togorut istitilome lo otanggulai dipolu tama lo bubuheta to panyaki. Sabu mahua ilo une malio. Nah bo, eleponu odito, musi debo to imato lo pamalenda. To umai mo powoluo, utanggula lio vaksinasi rabies ode apula uau tete. Wau, mai mengohi pahamu ode la iati. Uolo u pohutu uolo, wanuma dilengeta meambo dilangkahuto apula meambo tete. Dila bohama walo ugamangi, wanuma ilo dengeta meambo ilo dangkahuta lo apula meambo tete. Musi mahu ame iunemo alihu dila tapalalo. Pohile lio odela iati, mai mopopele hio to u odunggalo rabies, sabu panyaki beti mai moopate.
2: Wanu mopohuna lo to, dipetandu mootapu buto.
1: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
2: Dabo wanu mopohuna lo akali, motoduo ubanari.
1: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: odu olo itu donggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. U donggo panta-panta ngapo lo dulahe odie debo ma ilo rasawa lo mongotani toko talo hulondalo. Amulah huta to pangiba malo bubuta. Tapa duli to pertanian to kota lo hulondalo Jamaluddin Hamid lo otanggulai to polo dulahe buti di polutan lo mangimba sabu pangimba malo hehengu. Mongo tani mamo kalaja toto nulola upo otapula lio. Nabo tila pulo buti bo eenggade dila odelo umo mangimba. Umo tolo pangimba buti debo po otulia lio. U debo hulinda hasil umo to duo. To umai mo powo luo upala luo lio to ungo hingo hui. Ipo tala dedi buti debo mamo dehumai. Anihu pangimba ma otolo helo taluhu. Wau mongotani ma rukunu mola to karaja umo tolo pangimba.
1: Lomongo panggola. Tamo toto anga ito, wohiala taluhu. Wau ta pola ngola ito, wohiala ualo.
3: Yang haus itu diberi air, dan yang lapar itu diberi makan. Artinya, bantuan yang dapat digunakan.
0: Oduolo, ito donggola miatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Hulau lo binde upi lo mandulio mai lo pamalenda ode mongotani mai mopolai ahasili lo pilo mulo. Hulau upi lo mandulio mai beti pioner P27. Sabu hulau beti dila molu laota huta u pomulo walo. Hama lo mai huta u mohengu miambo huta utalu hulo. Boli hulau buti mootahangi wanu bolo olebea lo taluhu. Utie debu mai lo wali totala ngota lo petani aruji wantu. Wau ma lo otanggulai hasili lo pioner P27 to ungo hektare ito tio lo tonu. Molulao ta hulau olo buti panalu to umai mopolai ya hasili lo bide. Harap wolio hulau upo mantulo pamalenta buti udila mululawota huta upo mulawalo. Alihu hasililo binde to hulondalo olai iyo.
4: Ito dilata talaili wanu agama to idili.
5: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
4: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
5: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
4: Ito dilata melotoo, wanu agama puto.
5: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Pohile lio, ode olanto mo aami, dilahu amanga lo umura. Utamo potawari lo biro perjalanan umro wau haji. Itikakan Kemenhas kota lo hulondalo, Abdul Kohar Salilama lo otanggulai, biro perjalanan umro buti musimo patato. To udipo meidaptari wau momayari. Muali olo onggo si umura. Dabo umusi mo patata buti ngolo ma'o onggo si omolua mo na'o utonu kapali udara lio to utonu petitamba tialo utamelolo wau wolo umuali ma'o to tanah suci. Utie musi mo patato to udipo memayari umo umbo. Pohilelio udila ma'ahu amumayari onggosi. Wau dilahu amanga wolo upotawari lio main. Wau olo musi mopatato biro u mopotawari beti. Pohilelio udilahu amanga lo promosi to media sosial.
2: To dunia umobang. dahai bolo talalambang.
6: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
2: To dunia metanggal, dahai bolo lapan.
6: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
2: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
6: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Mengudula awam mengutato, nanu bo o odimola uma pilopo sambe umai lamia tiato hianga botia, insya Allah

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Pro 1, Gorontalo.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah bersama dengan sebuah lagu dari Spice Girl, With the Lady is a Vamp. Ya, di suasana siang makin panas, kita punya kabar yang sedikit menggairahkan. Pengalihan penggajian guru P3K yang ini dilakukan ke pemerintah pusat melalui APBN dinilai ini dapat mencegah keterlambatan pembayaran gaji. Sekaligus ini bisa memberikan kepastian pendapatan bagi para pendidik dan sekaligus petugas kesehatan. Pemerintah perlu juga memperhitungkan adanya kondisi fiskal daerah setelah pengalihan tanggung jawab penggajian agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan layanan dasar. Nah, pendengar, kebijakan keberhasilan dari kebijakan ini bukan hanya diukur nanti dari kelancaran pembayaran gajinya ya, tapi juga nanti dari peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan tenaga, pengajar, dan medis.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksa.

Penanda berada Frankie Sahila tua mendiang ini membuat lagu di tahun 96 dan ternyata lagunya ya bisa dibayangkan dari liriknya relate sekali dengan kehidupan zaman now. Ya seperti apa yang kita lihat dipertontonkan melalui kejadian demi kejadian yang kita lihat sendiri di berbagai platform media. Namun pendengar, untuk saat ini Komisi 3 DPR RI yang menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jadi pendengar, kelayakan ini dibuka untuk umum di gedung DPR RI Jakarta hari Kamis ini jam 9 waktu Indonesia. Jam 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat oleh Ketua Komisi 3 DPR RI

Jadi sebelum membuka rapat, Habibur Rahman mengatakan pimpinan DPR RI menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan jabatan Kapolri pada 30 September 2026. Maka sesuai dengan baru saja digelar rapat Badan Musyawarah DPR RI hari ini beberapa menit lalu, menugaskan Komisi 3 untuk melanjutkan atau melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Ini yang dikatakan oleh Habibur Rahman, dan uji kelayakan ini masih berlangsung saat ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di akhir siang ini masih ada satu persembahan yang akan kita dengarkan dari Westlife, Without You. Terima kasih kebersamaan Anda, dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi Jam 12 nanti. Kita akan dengarkan informasi berbahasa berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Johan Hartman menyebut pengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Anda Bika Olahraga Siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada mistik kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak babak pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama Rele Buhiling Vovokeng mencetak 2 gol di babak pertama masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 dan langsung menggerakkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52 disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di Mosenjuri Time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga pelatih Andrea Esam akan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.

Afrika Selatan memecahki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan satu poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan satu pertandingan. Dari Jakarta, Chris Paritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic menilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tie break dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Suarez baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih

0: Sixteers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Brownie mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Indonesia Nuri Fadian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kojuangko pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang penutup dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Ya, sebetulnya yang tanyakan setiap ini semua.

0: karena satu sisi anak saya kan cuma juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih guys yang.
1: Prestasi medali emas Asian Games 2026 IG Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fendrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fendrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

0: tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
0: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
2: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda kembali masih bersama saya Insya sampai nanti di jam 13 waktu Indonesia Tengah dalam persembahan Gorontalo Sing ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101,8 MHz pendengar dimanapun Anda berada. Ada kasus Ebola di Kongo. Dikabarkan saat ini mencapai 8.000. Jadi tembus 8.000 korban meninggal. Sudah mencapai 3.901. Jadi pendengar, kematian dan tingkat kematian kasus ini mencapai 48,4%. Dari pelacakan kontak menurun menjadi 79,2%. Sementara sejumlah kematian yang terjadi di masyarakat akibat keterlambatan deteksi dan penanganan. Wabah sudah terlanjur menyebar ke 63 zona kesehatan di 7 provinsi. Sementara WHO memperingatkan meningkatnya risiko penularan lintas batas.

0: lenyapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: Edisi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku di bawah bendera revolusi adalah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia. Buku ini menghimpun tulisan pidato dan artikel yang ditulis Bung Karno sejak masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan. Sebagian besar isi buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pidato asli Soekarno yang ditulis pada berbagai periode, mulai dari masa menjadi mahasiswa di Bandung, saat aktif dalam pergerakan nasional, hingga masa perjuangan kemerdekaan. Edisi pertama diterbitkan oleh Panitia Penerbit di bawah bendera revolusi Jakarta pada tahun 1959, kemudian dicetak ulang pada 1963 dan 1964. Di bawah bendera revolusi bukanlah sebuah novel, melainkan kumpulan pemikiran politik dan kebangsaan Soekarno. Di dalamnya terdapat berbagai esai dan pidato yang membahas perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, pentingnya persatuan bangsa Indonesia, konsep nasionalisme sebagai dasar perjuangan kemerdekaan, hubungan antara nasionalisme, Islam, Marxisme dalam konteks pergerakan Indonesia. Gagasan tentang Marhaenisme, yaitu ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil sebagai kekuatan utama perjuangan bangsa. Buku ini menjadi bacaan penting bagi para aktivis dan pemimpin pergerakan nasional karena menjelaskan landasan ideologis perjuangan Indonesia melalui tulisan-tulisannya. Soekarno berupaya membangkitkan rasa percaya diri bangsa, menumbuhkan semangat persatuan, serta mendorong rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Hingga kini, buku di bawah bendera revolusi masih dianggap sebagai salah satu referensi utama untuk memahami pemikiran politik dan nasionalisme Bung Karno.
0: Pro 1 Gorontalo.

13 artinya dari jam 12 artinya nanti kita akan bersama dengan Pak Kuni di jam 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaan Anda, tetap di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Warganet pernah geger lantaran kemunculan beberapa unggahan di media sosial, terutama di platform TikTok yang menarasikan adanya larangan membuka pintu saat malam 30 September. Salah satu pengguna TikTok yang mempopulerkan narasi tersebut yakni @zpsxyear. Akun tersebut menarasikan bahwa pada tanggal 30 September, tepatnya pada jam 3 pagi, jangan membuka pintu kendati ada suara yang mengetuknya. Tidak membeberkan alasan mengapa memberikan narasi agar masyarakat jangan membuka pintu saat malam 30 September. Netizen menganggap larangan itu berkaitan dengan fenomena yang mengerikan di samping malam tersebut, kemudian menjadi pengingat terhadap sebuah tragedi kelam di masa lampau. Namun faktanya, tidak ada hubungan logis. Penculikan tahun 1965 adalah peristiwa sejarah politik dan militer, bukan kejadian gaib atau kutukan yang berulang setiap tahun. 30 September di Indonesia memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan dengan gerakan 30 September 1965. Pada tanggal tersebut terjadi upaya kudeta pemerintahan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sekelompok anggota militer yang disebut sebagai gerakan 30 September. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, 6 jenderal tinggi angkatan darat serta beberapa perwira lainnya diculik dan dibunuh anggota gerakan ini. Jasad para jenderal kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Toto nululadeo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Popotalu ontomala odetalulo Allah subhanahu wa ta'ala. Tohipulo ito tesa atibetia. Allah subhanahu wa ta'ala donggolonguhime olando hiango. Umopo olimomota tubo odetalulo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa utoto nulola umatilala mama apuomai lo Allah subhanahu wa ta'ala. Mopo na olo toto nulola upilo ahuliomai. Wa mopo olamingo mialo mopo pele hio toto nulola udilinilio. Salawati wa salamu bapak talu untuk ma ode nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal pertama ode ongong ala alio mongo sahabat ilio walau tonulat.

hubung nyonyoto dan lain-lain sebagainya. Pohirelio de lanto ulo laitai sese ali di pemamo mabu-mabu. Ma data umai lo po-pobu. Mengobla mengodato. Jo, ini tu baito sebagai pembuka itu. Longgo lanto-lanto ngapolo dulah di tiali ju. Jo, dah itu. Nabo, to dulah ingun di betiju. Boindo mo aami mati longgo upasala. Nanti longgo upasala lo ela 1 Oktober kesaktian Pancasila. Pancasila payul limo. 1 Ointa ketuhanan yang maha esa. Motolo lo ea tuau. Oluo kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia motolo adili wau motolo adabu. 3 Persatuan Indonesia. Buhuta lo ulipu lo Indonesia. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Motolo ulipu taulilo ilo mata lo du lo hupa lo utolia. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Olimo motolo adili tolua pohilau duola to ulipu. Gitu loh. Jo. Almapo. Ketuhanan yang maha esa. Motolo ea lo ea tuau. Nabo olan tu tiali ju kalau menurut Profesor Salim Said. Itu. Ya di Indonesia itu jangankan Tuhan pun tidak ditakuti. Nampaknya itu Prof Salim Said itu pak yang bela dia ohilu itu Indonesia uti. Kalau negara ini takut sama negara ini takut sama negara itu sama takut sama negara ini. Tapi untuk Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti. Iya, motolo eya lo eya tuau, ma pilopota dia lio sumpah itu ju, ma pilopota dia lio untuk tuduh lo Qurani, huna noa. Ya, nabo ya gitulah. Jo, ndo. Nabo tia, Orlando botia, dolo botia Pancasila, wano upacara, anu upacara, tingga walu Pancasila itu hulu-hulun talo, wau diikuti oleh semua peserta upacara. Nanti enggak boleh doli lokalan, lokalan Gorontalo, ya, ndo betul lokalan. Nah, Pancasila payu limo. 1 Ointa ketuhanan yang maha esa. Motolo ea lo ea tuau. 2 Oluo. Ya. Oluo umanusia motolo adili wau motolo anabu. 3 Buhuta persatuan Indonesia. Buhuta lo ulipu lo Indonesia. 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Muta lo ulipu taulilo ilomata lo du lo hupa lo utolia. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 Muta lo adili tolua pohilawo duola to ulipu. Gitu lo. Ya, nah itu betul. Itu Pancasila wanu bahasa luhulun dalo. Pok tuli demian bolo kekeu nga buti kata-kata buti jo. Ya, menerima kritikan. Asal tiom tulidu. Ya, mau kritik mewa dia lu penyelesaian yo i. Dia bo meuti. Bolo maaf bolo lo ti. Ya, ti. Ya, nama itu. Hi, wanu mosilita buti lo. Wuh. Butia lo, entah orang tu orang butia ju, pahlawan sudah ada pahlawan nasional Nani Wartabone, entah begitu, yang akan diperjuangkan lagi, HB Yasin sama dokter Alwi Sabu, entah itu, potala ju, debo mak wali deme uti pahlawan nasional butia ju Orlando. Wau dong kok weo mau dipopojuang ini mah tentunya berdasar kriterianya. Indo begitu tinggal lo kriteria.

yaitu menjadi pahlawan nasional. Wanu boseke-seke molaju, boseke-seke molabutie, bodelo to Aceh. To Aceh itu kan Tuku Umar. Tuku Umar itu istrinya Cut Nyadin. Jo lo nikat peperangan doa. Watia lo tahu aulu itu. Jo karena ma ilo to hilal Tuku Umar tio. Walau pilo la metie mai ewa di popalalu lo wadi wa ta dongko palalu mopo salamat di nyawa lo ta data. Pilo la metie Tuku Umar itu ma. Kalau tahu kurma sama-sama Pak Tujun tuh. Wuh, langsung Pak. Ku terima cintamu. Waduh. Itu begitu. Nah itu begitu. Tuku Umar betul ju. Wuh, pantang mundur. Pantang mundur begitu. Wanu Tuku Umar begitu. Wanu Tuku Olanto. Ada juga yang tidak, yang pantang mundur Pak. Timulah tatu dulu lo pelabuhan. Itu lo pelabuhan tiap malah. Tak ilaya be, itu tak ilaya be itu jo pantang mundur Allah dia, tolong tolong lu, nah itu beda. Apalagi semboyan ni li apa malay itu, boheli modu dulu patu mohubulo, hi tak ilaya be, kemudian patu, jo lo dehuba alo patu mongo alo melawani, anu mak di. Minta oleh apa malah pak? Ya, minta oleh tak ilayah itu. Boheli modu dulu patu muti hubulo. Lo dehu ba alo patu mongo alo salah sendiri antar nyawa. Itu betul. Ya, nah itu openut de nyawa umo pongito bodilah modehu lo wolito. Nanti. Nanti beti openu demo bubu wali asalipo ubanari. Openu demo bubu wali asalipo ubanari. Gitu loh. Openu de nyawa ulu mayango asalipo dila modehu lopa ango. Gitu loh. Beto. Ali apu male itu. Ya. Untuk beto. Masih banyak lagi. Lanto beto itu beto di hulu di apa male nja pusing itu yo apapun ya beto buti para ya tamam masame buti dehe to buti masame de milango masame kan mau masuk tengah malam dorang no beto mau masame tengah malam buti tidak tiba-tiba i tinggal harapun ngolo dia lo tak ima to kala itu kan. Kan belum ada peralatan yang canggih-canggih. Tinggal rampun ngelo dia lu tak imato ju. No bedo botia tahi maso amai botia tama hi hidayah mai botia. Mo maso mai lo milango lo hulon dalo. Ja ta ngelo botia ti apu male boti. Ti apu male itu boto i ilapo mato bayahu mato delo mo mato. Boto i ilapo pa. Ndo. Mau lu to delo mo mato. Ma bayahu gitu lo. Ya, itu beda. Itu makanya tinggal aja malam. Jadi bola bola dia tulu, podel bola dia tulu pa. Buja mohe olan tu buti mat tulu tompo tahi. Entah tahu ayu hati apa male. Ya, tak boleh boleh mato kapal impo po abu. Melawani. Ya, itu beda. Ida bom cerita poli itu. Ya. Kalau yang sudah masuk nasional juga ya, itu. Tapi orang butia hati menurut kriterianya, ya, ada kriteria. Kalau di Jambi ada kan Sultan Taha Saipudin, Saipudin bukan Pak Saipudin Mateka, di Ustad bukan. Kalau maaf boleh Pak Haji, itu orang kagak berani Pak. Itu dia menenggelamkan kapal Belanda 800 orang penumpang. Beda. Itu Sultan Taha Saipudin itu Pak. Kapal di betul 800 orang penumpang. Ilo do iyo Pak. Tapi kalau paturang olo ada. Paturang olo ada. Timula tato pelehu. Ti apu girisa. Mulato bilato. Jo. Udi buti ju tiap pergi risa, kan melalui tanggulok kampung utai itu kan,
Ya, saya dengar itu dari kata Igirisa. Ya, itu begitu. Tolan tu, olo. Ya, begitu. I, jepot tata lawa olo pak. Modung kalian deh, enggak begitu olo. Mau patua, boh ya lihat dupoto, pemasometi mengoli. Boh ya lihat dupoto. Metabulabe uti kapali, entah balik. Mahumo maksudnya. Nya mau hielo buti dupo tawa ubu ola buti wa motolo heti melawani. Ya. Nyamali modo dulu to kapali. Nah itu. Wanu di Ambon, Patimura. Ambon dingin-dingin itu kan di beto Isumala. To Patimura beto. Kalau di Ambon Patimura di Tapanuli si singa mangaraja. Indo bedo. Tapi Allah bukti memang kesaktiannya. Memang orang sakti mandraguna. Bukti itu orang tu Allah walu. Bukti mati panipi. Jatuhan tu Allah lu apa? Ti panipi. Tuhan juga tidak kalah kan? Jojo walau mabuloh. Ya 1 Oktober kesaktian Pancasila. Payul 5. Ya. Dewa itu jo, ya cukup hanya sampai di situ dulu. Jojo, itu payung limo, kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi pertanyaan dongko lo u adil wa u adabu, itu kan? Buhut dan lo uli pulau Indonesia betul. Dapat terdelemio, hehe ngota, huhu ngota, bibi bonga dan lain-lain sebagainya, mumusua dan lain-lain sebagainya. Pulitan melati rakyat itu Indo Patitunu. Bontia keempat kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nama bubuluhuta. Mentolo uli poto uli lo ilamata lo dulu lo hupa lo utolia. Jo 5 keadilan sosial adili. Ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, iya, begitulah bunyinya. Mutolo adil itu luar pohilau duolato ulipu. Itu, ya, begitulah bunyinya Pancasila. Saya ke Facebook dulu. Mari pantosau. Jo odolo malameta salamulawatia wolo malei amin mai. Fakuni selamat hari kesaktian Pancasila kuni. Kota Raja Baasap kuni. So ada orang yang terbakar di sana atau kiriman asap. Jo. Tima oto to ma mato suka damai itu atau bandungan ya. Tetapa mola buti. Saya lihat tadi malam ada api unggun pak. Ada api unggun olo di situ. Udah nama data uhe popo buah tiju. Ya. Nah itu lah apa hidup dia oleh Orlando. Mesti isi-isi ada di pemak umau mobu. Umalapo tulu ju umalapo. Ya. Nah bawa lololi ju beti yang mengontani. Tau mopok berisi ma'ilengi. Monga onggosi. Udilah monga onggosi itu pe berisi lolo tulu. Kan dia bayar ya lo tulu. Allah maaf Allah. Lanjut yang punya Kang Heong Chun. Ya Allah malai amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni walolo habari. Ya itu tulah dia. Lonto bayade telaga biru. Bopala ingalo dulahu wanu bohulungo mahemo polu lopolo ojo. itu ju karena mandadata ui lopopo bu. Nah itu puhidelio ode Orlando udipo ma'omo mobu sabu udah halio botiju tulu umalapo. Kan malo hehengu dungo ala boti kan mato tiba mo amilala botom bela bolo deh walo tutuhau. Apalagi yang bola debolo. Ya. Lanjut. Yang punya nama Dul. Kirim salam buat saya pemaitua Pak Kuni. Ibu Pidya. Buti kau Ibu Pidya. Ya. Ya. Bolo dua lapor datang saya mah mengoloala. Mengoloala wuluh teya TikTok.
Yang punya nama Ariati Lawenga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni Wololo Habari. Ini kalau diartikan sedih kabar. Ya, Wololo Habari, sedih kabar. Harus di lo, lo itu wolo itu tambah o lagi satu. Harus dua o. Wololo. Wololo. Wololo bagaimana? Wololo sedih. Ya, itu ya, wolodola podata ko Ibu Arya Tilawenga lanjut lagi yang punya nama Seisin. Seisin ha. Haya. Ya. Pakuni omulua modehu didi. Wallahu a'lam bisawab tingga de ya tututa mo ta motota dabo itu mo amilala mo potalu lo lo doa ode olio eya tamo limo tamo lama hetutu petala mamoto duo mei rahmati umatu hutalio mei didi amin pei amin ya motakwa. Yo lanjut yang punya nama Sony. Assalamualaikum kuni jo. Waalaikumsalam. Salam dari Manado Tuminting. Wololo musi wolol itu dua o. Wololo habari tohulon talo ma odidi kuni tohulon talo amdia ah amdia indo ba indo amdia amdia boleh orang tamu lama itu odidi tohulon talo alihemota i debuti orang mana duku tekang aduh sudah palu balik kuak. Sudah palu balik kuak kita mau logat. Itu minting kang. Aduh. Nyana itu minting bilang-bilang itu minting di sebelah mana le kuak. Di pasar ke di sospol kodam ke. Atau di mana le di mahausana. Begitu le kuak bilang-bilang. Atau masuk itu minting. Pasar itu minting. Tembus lembaga situ kang. Baru pengen naik ke atas kan jadi sospol. Aduh. Oh iya dong, makasih dong nih. Oh iya, salam Joe untuk orang-orang Gorontalo yang ada di Tuminting. Tuminting maasing kirim salam Joe dong nih. Cubi-cubi ke sana pada orang. Bilang Pak Kuni pisalam no ini. Kepala harus buat cubi pak kita. Nyanda kuat cuma ada Pak Kuni bilang kemari dia pisalan dia suruh cubi pangoni semua. Bilang-bilang begitu juga. Kalau dorang nyanda baca bilang napa le nonton jumpa dia. Bilang kuat begitu kang. Tompe Om Sony. Lanjut, lanjut maan pali poli nana. Dede. Ya. Bang Kuni wololo habari. Duh hengip matuau ote towa itu. Wanu wololo itu kan sedih. Mesti wololo. Ya, mesti dulu ote itu tolo pertama beto. Wololo habari. Karena beda ju. Wololo, wau wololo. Wanu wololo bagaimana? Wanu wololo kan sedih. Ya, gitu aja. Lanjut, sama itu. Indo-indo, karena hulon talo betuju ada intonasinya, ya ada harkatnya, dua harkat itu sama dengan tilo, wau tilo, tilo mama, tilo kan kapur. Ah, ini yang olot contoh tuau. He ode, wau he ode, he ode, wau he ode, he ode. So tahu to, masa tidak tahu he ode, so tahu to. Wanu he ode matar tahu itu. Wanu he ode ikatlah. Jadi beda. He ode wau he ode. He ode sabung ayam, he ode ikatlah. Ya. Ya itu perbandingan ya. Boleh maafkan. Karena buti bahasa hulun talu buti harakatilio Pak. Ya. Mungkinkah bawaan Arab? Mungkinkah buti mato meraji? Buti mato dikiti. Ya, lanjut. Ya, yang punya nama Suprin. Iyo abah, iyo no. Yo, iyo abah. Dialek masate uta abah. Ya, lanjut yang punya nama Kakalio. Ya, berarti Tika Kalio.
Ya. Nah itu lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamu poli londo olowatia tobitung. Aduh, Bitung kutik kang. Oh iya dangi. Di Bitung masih panas tu. Masih panas tu ujang-ujang. No, titip salam Joy, orang Gorontalo yang ada di Bitung. Mak jangan lupa kubingo ke sana pada orang le. Bilang kuak pakunipis salam. Begitu, begitu Jo dang ne. Makasih dang ne. Nenua maan falipoli Jo. Lanjut. Yang punya nama Popolulu. Pegaga. Pakuni mahaleng nga amila barang. Iya, karena full hang. Polo hengu. Ya full hang lo komputer itu istilah-istilah jo. Istilah lo komputer. Tapi itu full hang polo hengu. Memangnya pengaruh jo. Karena apa? Produksi tidak ada. Tanaman-tanaman pangan ini kan tidak berproduksi. Mau tidak mau kan naik harga. Itu. Baru naik harga karena petani tidak punya penghasilan apa-apa. Sehingga ya peredaran uang olobe itu kan. Mudah lo pailiti. Ya, itu beto. Kayaknya itu membawa tu lo barang beto jo. Karena ya pengaruh lo full hang berarti. Pola hang maksudnya. Ya, ja full hang lo ingge-ingge leti itu eh. Pola hang lo ubah bahasa ulantalo. Full hang. Pola hang. Allah maaf Allah. Yang punya ekstax. Ya. Jo odo olo malai amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi yang punya nama Lena Piu. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo alaikumussalam. Lanjut lagi yang punya nama Irfan. Olo ti sedih kabar. Ya. Wow ti kuni olo dari Gamalama. Jo. Itu menulisnya itu Pak Irfan. Ini dari Gamalama ya. Ya, toh iduli walo itu dorce itu eh. Jo, dorce Gamalama. sedih kabar. Ya, mestinya harus walo dilo itu dua. Oh, walo lo habari. Itu perbandingannya kan, itu kesamaannya. Tilo, wau tilo. Supaya jelas, Pak. Indo-bedo. Ano bedo tilo wau tilo. Tilo mama tilo kapur kan. Ya, harus jelas. Ya, sedih kabar. Betul mai lintul mai sedih kabar Pak Kun yo nana. Mama. Yo terima kasih Gamalama. Ya. Melangkah tuh idu teto beto delong boy delo budio hutuma beto. Langkah tuh idu lo Gamalama beto. Yo lanjut. Yang punya nama Lena Piu. Pak Kuni, bom Hindu, muatia muali. Dia lah tipu di bom Hindu itu malu apa tu lop lau eh. No, mau lu hengang ngotol gongo. Enjo. Mawoloti hulungo itu maksudnya ya. Warna biru langit. Sekarang ma abu-abu. Ma abu-abu to. Ya. Nah itu baido. Masan cama abu-abu. Wanu bo ilaluju bom bowahu ente. Masan cama abu-abu mawobulo. Itu uilin tu. Jo abu-abu itu wobulo. Dah. Dah berbetian dengan warna sekarang. Oh di depan tuan walobai di hulun taloli. lanjut. Lanjut. Yang punya nama oh terima kasih yang lagi membagi live ini pasukan cuan oh pasukan cuan Pak ya makasih banyak yang punya nama Nolai Krab itu Manado bagian Matungkas kemarin dulu turun hujan tapi sekarang lagi panas oh iyo kutik Kang iyo. Oh begitu di Matungkas turun hujan. Siapa tahu angin mau bawa kemari ke Gorontalo. Kalau bangoni kuat biar panas masih ada DP lembab le masih ada DP dingin. Mar kalau patorang doh DP panas doh
Jangan lihat lepas kita suka bintang le. Nantaran panas no. Asik. Maaan pali-poli lologan. Emang kasih dang ne. Jo. Lanjut. Yang punya al nama Aldi Bakari. Pak Kuni. Kalau tihuto. Wau he ode. Sama artinya. Itu. Itu. Kalau diikat sesuatu barang. Kado. Tihuta mola. Tihuto kan. Wanu he ode. Ikatlah. Itu. Sapi. He ode mola to oileti. Itu. Itu. Itu. Wanu tihuto. Bongo. Kado. Pupuyu dan lain-lain putota. Itu itu tihuto. Itu. Sama-sama. Itu itu. Itu. Sama tetap ikat. Tapi bedanya di situ. Ya. Ya, bolo. Ya, terima kasih. Anu lo tak mengalami keterangan lebih dari itu. Oke. Itu dua lo jo. Ya. Lanjut. Yang punya nama Mimin Ujaili. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Istimewa Allah tu Facebook ngebalunta apa lah tipe-tipe. Yang punya nama Idris mengirim kopi. Yang keselalu begitu apa? Kopi uti siang-siang begini. Dia kesana nape mata ini semulai tak tutup. Mangantuk ini apa hi? Nah, tak boleh ambil kopi. Alah. Lanjut, lanjut. Yang punya nama Farida Asim. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Selamat Pak Kudaba dari Tomohon. Ayo dang Tomohon. Aduh. Nyanda kok makasih dang Tomohon eh. Aduh dapat ingat li kuat kita pergi Tomohon memang kuat. Memang udah depi dingin. Padahal kita kuat ada pakai jaket deh, pakai sepatu deh, kaus kaki lebih tebal. Dulu kan itu kaus kaki kan tebal-tebal. Itu. Mar tatap dah berasa dingin no, aduh terpaksa sehingga minum kopi no. Nah, tapi begitu minum kopi, sedikit deh sebab buang air. Nantaran depe dingin no, mar bukan main kang oni sebulit tahan depe dingin kang. Maan pale, jo. Yang punya nama di Facebook Suharto Nyode, ikato Nyoti mati Jakarta tak putih jo. Pak Suharto Nio deh, ke ato, anu di Jakarta, putih, ngobot telepon lama deh liyo, jo. Kuni, melombula dulahu, ha? Tu Jakarta, poli anu tinggal pobeda malah di ke ato, mending dong ke patutu hulon talo, dong ke ulo dupoto, nabo patutu Jakarta, patulo dulahu, patulo aspal, patulo kendaraan, patulo belek bolo huhu pelalo ma indo tinggal de pe binau tolo nah jo dia mal ma pengol au du foto ndam belanja butitian jamo luli alang gaya yo bolo do la po datai pa suatu niode yang ada di Jakarta. Lanjut yang punya nama Dul. Oh sudah, yang punya nama Fatrina Ina. Assalamualaikum, jo waalaikumsalam. Walolo, lo terakhir itu satu. Walolo, habariku ni. Lihat selengkapnya. Bujau pu baca itu. Omolo abuti didi modahku ni. Mas sampai patulio. Nah, walo BMKG, walo BMKG. Wanu dila modehu Oktober beti kan mah enti tanggal 1 toh. Ya enti tanggal 1. Wanu dila modehu Oktober ualio de mulan November idonggo ngohula utiwan pantangalio. Tunggo ngohula mola idonggo lali bolo. Ambla beti talu he beresi masusa tau tawala. Ambla beti talu he beti mola ju wati itu lumu ilu mau de to iri hasil lomaya. Mula tetap bulang mula begitu ju boleh ala alangat taluhu ya begitu boleh tentu dulu pai buti taluhu boleh tentu dulu pai pak anjamu oma buti oto jo nang itu begitu ya petala ju itu mama petalu lo dua ode olio ya tamu lima mota mulama he tutu ya lo umu aamila lama luku petala ju debo matu hutaleme rahmati umo to dua didi amin ya rabbal alamin ya pe amin ya muta itu lah
Lanjut, yang punya nama Dewi Dewi Kuni, pohilala du atau ayah beti pemancar lo radio de memantung gulo o de kambung lam yatia mau lo pemancar tetomola olo ti bo uti beti he oh bae mo milai to FB bo bolo ti bo pupu taria jaringan untuk desa lo buto jojo bo bo taria jaringan. Oh, dan mahelo dulah jaringan betindo ibalo mabuat mahelo dulah tio tandong kol tio lungo pak makanya tio opu putar ya dito jo. Lanjut yang punya nama Ferrari jo. Assalamualaikum Pak Kuni jo. Waalaikumsalam. Angku gagab baitullahu li Pak Kuni mo uloti mo lele yang punya nama Onal Onal. Anggu yang sebenarnya uanggu, ya lengkapnya itu uanggu, ya uanggu ku kira uamu kau kira, lantok kan am, yo am, oh uam, betul kau kira, ya. Lanjut, yang punya nama Onal Onal. Buh, dia bilang tilang pulang monta itu putih ma. Ngendam la jodoh ame, anu tahu ulo tahu ngendam la jodoh putih tilang pulang malah putih ma ulo komentar. Lanjut, yang punya nama Onal Onal. Assalamualaikum, matoduolo, mola melo pakuni openubo monula lo bu buluwito goreng garo lo malita. Buh. Ada ba pakai elenggengo, pakai elenggengo, ba anu bulu itu, ya. Tapi tu pangimbat dulu bulu itu pa mahilumulu, hilumulu ba itu, bulu itu ma dulu. Karena pengaruh obat tu, tu pangimbat kan makukurangi pengaruh obat. Jadi bulu itu beti mahilumulu juga o ayua, ya. Hilumulu itu wanu tu binatangi ruaya. Itu ilumulu itu kan Indonesianya ruaya. Wanu to manusia migrasi kan untuk binatang ruaya. Betul mulu betul. Jo demikian kontrol waktu dulu. Malah huli to dulu pilu aja latihan entiti ya. Tidak majatan matok ton. Ya dan matok ton buat ya. Lanjut. Lanjut yang punya nama. Oh sudah tadi yang punya nama Mimin sudah, Parida Asim sudah, dari Tomohong gede kang no iyo dang dang makasih dang neh. Lanjut Heru Hermawan, lebih ke objek yang diikatkan Pak Kuni, yes. Jo. Lanjut Mimin Ujali, sehat selalu Pak Kuni dan keluarga, amin ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Zal jo. Polo dulah Pak Kuni. No, iyo no. Mesti panas sekali. Hemologat poli. Yang punya nama Haris Patan. Jo, Pak Guru. Pak Haris Patan. Odolo malameta salamulawati awolo malai. Amin. Mai hemo hinjoku jaringan Kuni. Indah itu. Ada itu mau elah kata lo hinjoku. Itu, Pak. Unda elame itu. Itu. Wo kepala lamiatia Jawa. Udah bo mio-mio ngerti yo. Karena ta yang kritik saya itu kritikan secara tertulis pak. Ya. Nama ilo bo baca lio biar gimakan dia atau lio bo tiu ma mio-mio ngerti yo. I saya bahe mo i betul dengan kata hinjoku beto. Karena walo walo ta yang mau nanggapi hinjoku beto ju walio bangganga. Bahkan di surat itu ya malum walo aslinya dari sononya beto berarti memang timbul bangga ngawati anu dito kan beto dito iwati bae mo ii ibne male beto kang beti kapala lamia ti aju ma penene ma uti beti ju beti uti e kata lo hijo ku beti e beti tiba-tiba mati sesaat tiba-tiba mati lo hijo ku di mana letak kekurang ajarannya itu pak. Kurang ajarnya itu di mana? Itu artiannya.
Makanya saya heran. Ya ditelusuri-telusuri, ternyata terlalu fanatik kata. Fanatik kata yang tidak berkembang. Fanatik kata. Begitu. Fanatik kata ilungalah, fanatik kata watiati lohu bangkangan ulanggula begitu lohinjoku. Karena woloju, ya bolo maaf. Terlalu tinggi pemahamannya terhadap sexual education. Bolo maafu, sengaja ilung buta latia kata uito. Jamali hulon talome ilo hati. Boleh maaf boleh, yang tidak boleh maaf lo paham betul. Sexual education, jo. Lanjut, terlalu tinggi memahami itu sehingga wati aju tidak gula lo bangganga. Nak itu bayi itu apa dari beti aku, Allah jaga beti mati sesat. Mau roti? Lanjut, sampai waktu itu Paris Madan. Ya beti hutan luar hati. Waktu itu memang, ya itu saya itu bersenyum mak. Dia bobanar pilulah ulama di prop Mansur Pateda almarhum anti. Wani yo mau podutu waktu tu uti tu bangga ngalau tahu ternyata betul pak. Karena orang boleh tahu bo itu tadi ya. Ya, itu. Kalau maaf lanjut yang punya nama Mama Kifli. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam, salam sehat dari Hal Mahira. Dek bosama hidup terlalu patulah. Hal Mahira, orang panas mau patulahu. Tono Mama Kifli, tono lebih mau patu hulon dalo atau Hal Mahira. Deo, tono lebih mau patu hulon dalo hulon dalo uangku kira. Hulon dalo uangku kira. Jo, ya tanto hulon dalo Mama Kifli jo. Lanjut yang punya nama Dinda. Salam jabat hatiku jo. Waalaikumsalam. Lanjut lagi masih Dinda, harus diluruskan kuni. Jo, boleh maaf, boleh. Tapi boleh maaf, meluruskan ini bukannya sok menggurui. Dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru, na botonu ui lohi lo guru tuwoto umai posukuru. Itu aja. Lanjut. Warlin Adam. Ih, kamain ini emot-emot ini, Pak. Ada DP Akaji. Ada dia unanua keselia otot. Nana buat mungkin takut. Warlin Adam Manado le panas sama. Menguni di Manado gue masih mending kang. Mak kalau buat orang panas kering le kuah. Mak kalau Manado DP panas masih DP lembab le. Mak kalau mungkin sebanding le Gorontalo lebih panas dari Manado. Nguni gua masih ada DP untung le, masih ada DP lembab. Marpa torang lah. Yang bapak pancing ya. Malean Bali. Lanjut yang punya nama Mama Kifli hulun dalo lebih mau patuh aku. Nutul berarti hulun dalo lebih mau patuh. Ya. Begitu. Dibanding betul Mama Kifli itu, betul Hal Mahira. Dengan nama ternyata belum dalu boleh bemo patu. Nawau. Jo, kalau dua lapor datang Mama Kifli. Lanjut yang Warlin Adam. Huna nawau. Gagak depe tuja. Andila loju. Wolo nanawau buai. Jo, makasih dami. Singa emologat, emologat dah politi. Wolo mak buoloti cuma ngontata mengutla. Yang di Facebook utiada lagi. Kontrol waktu umai dulu olojo. Jo bolo dua lapo data botia umai lo komentar mai yang sudah bergabung. Siapa itu yang tadi itu eh? Ya, Tejager sudah bergabung. Jo, yang punya nama Temi di Pers. Itu ya? Ya, assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Second. Indo. Ha, buhawa Pak.
Bu hawam bao. Oh di mau buti. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Udah doa. Dapat kau ingat itu langsung tak kirim toh. Ya, yang punya nama terima kasih. Kreator Atika Siru lagi mengikuti. Yang punya nama Atika Siru, assalamualaikum Pak Kuni, selamat siang. Waalaikumsalam. Siang Olo. Yang punya nama Dinda, lebih panas kalau tidak ada uang kuni. Masih perlu disyukuri panas. Kong masih ada uang di saku. Sampai-sampai dompet so kiring tahu. Masih ada uang. Walau so kiring, so kohengo itu dompet melawani. Lanjut. Yang punya nama Putri Bungsu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh Pak Kuni live waktu puasa. Sedangkan ini setengah mati mau talan luda abah. Apalagi puasa jam-jam bagi ini. Atau tu lemada mau pingsan anak ini. Mau pingsan. Aus bacir tadi AC ini apa? Kalau boleh di puasa bombek yang 15 menit supaya aman. Indo. Bolo maaf bolo. Lanjut. Yang punya nama Yakob. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Polo dulahe. Jo. Nongko dito. Yang punya nama Sekan. Pak Kuni Tisekda. Tisekda lo didi. Maksudnya? Maksud? Jo. Ini ati mah warlin anam budi ada kirim kemari emot tatawa abah. Nah. Lanjut. Modi yang punya temi di pers. Modi pita salamu ode mengautato to bongo meme pakuni. Emangnya tipantau tono. Lanjut yang punya R3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakuni semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Putri Bungsu. Medua kutu maksud menjelang buka puasa itu. Allah. Selupuh sekali itu apa? Sejelang itu buka puasa. Allah setengah mati batalan luda itu apa? Sokirin sekali luda. Sedangkan itu puasa lalu. Itu basuh acara. Mau batalan luda itu sampai berlindang air mata apa? Mau batalan luda. Sampai berlindang air mata. Dia betitieli ju. Lanjut. Menjelang puasa. Undang mau ampun. Yang punya nama Sekon Pak Kuni, coba sebutkan nama Li Kamadi. Kamadi, tonton ti Kamadi, Kamadi. Yo, lanjut. Yang punya nama Warlin Adam. Somo kiring mulu deng. Mukiring le. Susah le kuat mutalang luda. So bukan mukiring le. So polohengu. Lanjut. Yang punya nama Ramdan Lumondik. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Saya Ramdan ini senggol dong. Senggol goyang. Lanjut lagi. Yang punya nama Warlin Adam. Buka puasa Pak Kuni ba live supaya menghibur. Allah, ada yang mau tatigo-tigo ini Pak. Kalau semua buka puasa baru ba live atuh tul madam tatigoi. Antutu, bosom mendapat dosa ini so bukan mendapat pahala apa. Antutu lo mau. Lanjut, yang punya nama Ali. Pak Kuni coba sebutkan nama Lipasisa Abu. Jo, Lipasisa Abu. Lanjut lagi, yang punya nama Second. Pak Kuni coba sebutkan nama Likauna. Kauna. Lanjut lagi R3. Jangankan popoji yang sekiring Pak Kuni. Gigi mau kiring. Napa saya punya? Nah. Sekiring apa? Atuti. Yang punya nama Ramdan Lumandik. Kapan mau hujan? Ya kapan. Ya kita berdoa. Insya Allah cepat turun hujan. Amin. Yang punya Ferdi Labaco. Halo Pak Kuni, selamat bergabung. Saudari tadi. Lolingga hai boyu. Yang punya nama Teking. Pak Kuni, torang so tidak ada air. Di mana? Lain kali so habis waktu. Lain kali yang menyebut itu memberikan kabar setengah mati air di desa mana, kecamatan mana itu. Atau tidak laporkan juga dari ayah. Dari ayah Andila Babinsa Babinkamtibmas, laporkan saja. Lapor alamat. Jo.
Oh no no ha. Ma tonu iya apo mai du tu aku tu balo pila la mabu beti. Ya oh mati du mali. Iya apo lu pila ma apo mengota ta mengulama idul beti aku tu cuma mengota ta mengula. Enden tali mengulama mengota to tanpo popo hulio bama ate haju dudung gayan to hiang beti ya. Insyaallah ju de mo dudung gaya to hiang apen tamai. Enden tali mengulama mengota to tanpo popo hulio ma te dudung gaya to hiang beti insyaallah de mengata hiang apen tamai tu no aku tu memo mutuang aku tu lo memo bulu ente bodi to bodi amin tu pa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Di tahun ini memberikan beasiswa kepada 10 dokter umum sesuai dengan DC-nya, hanya DC 1 dan DC 5.
2: Untuk insentif tersendiri untuk daerah Pinogu itu kemarin kan memang sempat ada dan kemudian tiba-tiba sudah tidak diterimakan lagi.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang, selengkapnya bersama saya Bakri Putabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Tahun 2026, pemerintah Provinsi Gorontalo alokasikan anggaran beasiswa khusus kedokteran bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi. Menurutnya, program beasiswa dokter ini merupakan program prioritas untuk mengatasi keterbatasan dokter di Gorontalo sekaligus memberikan akses pendidikan yang adil. Wagub menjelaskan, selama ini banyak anak Gorontalo yang cerdas dan berpotensi menjadi dokter, namun terpaksa mengubur mimpinya karena keterbatasan biaya kuliah kedokteran.
1: Di tengah efisiensi pemerintah Gorontalo, di tahun ini memberikan beasiswa kepada 10 dokter umum sesuai dengan desinya. Hanya desi 1 dan desi 5. Memang ini dipilih dokter-dokter yang memang dari masyarakat atau kalangannya ekonomi sangat-sangat sederhana sekali, tetapi mempunyai kemampuan otak yang perlu kita support. Demikian juga untuk dokter spesialis. Dokter spesialis pemerintah Gorontalo sementara mendalami itu pendidikan spesialis adalah baru 4 orang. Tetapi dalam proses perekrutan untuk calon dokter spesialis sementara 2 orang.
0: Ida Syaida mengungkapkan, menambahkan skema beasiswa ini menanggung penuh biaya pendidikan mulai dari UKT, biaya hidup, hingga biaya pendukung pendidikan. Wagub berharap penerima beasiswa setelah menyelesaikan studi dan menyandang gelar dokter diwajibkan mengabdi diri di Provinsi Gorontalo. Melalui program ini, krisis tenaga dokter di Gorontalo akan teratasi dan angka kesehatan masyarakat juga lebih meningkat. Pendengar, program bantuan perumahan pemerintah di sejumlah wilayah Gorontalo mendapat sorotan dari Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di sejumlah wilayah Gorontalo. Hasil pemantauan menemukan adanya pelaksanaan bantuan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai petunjuk teknis. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan beban masyarakat penerima bantuan. Komisi 3 menemukan adanya kelompok penerima manfaat yang harus menambah swadaya dalam jumlah lebih besar. Padahal bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Karena itu, pelaksanaan program dinilai perlu dievaluasi agar bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan secara lebih optimal. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, mengatakan saat turun ke lapangan masih banyak ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3: Tapi beberapa yang kami temukan tidak sesuai dengan juknis yang ada. Artinya masyarakat lebih banyak memberikan swadaya daripada bantuan yang mereka terima. Nah, ini yang harus kita benahi agar supaya pemberian bantuan ini tidak menjadi beban bagi penerima, kelompok penerima manfaat yang menerima rumah layak huni ini.
2: Komisi 3 meminta pelaksanaan bantuan diperbaiki agar tidak menambah beban kelompok penerima manfaat. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar mendukung terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia kini secara faktual berada di kisaran 14 tahun, lebih pendek dibandingkan masa tunggu administrasi yang sebelumnya rata-rata mencapai 26 tahun. Perubahan ini terjadi setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembersihan dan validasi data jemaah dalam daftar antrean, di mana Kemenhaji melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah haji yang tercatat dalam daftar tunggu. Dari proses tersebut, sekitar 400 ribu data ditemukan tidak valid sehingga tidak lagi diperhitungkan dalam antrean keberangkatan. Kondisi tersebut turut berdampak pada daftar tunggu jemaah di daerah, termasuk Provinsi Gorontalo. Pembersihan data membuat daftar tunggu lebih menggambarkan kondisi jemaah yang benar-benar masih memenuhi ketentuan untuk menunggu keberangkatan. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo, Safwan Eki, kepada RRI mengatakan persoalan data jemaah yang tidak valid juga ditemukan dalam daftar tunggu haji di daerah. Setiap tahun masih terdapat sejumlah nama jemaah yang perlu diklarifikasi karena keberadaan maupun data bersangkutan tidak lagi dapat dipastikan.
4: Kalau Gorontalo itu untuk keberangkatan yang tahun 2027, alhamdulillah ini masa antriannya hampir sama dengan masa antrian secara nasional, secara faktual di 14 tahun. Gorontalo juga terdapat beberapa data jemaah yang dikategorikan invalid karena ada data-data jemaah setiap tahun itu muncul di dalam sistem yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Padahal data-data tersebut, nama yang bersangkutan itu sudah setiap tahun itu tetap muncul, tapi setiap tahun pun kita berupaya untuk menghubungi jemaah tersebut, baik menghubungi di tingkat kelurahan, desa, kemudian tetangga-tetangga waktu itu tempat tinggalnya sesuai dengan data yang ada di Siskohat. Rata-rata semua tidak mengenal jemaah tersebut, sehingga dikategorikan bahwa data tersebut tidak ditemukan lagi. Jadi jemaah itu tidak ditemukan lagi dan itu sudah kita laporkan ke Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia.
0: Proses pengecekan tidak hanya dilakukan melalui data administrasi, petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan atau desa serta menggali informasi dari lingkungan sekitar termasuk para tetangga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan apakah jemaah yang tercantum dalam daftar masih diketahui keberadaannya. Klarifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan data daftar tunggu tetap akurat. Jika setelah dilakukan pengecekan keberadaan jemaah tidak ditemukan dan data dinyatakan tidak valid, nama tersebut tidak lagi dimasukkan dalam daftar tunggu haji. Dengan demikian, antrean dapat dihitung berdasarkan data jemaah yang masih valid, di mana Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo mencatat data sementara jemaah asal daerah tersebut yang akan berangkat pada musim haji 2027 mencapai 600 orang. Pendengar Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Gorontalo mendorong masyarakat semakin mengenal fungsi karantina, terutama saat membawa hewan, ikan, dan tumbuhan ke luar daerah. Kasubag Umum Balai Karantina Gorontalo, Syarifatul Ummah, mengatakan masyarakat yang membawa komoditas tersebut melalui jalur udara maupun laut perlu melaporkannya kepada petugas karantina di pelabuhan dan bandara.
5: Jadi semakin dikenal luas, tidak hanya di instansi terkait, tapi juga di masyarakat. Sehingga masyarakat mulai sadar tentang ternyata kalau mau bawa hewan, ikan, dan tumbuhan keluar dari daerah gitu ya, melalui udara maupun laut, mereka melaporkan kepada kami, petugas kami yang ada di pelabuhan dan bandara.
0: Syarifatul mengatakan pemahaman masyarakat terhadap layanan karantina penting agar proses pemeriksaan dan juga pengawasan terhadap hewan, ikan, dan tumbuhan yang keluar dari Gorontalo dapat dilakukan sesuai ketentuan. Ia berharap keberadaan petugas karantina di pelabuhan dan bandara dapat semakin dikenal masyarakat sehingga setiap warga yang akan membawa komoditas tersebut keluar daerah dapat terlebih dahulu berkoordinasi dan melaporkannya kepada petugas. Pendengar, aktivitas pembakaran yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Sumalata Timur Gorontalo Utara saat ini dilakukan secara mandiri sebagai upaya persiapan menunggu musim penghujan. Berikut laporan Hendra Rauf.
6: Guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau yang masih terjadi selama ini, pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan akibat karhutla. Bahkan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah melarang keras adanya pembakaran hutan pada saat membuka lahan baru. Nur Hayati Unuti, Camat Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan, meskipun masih terjadi pembakaran lahan, namun intensitasnya terus berkurang seiring dengan adanya instruksi bupati agar tidak melakukan kegiatan pembakaran di musim kering seperti ini. Menurutnya, langkah dan upaya sosialisasi terus dilakukan secara bertahap karena kebanyakan tanaman yang ada semuanya dalam keadaan kering. Menurutnya, kesadaran masyarakat sangat diperlukan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi.
7: Sudah disampaikan oleh Pak Bupati, di mana saja di suka, duka, kegiatan-kegiatan, hajatan-hajatan itu selalu menyampaikan untuk tidak sembarangan ini membakar lahan yang ada, karena ini semua lahan itu dalam keadaan kering. Biar hanya dilempar puntung rokok saja, akan terjadi kebakaran yang juga sudah disosialisasikan di masyarakat. Begitu juga pemerintah desa. Tetap ada. Tapi alhamdulillah 2 hari kemarin saya lihat sudah tidak ada yang di seputaran pinggir jalan trans ini, sudah tidak ada lagi. Itu hanya mereka bersihkan untuk persiapan begitu turun hujan, mungkin itu akan dipersiapkan untuk penanaman jagung.
6: Camat Sumalata Timur menyadari masih terjadinya pembakaran lahan di wilayah ini dikarenakan oleh adanya aktivitas yang dilakukan secara mandiri sebagai persiapan turun hujan. Ia menyadari kegiatan seperti ini biasa dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu musim tanam ke depan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil dan Kabupaten Bone Bolango, maksud kami tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil di Kabupaten Bone Bolango, menantikan kebijakan pemerintah.

0: boleh diterimakan lagi. Mukhlis berharap kepada pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar insentif tersebut kembali dianggarkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
1: Untuk insentif tersendiri untuk daerah Pinogu itu kemarin kan memang sempat ada dan kemudian tiba-tiba sudah tidak diterimakan lagi. Entah saya pun tidak tahu alasannya apa, cuman harapan kami sebagai tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Pinogu ini, terutama teman-teman nakes, mengharapkan supaya insentif tersebut bisa diarahkan lagi. Karena setahu kami yang menerima itu hanya dokter. Kenapa dokter bisa, yang lain tidak bisa seperti itu.
0: Menyikapi hal ini, Sekda Bone Bolango Iwan Mustafa menyatakan pihaknya memahami keluhan nakes di wilayah terpencil khususnya yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Pinogu. Sekda menjelaskan pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini tengah melakukan penataan ulang skema pemberian insentif dan tambahan penghasilan pegawai TPP berbasis kinerja dan tingkat kesulitan wilayah dan lebih utama ketersediaan anggaran.
2: Kita ini sudah dari beberapa tahun lalu memang ada rancangan kita untuk kesejahteraan teman-teman tenaga medis yang ada di Pinogu ini akan kita lakukan perbaikan. Memang saat ini yang kemarin baru kita lakukan adalah untuk para guru SD, SMP, itu sudah ada tambahan untuk tambahan kesejahteraan untuk karena keterpencilan. Nah untuk ASN yang ada di sini, ini memang akan terpadu dengan TPP karena harus kita merubah perbup. Jadi kita akan tambahkan dalam kriteria karena kondisi kerja. Itu yang jauh dari pusat layanan publik yang di kabupaten. Jadi yang jelas kita pemerintah daerah ke depan untuk komitmen kesejahteraan para tenaga medis seperti halnya para guru SD SMP yang sudah beberapa tahun sudah kita mulai. Insya Allah kita akan kaji di tahun 2027, insya Allah akan kita masukkan dalam rencana tambahan kesejahteraan untuk keterpencilan.
0: Sekda memastikan pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak tutup mata terhadap kebutuhan nakes di Pinogu. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKPSDM untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya insentif tersebut sangat penting sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi nakes agar tetap betah bertugas di wilayah terpencil. Bobi Riawan melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat yang mengalami gigitan atau cakaran hewan, terutama hewan yang berisiko menularkan rabies, diminta segera melakukan penanganan awal dan tidak menganggap luka sebagai kondisi sepele. Penanggung jawab program rabies Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, Isti Tilomeh, mengatakan pertolongan pertama harus dilakukan sesegera mungkin setelah seseorang mengalami gigitan atau cakaran. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mencuci luka menggunakan air mengalir dan sabun secara menyeluruh. Pencucian luka dilakukan untuk membantu membersihkan bagian yang terkena air liur hewan dan mengurangi risiko masuknya virus rabies melalui luka. Setelah luka dibersihkan, masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dalam pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
4: Pada dasarnya, pada umumnya, jika kita kena luka atau kena gigitan oleh hewan, seharusnya kita mencuci luka tersebut di air yang mengalir selama 15 menit. Kemudian jika ada seperti alkohol atau apa, bisa dibersihkan sekitaran luka. Selanjutnya, jika kita rasa gigitan tersebut bermasalah atau dirasa perih atau lebih dari sudah tidak sesuai lagi, maksudnya sudah ada gejala lain, sebaiknya yang memang harus sebaiknya kita harus ke pasienkes terdekat. Karena ada kategori-kategori tersendiri untuk jika dilihat dari luka untuk diberikan vaksinasi atau suntikan rabies tersebut.
3: Menurutnya penanganan cepat sangat penting karena rabies merupakan penyakit yang dapat berakibat fatal apabila gejala klinis sudah muncul. Masyarakat juga diharapkan memberikan informasi kepada petugas mengenai hewan yang menggigit atau mencakar, termasuk kondisi dan riwayat vaksinasi hewan apabila diketahui. Isti mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan rabies dengan segera melaporkan setiap kejadian gigitan atau cakaran hewan kepada petugas kesehatan. Pendengar, sejak bulan Januari hingga bulan September 2026, kasus malaria di Kabupaten Gorontalo meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2025. Laporan Andi Sanga.
5: Kasus malaria di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mencatat lebih dari 1.150 kasus malaria teridentifikasi sejak Januari hingga September 2026. Jumlah kasus tersebut sudah meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2025 yang tercatat hanya sekitar 300 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Afriani Katile mengatakan,

0: Ribuan kasus malaria tersebut tersebar di berbagai wilayah, namun ada beberapa wilayah kerja puskesmas dengan jumlah kasus yang cukup tinggi, seperti Kecamatan Tulangehula, Mootilango, Dungalio, Bolyahuto, dan Pulubala. Menyikapi kondisi itu, Dinas Kesehatan bersama organisasi perangkat daerah terkait, puskesmas, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa, menggencarkan pelacakan serta penemuan kasus secara aktif guna mengendalikan penyakit malaria di masyarakat.
1: Dari 1000 kasus memang sudah dimulai dari awal tahun sampai dengan September ini, memang ini sudah diobati. Jadi kalau mendapatkan kasus yang positif, langsung dilakukan pemeriksaan dan diobati. Bila memerlukan penanganan lebih lanjut seperti dirawat inap, maka dilakukan rawat inap di puskesmas rawat inap. Kalau misalnya memang tidak bisa lagi ditangani di puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit. Setelah kita melakukan penelusuran atau penyelidikan epidemiologi melalui tracking ini, memang kita melihat dari banyak kasus yang dilaporkan dari puskesmas adalah rata-rata kasus malaria ini memiliki riwayat perjalanan atau aktivitas di wilayah yang beresiko atau wilayah endemis seperti wilayah kawasan pertambangan. Tetapi kami tidak ingin mengatakan bahwa penyebabnya ini hanya gara-gara satu saja yang berasal dari kawasan pertambangan, sehingga kami menggiatkan teman-teman puskesmas melakukan tracking dan penyelidikan epidemiologi. Kira-kira kasus malaria ini berasal dan bagaimana pola penularannya?
0: Pemerintah daerah berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memaksimalkan penanganan sekaligus mencegah penularan malaria di Kabupaten Gorontalo. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan nyamuk dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala malaria, serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal.
2: Pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Pohuwato telah mengukuhkan ratusan siswa dan siswi sebagai Sobat Ananda Bersinar. Para pelajar tersebut berasal dari sejumlah satuan pendidikan antara IAIN Madrasah Aliyah dan MTS Al-Khairat Buntulia, SMK Negeri 1 Duhiada'a, SMP Negeri 1 Marisa, SMA Negeri 1 Buntulia, SMK Negeri 1 Marisa, serta SMA Negeri 1 Marisa. Kepala BNNK Pohuwato Alfred Anwar mengatakan ratusan siswa tersebut akan menjadi perpanjangan tangan BNN dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Khususnya di lingkungan sekolah, mereka juga telah mendapatkan edukasi dan pembekalan untuk menjadi agen perubahan dalam upaya melawan penyalahgunaan narkoba. Pengukuhan Sobat Ananda Bersinar di sejumlah sekolah tersebut baru merupakan tahap awal dan akan terus diperluas ke satuan pendidikan lainnya di wilayah Kabupaten Pohuwato.
3: Ini program pusat yang kita laksanakan, sekitar 6 sekolah yang kita datangi untuk dikukuhkan Sobat Ananda Bersinar. Kegiatan ini memberikan edukasi kepada para siswa yang telah dibentuk untuk menjadi agen kita yang ada di BNNK, untuk memberikan alarm peringatan kepada teman sebayanya. Ini akan berkelanjutan karena memang lagi-lagi kita melihat anggarannya. Saya butuh semua sekolah. Saya komitmen untuk seluruh sekolah. Ini kita tidak lanjuti.
2: Sobat Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti-Narkoba, Anti-Narkotika dimulai dari anak bersih narkotika, merupakan salah satu program prioritas BNN RI yang bertujuan memperkuat peran generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Para siswa yang telah dikukuhkan diharapkan dapat memberikan edukasi serta mengajak teman sebaya, termasuk keluarga dan kerabat, untuk menjauhi narkotika maupun berbagai zat berbahaya lainnya. Pendengar, perdagangan saat ini terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi. Aktivitas jual-beli tidak lagi hanya mengandalkan ruang perdagangan secara fisik, di mana masyarakat kini semakin terbiasa memanfaatkan ruang digital untuk memenuhi kebutuhan. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Rifi Fazrina, mengatakan perubahan tersebut turut memengaruhi pola perdagangan masyarakat, di mana konsumen dan pelaku usaha kini memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan transaksi. Perdagangan secara langsung tetap berjalan, sementara aktivitas digital terus berkembang.
4: saat ini kan sebenarnya dua-duanya masih ada dan masih kita hadapi ya. Di fisik ada, di digital juga ada. Tapi memang terjadi lonjakan ya, kenaikan yang cukup tinggi dari penggunaan digital ya. Kalau kita bicara nih dari awal, dari akses internet saja, berdasarkan data BPS itu memang di Provinsi Gorontalo itu memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan misalnya pada tahun 2018. Jadi akses internet yang tadinya misalnya cuma sekitar 10%, sekarang sudah bisa naik sampai ke 70%-an ke atas. Itu untuk akses internet. Juga terjadi peningkatan tadi penggunaan pembiayaan digital, menggunakan berbagai macam aplikasi, penggunaan kris dan lain sebagainya itu meningkat. Sebenarnya kalau fenomena berbelanja secara digital itu dia tidak mengubah banyak hal, karena sebenarnya dia hanya memindahkan saja. Karena ke pasar itu pada dasarnya adalah pertemuan di mana konsumen maupun produsen bisa bertemu. Siapapun bisa bertemu, terjadi transaksi, maka terjadi proses tadi jual dan beli. Yang memang sekarang mayoritas juga cukup terjadi secara digital.
2: Perubahan tersebut membuat hubungan antara konsumen dan produsen semakin fleksibel, di mana transaksi dapat dilakukan melalui ruang fisik maupun berbagai saluran digital. Perkembangan ini menjadi bagian dari perubahan pola perdagangan di tengah kemajuan teknologi. Kita ke informasi terakhir pendengar, inovasi produk dari tanaman coklat yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UGM di Pohuwato akan ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
5: Program Kuliah Kerja Nyata atau KKN mahasiswa Universitas Gajah Mada di Kabupaten Pohuwato turut melahirkan sejumlah inovasi yang kini mulai dikembangkan pemerintah daerah. Salah satunya adalah produk coklat dari Kecamatan Taluditi yang mulai dilirik produsen dari luar daerah hingga Jepang. Kepala Bapeda Kabupaten Pohuwato Rustam Meleng mengatakan, sejumlah mahasiswa UGM yang melaksanakan KKN di Pohuwato telah menghasilkan kajian dan inovasi termasuk pengembangan produk coklat. Rustam mengatakan, produk coklat yang dihasilkan dari Taluditi mendapat respon positif dari calon mitra usaha dari Jepang. Menurutnya, kualitas coklat yang dihasilkan dinilai baik dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
6: Alhamdulillah ada angin segar bahwa hasil yang itu, coklat yang ada di Taluditi yang tempat adik-adik KKN yang melaksanakan KKN, itu hasilnya sangat-sangat baik hasilnya. Dan mereka berminat. Dan insya Allah dari pihak Jepang, kami sudah datang ke Kabupaten Pohuwato bersama dengan kemarin dengan Pak Almarhum Pak Rahmat Gobel yang difasilitasi oleh Pak Almarhum. Mereka sudah datang ke Taluditi sekaligus dengan ada pembagian bantuan bibit coklat untuk kepada para petani.
5: Rustam menyebut pemerintah daerah bersama pelaku usaha akan menindaklanjuti potensi tersebut, termasuk menjaga komitmen pihak Jepang untuk mengembangkan usaha di Kabupaten Pohuwato.
2: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ada.
1: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15.23 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan pendengar sebentar nanti pada pukul 16. Kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Sajita Nasional bersama Pro 1 Jakarta pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: yang Anda ketahui tentang AIDS?
1: Penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan.
0: Apa yang menyebabkan AIDS menular?
1: Berteman dengan orang yang sudah positif, berjabat tangan dengan dia?
0: Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar, AIDS hanya menular melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Apakah Anda akan berteman dengan orang yang tertular HIV?
1: Tidak, karena akan membahayakan hidup kita.
0: Jawaban Anda salah. Mereka tidak akan membahayakan hidup kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka butuh penghargaan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sama seperti kita.
2: Cegah HIV, stop stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Ketika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: bisa 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
1: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Denmark tantang Portugal pada lanjutan UEFA Nations League. Timnas Indonesia siap hadapi Bangladesh pada laga penentu FIFA ASEAN Cup 2026. Nurisa Dian Asrifah persembahkan medali emas dari nomor compound woman individual ASEAN Games 2026. Selamat sore pendengar dan salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini dengan sejumlah informasi olahraga dari dalam dan luar negeri. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Luna Elia.

0: sepak bola Eropa. Portugal pendengar akan menghadapi Denmark pada match day ketiga grup A, maksud kami grup 4 UEFA Nations League A di Parken Stadium dini hari nanti. Portugal datang sebagai pemuncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan atas Wales dan Norwegia. Namun perhatian utama jelang pertandingan tertuju pada keputusan Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal. Pemain berusia 41 tahun itu absen dalam 3 sesi latihan beruntun sebelum meninggalkan camp tim nasional. Pelatih Portugal, Jorge de Jesus, membantah adanya keretakan hubungan dengan sang pemain dan menyebut absennya Ronaldo dipengaruhi kondisi fisik dan kebugarannya.
1: Saya bekerja bersama Chris selama setahun dan mengetahui kondisi fisiknya. Saya memahaminya karena pernah menanganinya di Arab Saudi. Ketika ada 3 pertandingan dalam 3 hari, Chris jarang bermain. Selain itu, Chris tidak pernah berlatih pada hari pertama atau kedua setelah pertandingan. Selama setahun bersama saya, dia tidak pernah melakukannya. Saya menyepakati hal tersebut dengannya. Ketika kami menjalani konferensi pers pertama di Portugal, dia juga membicarakan hal itu. Dia mengatakan, apapun keputusan pelatih, baik bermain maupun duduk di bangku cadangan, dia akan menerimanya. Dia tidak pernah menolak keputusan tersebut. Itulah yang terjadi.
0: Meski tidak diperkuat Cristiano Ronaldo, Portugal tetap diunggulkan di atas kertas dengan rekor 12 kemenangan dari 18.
2: Sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
3: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat gitu. Belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga. Membiarkan, nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
2: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
3: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa dari, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
2: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
4: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh yaudah, ya itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
5: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganyeran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
4: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
5: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas. Pada kaknya ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang di sosial media.
4: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
2: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
4: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
5: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak giniin. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia ngerasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
4: yang
5: salah.
4: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan care attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut. Karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Penting yang sudah seharusnya kita pelajari bahwa anak-anak harus kita lindungi dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak

0: hasta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul dan lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.

0: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
1: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
0: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
0: Secepatnya ya harus. Ya.
1: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bu Vendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bu Vendigul sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bu Vendigul yang profesional.
0: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
1: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PPPA Bu Vendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTD PPA. Saya harap kedepannya Bu Vendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
0: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bu Vendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa Salam sehat dan salam Beranda Astacita untuk kita semua. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: 101 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Oke, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman.
2: Nah, benar gitu.
1: Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Miranda hasta Cita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut, itu kan bisa jadi, wah, apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah, itu.
2: Pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengatakan, mengikuti dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Hajah Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Hajah Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas dan setiap batas seharusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas

0: Anda hasta cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan lebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
3: Esensi Prosat Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: 91,2 FM Jakarta. Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita ikuti siaran berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Lintas Berita Magota pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5, dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas berita Magota edisi Kamis 1 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado. DPC 234 SC Manado perkuat kolaborasi bela negara dan literasi hukum. Kejati Sulawesi Utara apresiasi dan beri dukungan.
2: Dewan Pimpinan Cabang 234 SC Manado perkuat peran organisasi dalam mendukung semangat bela negara melalui program literasi hukum dan edukasi anti korupsi di tengah masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPC 234 SC Manado, Rizat Sangir, dalam kegiatan Lanstok Tatap Muka bersama Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Veritas yang dirangkaikan dengan peresmian Sekretariat 234 SC Manado. Menurutnya, DPC 234 SC Manado memiliki sejumlah program kolaboratif yang bertujuan mendukung upaya penegakan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3: Kami mendapatkan dukungan dan juga kita juga memberikan dukungan antara penegakan hukum dan peran dari masyarakat. Itu kolaborasi kami dalam rangka semangat bela negara.
4: Ada program pojok baca
3: juga. Ya, pada kesempatan ini juga kita ingin, karena kita ada program pojok baca bela negara yang nanti kita akan, salah satunya akan kita berikan kepada TK di bawah binaan Yayasan Adiaksa.
2: Sementara itu, PLT Kejati Sulut Veritas pun mengapresiasi berbagai program yang dijalankan DPC 234 SC Manado karena dinilai sejalan dengan upaya penegakan hukum, peningkatan kepedulian sosial, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. Menurut Ferry, kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap organisasi masyarakat yang memiliki program-program positif dan bermanfaat bagi kehidupan sosial kemasyarakatan.
5: Nah, kemudian dari segi program-program diangkatkan, itu adalah semacam organisasi yang untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat, kepada kehidupan sosial, khususnya di negeri Manado yang beragam ini, dalam rangka untuk meningkatkan penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi juga. Kemudian juga untuk mencermati lebih jauh tentang pelaksanaan HAM. Nah, ini kan suatu kegiatan yang betul-betul positif, inherent lah dengan kegiatan-kegiatan kami di Kejaksaan.
2: Momentum pertemuan ini pun mempererat sinergi antara komunitas masyarakat dengan institusi penegak hukum dalam membangun budaya sadar hukum serta memperkuat nilai-nilai bela negara di Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya pemadaman kebakaran di TPA Sumompo, Kota Manado terus dimaksimalkan. Puluhan personel damkar dan alat berat dikerahkan untuk menyisir titik api di area curam.
6: Upaya pemadaman kebakaran di TPA Sumompo, Kota Manado masih terus berlangsung. Petugas pemadam kebakaran Kota Manado bersama operator alat berat hingga kini terus berjibaku menyisir dan memadamkan sisa-sisa titik api yang tersembunyi di bawah tumpukan sampah. Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado, Jimmy Rotin Sulu, menjelaskan bahwa fokus penyiraman dilakukan pada area-area sulit dijangkau, seperti wilayah berjurang dan sekitar kolam lindi.
7: Untuk api yang besar-besar tinggal ada di seputaran api awal di bawah curam mendekati seputaran kolam lindi. Itu dalam progres pemadaman, dan lainnya semuanya progres pemadaman tetap sama melakukan. Jadi strategi yang kita lakukan, doser mendorong, kita menyiram, demikian juga eskavator. Kita lihat ada bongkahan baru yang baru kemarin dibongkar untuk kita siram. Sekarang lagi di atas, di bagian atas, di puncak TPA. Pada prinsipnya sampai hari ketujuh ini Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan instruksi Pak Wali Kota Manado dan Pak Wakil Wali Kota Manado, kami tetap melakukan tugas pelayanan pemadaman kebakaran di mana saja, demikian juga di TPA Sumompo.
6: Meski proses pemadaman masih berjalan dan asap sisa kebakaran masih terasa, aktivitas pelayanan buang sampah tetap dioperasikan. Salah satu petugas kebersihan, Reni, mengaku situasi kini jauh lebih aman dibandingkan hari-hari awal kejadian, meski beberapa di antaranya sempat mengeluhkan gangguan kesehatan.
8: Ya lumayan deh, sedang sedikit aman. Kalau hari yang pertama itu asap memang orang-orang sini semua menghindar dan, tapi sekarang dorang bertemu so bagus, orang juga kerja so lancar. Ada sempat batu, tapi pusing, terus ada medis yang tangani langsung.
6: Penyiraman intensif dan pengarahan puluhan personil akan terus disiagakan hingga TPA Sumompo benar-benar steril dari titik api dan kepulan asap. Dari Manado, Nani Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Pemerintah daerah Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026.
9: Jajaran pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Momentum ini merupakan agenda penting untuk memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, bukan sekedar seremonial. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat, saat membacakan sambutan Bupati Michael Tungari dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi refleksi sejauh mana nilai-nilai Pancasila terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban bagi jajaran ASN. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus juga terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak boleh kita maknai hanya sebagai kegiatan seremonial tahunan. Momentum ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar telah hadir dalam kehidupan, pekerjaan, dan pengabdian kita. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, Pancasila tidak cukup hanya diucapkan dalam setiap upacara.
9: Momentum Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat tentang adanya rongrongan hingga para pahlawan gugur dan saatnya bangkit mempertahankan Pancasila. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Sangihe diikuti TNI Polri dan seluruh ASN, dirangkai penyerahan SK pensiun, SK P3K dan pemberian hadiah atas prestasi yang telah ditorekan oleh pimpinan wilayah kelurahan. Anton Lahoube melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Kita ke informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Momentum tersebut turut diperingati pemerintah Provinsi Gorontalo melalui upacara tingkat provinsi.
11: Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila tingkat provinsi Kamis 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung di halaman kantor Gubernur Gorontalo. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah berbagai tantangan, pengamalan Pancasila tidak cukup hanya diwujudkan melalui ucapan. Nilai-nilai tersebut juga perlu tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliama, kepada RRI mengatakan tantangan saat ini salah satunya berkaitan dengan keteladanan. Menurutnya masih terdapat jarak antara nilai Pancasila yang disampaikan dengan perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan nyata.
12: memang kita melihat tantangan kita hari ini itu bukan hanya pada persoalan nilai Pancasilanya, tetapi memang pada persoalan keteladanan ya. Apakah masyarakat ini sudah mengamalkan Pancasila ini ya. Sehingga tentu nilai-nilai Pancasila ini terjadi jarak antara nilai yang kemudian kita ucapkan dengan perilaku yang kemudian kita pertontonkan. Tentu kita menyadari bahwa elit memiliki posisi yang sangat strategis di dalam bagaimana memberikan keteladanan ini. Jadi masyarakat itu tidak hanya mendengar apa yang mereka katakan, tetapi juga mereka itu melihat ya apa yang mereka lakukan. Karena itu ketika seorang pemimpin atau kemudian seorang elit berbicara tentang persatuan, tetapi kemudian dalam prakteknya mereka melihat banyak yang terjadi adalah misalnya perpecahan masyarakat.
11: Keteladanan pemimpin dinilai penting dalam menanamkan nilai Pancasila di tengah masyarakat. Masyarakat tidak hanya melihat apa yang disampaikan, tetapi juga tindakan yang ditunjukkan. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan menghindari kebingungan nilai. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.
1: Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Talaut. Talaut berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Filipina yang memberi peluang paham ideologi negara tetangga tersebut bisa menghancurkan daerah ini. Namun ideologi Pancasila dikatakan sakti hingga sekarang karena terbukti masyarakat daerah ini menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Hal ini nampak saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026.
13: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menggerakkan pembangunan melalui persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat perbatasan. Di Talaut, Hari Kesaktian Pancasila diwujudkan lewat upacara bersama pemerintah Kabupaten Talaut dengan unsur TNI Polri dan juga organisasi kemasyarakatan. Upacara yang dipimpin langsung Komandan Lanal dan Lanal Melongwane, Letkol Laut P. Sunaidi Sanggel tersebut berlangsung khidmat. Saat diwawancara RRI, dia pun mengajak lapisan masyarakat untuk tetap memperkuat pedoman Pancasila yang dipegang masing-masing lapisan masyarakat, sambil TNI Angkatan Laut perkuat kemasyarakatan daerah perbatasan dengan membangun desa bahari, wujud kecintaan dan memperkuat kemanunggalan TNI dan juga masyarakat.
14: Laut, kami di sini mewakili dari pusat sebagai pangkalan yang berposisi di daerah atau pulau terluar. Kita juga melaksanakan tugas-tugas yang ada di daerah perbatasan. Kita juga membantu langsung turun di lapangan untuk membantu desa-desa, tidak hanya binaan desa bahari namun desa-desa yang lain juga apabila membutuhkan bantuan kita selalu siap.
13: Sementara itu, Daud Malensang, Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Talaut mengatakan, ideologi Pancasila tetap kokoh di daerah perbatasan. Sebabnya Talaut langsung bertetangga dengan negara lain dengan ideologi bangsa tersebut bisa saja menghancurkan negara terluar ini. Namun Pancasila tetap sakti karena dilihat dari masyarakat yang berpegang pada nilai kebinekaan Tunggal Ika tertuang pada lambang negara burung Garuda yang masih tetap dijaga sampai sekarang.
15: Kesaktian Pancasila itu menggambarkan bahwa daerah perbatasan itu mencintai negara Republik Indonesia. Mencintai negara tidak diukur dari efisiensi, tidak diukur dari uang. Mencintai negara adalah sepenuh hati, setulus jiwa. Ditambah lagi bahwa kita daerah perbatasan yang mungkin jauh dari pengamanan, jauh dari teknologi. Kita berbatasan negara Filipina, kita berbatasan juga dengan negara-negara lain yang punya ideologi yang mungkin bisa menghancurkan daerah dan negara kita. Tetapi komitmen para pendahulu, orang-orang Talaut, pendahulu leluhur, para leluhur telah bersepakat bahwa Talaut adalah integrasi dan bagian dengan negara Indonesia.
13: Hari Kesaktian Pancasila di Talaut pada ekspresinya diwujudkan selain upacara bersama, setiap instansi pemerintahan dan juga lapisan masyarakat memasang bendera seperti yang terjadi saat momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Demikian Hendra Asap melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5.

0: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
1: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 17.23 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami sampaikan sebuah radiogram. Radiogram berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo. Ditujukan kepada Cindy Lineni. Ditujukan kepada Cindy Lineni. Jalan Semangka, yang beralamat di Jalan Semangka, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, sekarang tidak diketahui keberadaan di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Gorontalo di Jalan Ahmad Nazamuddin, Kelurahan Wemialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 18 November 2026, jam 9 waktu Indonesia Tengah, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan dalam perkara perdata antara Muhammad Ramadan Ishak SH DKK. Kami sampaikan kembali, pendengar, radiogram berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, ditujukan kepada Cindy Lineni. Ditujukan kepada Cindy Lineni, beralamat di Jalan Semangka, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Gorontalo di Jalan Ahmad Nazamuddin, Kelurahan Umialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2026, jam 9 waktu Indonesia Tengah, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan dalam perkara perdata antara Muhammad Ramadan Ishak SH DKK, kuasa hukum dari Riko Hajai, lawan Cindy Lineni. Demikian radiogram kami sampaikan, tertanda Jurusita Suhartono J. Utina. Radiogram selanjutnya, pendengar, berasal dari Perumda Air Minum Muara Tirta, Kota Gorontalo. Sekali lagi, radiogram berasal dari Perumda Air Minum Muara Tirta, Kota Gorontalo. Ditujukan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya wilayah Kota Gorontalo. Isi radiogram disampaikan informasi gangguan air pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas distribusi, akan dilaksanakan pekerjaan pengurasan pada instansi, maksud kami pada instalansi pengolahan air atau IPA Bulotadaa. Akibat kerjaan ini, distribusi air bersih kepada pelanggan akan terhenti sementara waktu. Waktu pekerjaan akan dimulai pada pukul 21 lebih 30 menit sampai dengan selesai. Adapun wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sipatana. Sekali lagi, Kecamatan Sipatana, Kecamatan Kota Utara, sebagian Kecamatan Kota Tengah, dan sebagian Kecamatan Dungingi. Sekali lagi, adapun wilayah terdampak diantaranya meliputi Kecamatan Sipatana, Kecamatan Kota Utara, sebagian Kecamatan Kota Tengah, dan sebagian Kecamatan Dungingi. Kepada pelanggan diimbau untuk menampung air sesuai kebutuhan masing-masing. Sebelum pengerjaan dimulai, pihak Perumda Air Minum Muara Tirta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan terima kasih atas pengertiannya. Demikian pendengar, radiogram kami sampaikan dan untuk Anda tetap dengarkan kami di Pro 1.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
4: Duh sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
5: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan, muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nembak-nembak jurusan pakai ilmu kira-kira.
4: Buset, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
5: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari WOW Inspirasi.
4: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
5: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
4: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
5: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com.
6: Yuk, rancang masa depanmu bareng WOW Inspirasi.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang tentu saat ini dalam persiapan salat maghrib, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu salat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapa, Limboto, Batu Da'ah, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Limito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit.

Pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo di manapun Anda berada, perlu kami ingatkan bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17.44, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 83 bersama Yamin Isa, SPD.

0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 78 sampai dengan ayat 83 bersama Yamin Isa SPD. Dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib kali ini akan disampaikan oleh Nurzana Harun SAG dengan judul Menangkal Paham Anti Pancasila Melalui Integritas Keimanan dan Akhlakul Karimah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Risalah Maghrib RRI yang dirahmati Allah. Senja kembali menyapa. Perlahan matahari meninggalkan ufuknya, cahaya mulai redup, dan sebentar lagi suara adzan akan memanggil kita untuk kembali menghadap Sang Pencipta. Di penghujung hari seperti ini, mungkin ada baiknya kita tidak hanya bertanya, sudah berapa banyak yang kita kerjakan hari ini? Tetapi, mari bertanya lebih dalam kepada hati, sudahkah keimanan kita membuat kita menjadi manusia yang lebih baik? Karena sesungguhnya, iman bukan hanya apa yang kita ucapkan dengan lisan. Iman adalah cahaya yang seharusnya terlihat dalam sikap. Ia membuat kita jujur ketika tidak ada yang melihat. Ia membuat kita tetap santun meskipun berbeda pendapat. Ia membuat kita mampu menahan amarah ketika hati sedang terluka. Dan ia membuat kita memilih persaudaraan daripada permusuhan. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita merenungkan sebuah tema, menangkal paham anti Pancasila melalui integritas keimanan dan akhlakul karimah. Mengapa kita berbicara tentang Pancasila? Karena negeri ini adalah rumah kita bersama, di rumah yang bernama Indonesia. Kita dilahirkan dalam berbagai perbedaan. Ada yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, dan memiliki keyakinan yang berbeda. Namun perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh. Justru disitulah kita belajar menjadi manusia yang dewasa. Al-Quran mengingatkan kita dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Betapa indah pesan ini. Jangan bercerai-berai. Sebab ketika persaudaraan mulai retak, yang pertama kali terluka bukan hanya satu orang, tetapi keluarga, masyarakat, dan akhirnya bangsa. Maka salah satu benteng untuk menjaga bangsa ini adalah keimanan yang melahirkan akhlakul karimah. Pendengar Risalah Maghrib yang dirahmati Allah, paham yang ingin merusak persatuan seringkali tidak datang dengan suara yang keras. Kadang ia datang perlahan, melalui kebencian yang terus diulang, melalui berita yang tidak diperiksa kebenarannya, melalui ajakan untuk mencurigai kelompok lain, melalui kalimat-kalimat yang membuat kita merasa paling benar dan menganggap orang lain selalu salah. Disinilah iman kita diuji. Jangan biarkan hati kita menjadi tempat tumbuhnya kebencian. Jangan biarkan jari-jari kita menjadi alat untuk menyebarkan fitnah. Dan jangan biarkan lisan kita menjadi jembatan yang membawa permusuhan dari satu hati ke hati yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa seorang muslim adalah orang-orang yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Maka, mari bertanya kepada diri sendiri. Ketika saya berbicara, apakah orang lain merasa aman? Ketika saya menulis di media sosial, apakah tulisan saya membawa kedamaian atau justru menyalahkan permusuhan? Ketika saya berbeda pendapat, apakah akhlak saya tetap terjaga? Inilah integritas keimanan. Apa yang kita yakini di dalam hati selaras dengan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Pendengar yang dimuliakan Allah, menjaga Pancasila tidak selalu harus dengan pidato besar. Kadang dimulai dari hal yang sangat sederhana. Dari seorang ibu yang mengajarkan anaknya menghormati tetangga. Dari seorang ayah yang mengajarkan kejujuran. Dari seorang guru yang mengajarkan muridnya menghargai perbedaan. Dan dari seorang pemuda yang tidak mudah terprovokasi. Dari seorang pengguna media sosial yang memilih tabayyun sebelum menyebarkan berita. Dan dari kita semua yang memilih untuk menjadi pembawa kedamaian. Karena Pancasila akan menjadi kuat, bukan hanya karena kita mampu menghafalkan silanya. Tetapi karena nilai-nilainya hidup dalam perilaku kita, ketuhanan yang kita wujudkan dengan ketakwaan, kemanusiaan kita wujudkan dengan kasih sayang, persaudaraan kita wujudkan dengan menghargai perbedaan, musyawarah kita wujudkan dengan menghormati pendapat, dan keadilan sosial kita wujudkan dengan kepedulian kepada sesama. Ketika iman menjadi akar, akhlak menjadi bunga, dan persatuan menjadi buahnya. Pendengar setia Risalah Maghrib, sebentar lagi adzan akan berkumandang. Mari kita tinggalkan sejenak kegaduhan dunia. Mari kita lembutkan hati dan kita tanamkan satu tekad. Aku ingin menjadi manusia yang imannya menenangkan, lisannya menyelamatkan, dan akhlaknya mempersatukan, dan kehadirannya membawa kedamaian. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga akhlak kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga Indonesia tercinta. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar dan sahabat budaya, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang baru saja disampaikan oleh Nurzana Harun SAG dengan judul Menangkal Paham Anti Pancasila Melalui Integritas Keimanan dan Akhlakul Karimah. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain, dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal.

melaksanakan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Syariat Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasul

Allah bersabda, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya dedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 18.40 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Kamulah cinta yang kutunggu, hidupkan cinta matiku.
0: Pendengar, tahukah Anda sejejak tenun tradisional Gorontalo kini hanya tersisa dalam ingatan keluarga penemuan dan juga sejumlah penenun ya, keluarga penenun dan sejumlah hasil penelitian. Nah, di Desa Baraktekati, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, tradisi menenun yang dahulu diwariskan antar generasi kini telah berhenti. Salah satu keluarga yang masih menyimpan cerita tentang tradisi tersebut adalah keluarga Saidah Puluhulawa. Wilianti Payu, anggota keluarga penenun, mengatakan bahwa keterampilan menenun dahulu menjadi bagian dari kehidupan perempuan di lingkungannya. Pendengar, menurut Wilianti, kemampuan menenun diwariskan dari orang tua kepada anak secara turun-temurun. Bahkan terdapat anggapan di masyarakat pada masa itu bahwa perempuan perlu menguasai keterampilan menenun sebelum menikah. Jadi proses pembuatan tenun pada masa lalu juga tidak sepenuhnya bergantung pada benang yang diproduksi pabrik. Di mana Wilianti mengingat adanya kapas yang ditanam masyarakat meski jumlahnya tidak banyak. Jadi kapas tersebut ini kemudian diproses untuk menjadi bahan benang yang digunakan dalam pembuatan kain. Nah, salah satu jenis tanaman kapas yang disebut dalam ingatan keluarga adalah tiopo ya. Tanaman tersebut memiliki serat yang kuat dan dahulu itu ditanam di sekitar kebun masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa kumandang azan Isya hari ini pada pukul ya, pada pukul 18:52 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Muslimin Muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: عاد
1: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Buku nikah ini punya peran penting dalam memastikan status perkawinan tercatat secara resmi ya, sekaligus mendukung pemenuhan hak warga negara dalam berbagai layanan publik, di mana Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Tengah, Sarton Dali, mengatakan percatatan perkawinan ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan keluarga. Di mana pendengar, buku atau akta nikah ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legalitas perkawinan, tetapi ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam aspek hukum dan administrasi masyarakat. Nah, dokumen perkawinan ini dibutuhkan dalam sejumlah urusan pelayanan publik, termasuk administrasi kependudukan dan pengurusan dokumen lainnya, di mana ketiadaan buku nikah ini bisa menjadi kendala bagi masyarakat ketika mengakses layanan tertentu yang membutuhkan kejelasan status perkawinan. Updatean dari rri.co.id.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang

0: lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Persatu RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda ya. Dimana dari seperti biasa dari rri.co.id untuk Anda penggunaan AirPods dan earbud nirkabel semakin populer gitu. Tapi muncul pertanyaan, benarkah AirPods ini bisa merusak otak? Di mana AirPods ini menggunakan teknologi Bluetooth yang memancarkan gelombang radio berdaya rendah. Nah, gelombang ini termasuk radiasi non-ionisasi, berbeda dengan sinar X yang dapat merusak jaringan dan DNA. Sampai saat ini pendengar belum ada bukti bahwa bukti ilmiah yang kuat menunjukkan penggunaan AirPods ini menyebabkan kerusakan otak. Namun bukan berarti penggunaannya itu boleh berlebihan ya. Resiko yang lebih nyata ini justru berasal dari volume suara yang terlalu tinggi, terus pengguna juga terlalu lama yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran, telinga berdenging hingga rasa tidak nyaman. Agar lebih aman, ya pastikan gunakan volume maksimal itu sekitar 60%. Ya, beri waktu istirahat untuk telinga, bersihkan AirPods-nya secara rutin dan hindari menggunakannya saat tidur. Jadi, kita harus gunakan AirPods dengan bijak. Teknologi boleh semakin canggih ya, tetapi kesehatan pendengaran itu tetap harus kita jaga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Untuk mimbar agama Islam, pendengar, menemani Anda berapa lagu religi yang pasti tetap terus bersama kami.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

cinta adalah nikmat dari Allah yang membuat dunia menjadi tiada bertepi, lebih dalam dari lautan yang dalam, lebih tinggi dari angkasa membumbung. Berbahagialah yang dihidupkan hatinya dengan cinta. Namun waspadalah bagi orang yang dibutakan hatinya dengan cinta. Seindah-indah cinta adalah cinta kepada penggenggam alam semesta, kepada yang maha mencinta, yang tiada pernah terputus cintanya, yang kekal cintanya. Dialah Allah, Allah yang maha agung, maha indah, maha penyayang, maha membela, maha mempesona. Saudaraku, bahu-membahulah membangun cinta dengan para pecinta, cinta kebenaran, cinta Rasulullah, cinta semata-mata

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi bersama Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya. Akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai

0: Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
2: Demi Allah saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
3: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
0: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Apriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, mahasiswa atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
10: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
9: Nah, sekarang wakil menteri keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Pokoknya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini, satu kalau ditanya adalah menunjuk kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN lagi bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Al-Firman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas.
12: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh. Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut. Ya. Gitu ya. Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Komas.
13: Sementara itu terdakwa Yakut Holil Komas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
14: Yang sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah anggota TNI dari 3 Matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

0: acara kenaikan pangkat.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
2: Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih unggul angkatan laut Indonesia.
1: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang. Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
6: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
5: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
7: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
8: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 0784.

0: Umbu Baladano, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Astara, kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Siribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
0: Guru SD Senawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah.

0: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawi ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawi.
1: SD Negeri Sanawi saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munir Harifa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih.
4: Berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau-merah. Demikian untuk kembali pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirab Duli Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pusat dimanapun Anda berada, setelah tadi kita mengikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3, kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan bersama dalam Gorontalo malam ini hingga di pukul 21 nanti.

0: Pendengar Satriwana pun Anda berada yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan segala bentuk aktivitas malamnya. Mungkin saja menyelesaikan sisa pekerjaannya di hari ini, di penghujung hari. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih terus memilih RRI sebagai teman Anda di saat ini. Dan pendengar, di pukul 20 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Panggilan Tak Terjawab, produksi RRI Madiun.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari. Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.
3: Halo, sayang.
4: Mas Wanda, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
3: Aku lagi meeting.
4: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.

0: sih? Ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi tipe

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

dimanapun Anda berada, Anditi, semenjak ada dirimu sudah mengantarkan kita pada posisi 20 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Tepat di pukul 21 kami akan bergabung dengan

saat dimanapun Anda berada, saatnya kami bergabung dengan program 4 RRI Gorontalo untuk mengikuti Tadarus Al-Quran bersama Feni Mohi.

0: Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
1: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani
0: halawa. Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga sahabat budaya Muwatato Mengudla A yang malam hari ini sudah bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Malam hari ini seperti biasa, alhamdulillah kita kembali lagi ya, kita dipertemukan sama Allah di tempat ini dengan Majelis Taklim Anur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Masya Allah, ibu-ibu Tadarus semuanya ini sehat walafiat, terus juga dapat lihat ini muka ceria-ceria, Masya Allah. Sehat ya ibu-ibu? Sehat ya? Amin. Oke, di malam hari ini juga seperti biasa, Mengutatu Mengudba'a, sahabat budaya dan juga pendengar, kita didampingi langsung sama Ustadz Taliman Hia yang nantinya akan siap mendampingi setiap bacaan yang salah untuk diperbaiki. Dan biasanya untuk perbaikan itu satu untuk semua ya. Jadi di tempat ini bukan bukan untuk ini ya Ustadz ya, bukan untuk orang yang pintar-pintar mengaji kong datang di sini mengaji. Ya, di sini tempat untuk kita belajar. Ketika salah itu akan diperbaiki. Jadi tidak usah malu ya. Karena kita di sini sama-sama belajar, yang di rumah juga lebih penasaran lagi karena tidak bisa hadir di studio, hanya bisa mendengarkan dan juga bisa nonton di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Baik Ustadz, seperti biasa sebelum kita dengan pembaca pertama, sedikit mungkin ada wejangan, bukan wejangan juga, tapi mungkin sesuatu yang wajib disampaikan sebelum kita membaca Al-Quran ya. Dan bahkan dua ya Ustadz ya, betul, yang mendengarkan betul. Dan yang membaca sama-sama
3: dapat rahmat Allah.
2: Dapat rahmat Allah ya. Silakan Ustadz.
3: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tentu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang telah mengantarkan kita ke tempat ini, serangkaian dengan kegiatan tentu belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah sudah beberapa kali pertemuan selalu kita berusaha untuk bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran, dan sebentar nanti proses itu pun akan kita lalui. Namun hal yang tidak kalah pentingnya yang kita akan ambil manfaat daripada Al-Quran itu adalah kira-kira pesan apa yang Allah sampaikan kepada kita saat kita membaca, lalu kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan pendengar tentu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar kita akan melalui melintas di Quran Surah An-Nisa. Kalau tidak salah begitu ingat?
2: Iya,
3: Quran Surah An-Nisa. Baik. Kalau di Surah An-Nisa kita akan melewati dua ayat yang insyaallah awal-awal ini akan berbicara tentang taubat. Taubat itu adalah di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan menerima pertaubatan orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah. Dan kita yakin dan percaya manusia itu tidak akan luput dari salah. Setiap hari berbuat salah, maka karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan sarana bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Maka untuk itu pesan kepada kita mengenai taubat, mari kita lihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innama taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahala. Taubatnya orang-orang yang mengamalkan apa yang melakukan keburukan karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, karena karena ketidaktahuannya terhadap dosa yang dia lakukan, maka Allah menerima taubatnya. Dan dengan syarat, jadi syaratnya dua. pertama, dosa yang dia lakukan dia tidak tahu persis. Yang kedua, dia segera bertaubat setelah sadar, oh ternyata ini salah. Itu Allah menerima taubat orang seperti itu. Lalu dalam ayat yang ke-18 nanti yang akan kita baca, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak ada taubat, Allah tidak akan menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dia melakukan dosa, terus saja berlalu dalam dosa, selalu saja dia berdosa, selalu dia berdosa, walaupun dia tahu bahwa itu adalah dosa, dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dekat mau mati, kum bilang, "Ah, sekarang saya mau bertobat." Maka Allah tidak akan menerima taubat orang seperti ini. Yang kedua, orang yang tidak diterima taubatnya adalah walal ladina yamutuna wa hum kuffarun. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, ya, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Allah kepada mereka, lalu mereka wafat, mereka mati dalam keadaan seperti itu, maka bagi mereka tidak ada taubat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 17 dan ayat 18. Semoga ini menjadi bagian daripada dasar amalan kita, bahwa kalau kita berbuat salah itu sebenarnya manusiawi, karena manusia selalu dan tidak luput daripada dosa, kesalahan. Dan yang kita inginkan adalah ketika menyadari satu kesalahan, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat ini, taubat dalam keadaan dapat dalam waktu dekat seperti ini, ini biasa dipraktekkan oleh orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita dulu itu kalau ada mengaji, baru kung tak salah dorang pergi mengaji, dorang sadar bahwa itu salah, langsung bilang astagfirullah. Astagfirullah. Itu orang-orang tua,
2: ya, spontan, ya. Ya.
3: Dan ini kemungkinan besar karena dorongan ya tubuh namin qarib. Jadi sadar, ketika sadar bahwa ini serta salah, langsung taubat. Dan diantara sarana bertaubat itu adalah mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
2: Baik. Untuk peringatan juga sahabat budaya, terima kasih banyak malam hari ini sudah bersama di Prompat dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Dan kita mulai dari surah An-Nisa ayat 16, ya. Kita malam hari ini akan mulai dari surah An-Nisa ayat 16. Baik, kita langsung saja Ustaz, ya, langsung dengan pembaca pertama, ya. Bersama Majelis Taklim An-Nur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, dikomandani sama Ti Mami Harlin Amara, ya. Oke. Langsung saja kita dengan Ibu Ospian Akuba. Malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya itu akan mengawali kebersamaan kita di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo dengan surah An-Nisa ayat 16. Tafadoli ikra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustaz, malam hari ini 15 pembaca ya. Ya, oh ada lebih ya, 17. Kalau begitu kita lanjut lagi dengan pembaca kedua ya Ustaz ya, karena ada 17. Lanjut sama Ibu Wati Otolua Todolo, Ibu Wati Otolua. Malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, ada 17 pembaca malam hari ini yang siap nantinya akan membaca dan juga siap insya Allah semuanya aman-aman nanti ya. Ada tim Mami Harlin Amara. Baik, langsung melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 17 ya. Ibu Wati Otolua ini akan melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 17. Udah siap Ibu? Mungkin oke, udah siap. Tafadoli ikra'i.

0: Baik Ustadz, bacaan dari Ibu Ospian Akubas sama Ibu Wati Otolua. Surah An-Nisa ayat 16 dan 17 nih Ustadz, silakan.
1: Betul. Baik, jadi dari kedua pembaca tadi, alhamdulillah, tinggal bagus bacaan mereka, ya. Tinggal memperjelas fasoha di dalam setiap sifat huruf tebal, sifat huruf tipis, sifat huruf tafasyi, sofir, ini yang perlu dipertegas lagi, dibaca maksimal, diusahakan maksimal. Maksud saya itu adalah ketika membaca lafdul jalalah Allah, ya Allah, maka ingat saja bahwa kalau dia diawali oleh fathah atau dhammah harokahnya, maka harus segera ditebalkan, ya. Jangan ragu menebalkan lam Allah pada kata Allah itu saat dia diawali oleh harokah fathah atau dhammah. Kalau ternyata belum bisa kita baca dengan cara mengangkat pangkal lidah, karena itu standar untuk menebalkan huruf, maka sebisa kita, bagaimana cara kita supaya terdengar Allah, Allah, Allah, taqabbala Allah, gitu, ya. Jadi bagaimana caranya supaya suara itu tidak samar-samar, mau bilang tebal rupa tipis, mau bilang tipis terdengar tebal, gitu. Jadi pastikan bahwa kita sedang membaca huruf tebal, maka dia akan terdengar tebal. Kita sedang membaca huruf tipis, maka dia akan terdengar tipis, gitu. Jadi Allah, ya, Allah. Lalu yang berikutnya, dari kedua pembaca ini saya dapati ada kesulitan di dalam menerapkan sifat tafasyi. Tafasyi, ya. Tafasyi. Tafasyi itu adalah di mana angin secara boros keluar dari mulut kita dan dia menyebar. Gitu. Di mana itu? Pada kata syaitan, ya. A'udzu billahi minasy. Itu yang kurang kedengaran. Ada tapi madelom, kalau orang Gorontalo bilang mototolo. Susah kasih keluar kamar itu sh, itu. Ya. Jadi ada, tapi karena dia sedikit, maka kalau boleh ditambah lagi. Sama dengan tebalnya lam.

0: yang dia mau itu sebenarnya ha tenggorokan tengah. Hem gitu ya. Lalu yang berikutnya terakhir ya, terakhir tawallud. Tawallud itu adalah sisa bacaan yang ikut dengan bacaan yang hurufnya di mana huruf itu disukunkan. Kemudian ada sisa suara yang masih terkait dengan huruf itu, misalnya nun. Nun at-tawalludnya mana amana man, macam qalqalah, prakteknya macam qalqalah, macam tapantul-pantul kamari, persis qalqalah padahal dia bukan huruf qalqalah. Nah, itu tawallud namanya ya. Tidak boleh terjadi pada selain huruf qalqala. Misalnya lam juga sering salah ya, sering ada tawallud seperti itu. Kenapa? Karena saat menyebut huruf lam itu, kita pembaca lam itu segera melepaskan ujung lidah yang menyentuh langit-langit bagian depan. Minal mu'minina misalnya, minal mu'minin. Torang baca minal mu'minla minal le. Itu dihilangkan agar tidak ada bunyi-bunyi yang tidak semestinya terdengar saat kita sedang membaca Al-Qur'an. Mungkin itu saja dulu untuk pembaca pertama dan kedua pada tadarus malam hari ini. Silakan.
1: Iya. Kita lanjut lagi Ustadz dengan pembaca berikutnya, Ibu Sartin Kanu'e. Silakan Ibu Sartin Kanu'e. Setelah itu siap-siap Ibu Hadijah Kanu'e ya. Ini Mbak Saudara ya. Kakak adik ya, Masya Allah. Oke, silakan Ibu Sartin Kanu'e. Ibu Sartin, Ustadz ini akan membaca Surah An-Nisa ayat 18 ya. Terus Ibu Hadijah nanti lanjut di ayat 19 ya. Oke, silakan. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih banyak yang saat ini sudah nonton di Facebook ya. Rifanto di Kota Raja, terima kasih. Mayanti juga lagi nonton. Salam petanya buat Ustadz juga ya. Oke. Okay. Baik. Sudah siap Ibu Sartin? Tafadoli ikro'i.

Masya Allah. Lanjut lagi sama Ibu Adija Kanue. Oke, silakan. Sebelum itu Ibu Adija Kanue. Oke, silakan Ibu Adija Kanue. Oh, so cari-cari kiri dan kanan, Bu masih duduk. Tengah kira sebagai diri. Baik, silakan Ibu Adija Kanue. Lanjut di Surah An-Nisa ayat 19 ya. Ayat 19. Dapat ya ini ibu-ibu semangat sekali. Padahal sudah turun dari siang-siang, Ustaz. Luar biasa ini malam di studio langsung cerah muka semuanya ya. Kalau orang bilang ini bacahaya. Masya Allah. Sudah siap ibu? Tafadoli ikroi.

0: Baik, Ustaz, silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari dua pembaca tadi ya, Masya Allah.
0: Iya.
1: Kita berharap bahwa ada beberapa hal yang perlu kita koreksikan lagi ya, termasuk tafasyi ya, masih tafasyi ya, termasuk masih tafasyi, dan ada beberapa huruf. Lalu pada baca bismillah ya, bismillah, bacaan bismillah itu pembaca pertama tadi sebelum yang ibu Hadijah itu hampir jadi tebal bismillah. Nah, ada gaya-gaya membaca tebal, tapi alhamdulillah tidak dibaca tebal. Lalu berikutnya yang dalam kata walaisa ya, kata walaisa. Walaisa itu kita lewat dia sukun toh. Dia sukun diawali oleh fathah. Berarti kita lewat di situ dengan lembut ya, namanya lain. Dan itu tidak dipraktekkan sebagai sesuatu mad. Mad itu tidak dipanjangkan toh. Ketika tidak dipanjangkan berarti cuma lewat saja begitu, lewat secara mursal. Walaisa, walaisa. Kalau toh ada matnya, maka hanya lebih sedikit daripada bacaan mursal. Jangan tahan. Walaisa, walaisa. Jangan tahan seperti itu, ya. Walaisa, gitu ya. Jadi cara bacanya lewat dengan lembut di situ. Begitu juga dengan lam bertasydid ya, lam bertasydid. Ada pembaca-pembaca sebelumnya membaca walladzina, walladzina itu dia tahan walladzina. Lam bertasydid itu jangan ditahan ya, jangan ditahan, justru dia ditekan. Jadi untuk semua, satu huruf yang bertasydid selain mim dan nun selain mim dan nun, maka dia ditekan. Jadi kalau pas tasydidnya ada pada huruf lam, berarti tekan. Walla, ya, walladhi, walladhi, ya, bismillah, ditekan, bukan ditahan. Bismillah, bukan, tapi ditekan saja. Lalu berikutnya ada bacaan ini kadang betul, kadang betul, kadang keliru, tidak konsisten. Kadang betul bacaan ro-nya ro, poli so di bacaan yang berikutnya baku dapat deng ro, so baca ra poli. Baku dapat deng ro lagi, so baca ro, ra, baru baca ra lagi. Jadi ketika kita sudah bisa membaca ro dengan suara yang baik, yang ditebalkan, maka usahakan dibuat seperti itu seterusnya. Ketemu dengan ro di awal bacaan kah, di tengah bacaan kah, atau di akhir bacaan. Kalau memang dia ditebalkan, maka tebalkan, ya. Lalu ada yang berhenti di aliman. Aliman, kalau ada tanwin seperti itu, maka satu tanwinnya dihilangkan, ya. Tanwinnya dihilangkan, ditinggalkan satu, lalu dipanjangkan. Maka itu jadi mat iwad, mat iwat, yang dimana panjangnya dua harokat saja. Jadi bukan aliman man, tapi alima ma, gitu. Lalu ada yang membaca hadoro, dibaca hadara. Ah, itu yang tadi ya. Berikut juga ada huruf, ada huruf-huruf yang perlu di apa, perlu dikoreksikan lagi. Huruf tha, tha, za, ha, bod, bo, bo, bod. Ini ada beberapa huruf yang masih terdengar agak kaku dibaca oleh oleh pembaca Al-Quran tadi. Jadi ini butuh latihan dan butuh kesempatan untuk membiasakan di dalam pada lidah kita ya. Mungkin itu saja.
0: Iya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Tadarus Al-Qur'an bersama Majelis Taklim An-Nur Dusun Ilantala, Kecamatan Buhu. Iya, Desa Buhu, Kecamatan Tibawah, Kabupaten Gorontalo. Peserta tukar poli itu. Oke, untuk pendengar, kita akan break dulu sejenak ya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi masih bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo.
2: Amparan keajaiban Nusantara.

0: akan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran. Dan terima kasih buat Ibu Fatma yang malam hari ini sudah monitor. Dan sama-sama ini Ustadz lagi buka Al-Quran semuanya ya. Ini rata-rata yang ini yang lagi menyapa itu semuanya lagi pegang Quran. Alhamdulillah. Kita akan lanjut lagi malam hari ini dengan Surah An-Nisa ayat 20 ya. Silakan Ibu Aisyah Antau, dia siap. Tafadoli ikro'i.

0: Baik, lanjut lagi kita ke Ibu Mardiatane. Silakan Ibu Mardiatane. Ya. Oke. Okay. So serius sekali. Antara dua so serius sekali sama so satu meter itu Ustaz semua. Sadiki lagi itu Ustaz mau koreksi. Bu Sadiki, tidak banyak Ustaz ya.
1: Bu Sadiki.
0: Masya Allah. Memang kalau dikoreksi bersama itu sangat luar biasa ya. Betul. Satu untuk semua. Jangan salah, yang satu orang dia koreksi semua karena. Tapi alhamdulillah kalau satu keberuntungan ya Ustadz ya, ketika kita membaca terus ada yang memperbaiki ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, lanjut ke Ibu Mardiatane, lanjut dengan surah An-Nisa ayat 21, tafadoli ikra'i.

0: Masya Allah, Ustadz, kalau dengar orang mengaji begini dapat ingat semua puasa, Ustadz, puasa ya? Iya, demi suasana sama dengan semua puasa, semua Ramadan. Silakan Ustadz, bacaan dari Ibu Maria sama Ibu Aisyah. Kedua lah.
1: Coba lihat ulang yang dapat bacaan terakhir. Goli.
2: Goli.
1: Goli. Apa? Goli.
2: Goli.
1: Terakhir. Huruf terakhir.
2: Golidon.
1: Do, do.
2: Golidon.
1: Ya, jangan baca golidon,
2: eh? Golidon.
1: Jangan dibaca begitu. Hilangkan DP baris satu, harokahnya satu hilangkan, baru kasih panjang dua harokat. Golidon.
2: Golidon.
1: Jangan don, patah ada bodoh golu n terakhir jangan. Ya, jadi mau ganti itu DP tanwin, mau ganti dengan fathah saja. Itu namanya mad iwad. Toh? Ghalidho. Misalnya rahiman baca rahima. Ya, bukan rahiman boleh. Misalnya kariman maka baca karima. Gitu. Ya, bukan kariman bukan, ya. Baik. Yang baru berikutnya coba Ibu bilang huruf za.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Ujung lidah za.
2: Za.
1: Coba bilang fa.
2: Fa.
1: Ah, bagus. Fa.
2: Fa.
1: Coba bilang qaf.
2: Qaf.
1: Qa.
2: Qa.
1: Coba bilang a'udzu.
2: A'udzu.
1: A.
2: A.
1: A'udzu.
2: A'udzu.
1: Coba bilang nasyai.
2: Nasyai.
1: Nasyai.
2: Nasyai.
1: Dengarlah masyai ini. Nasyai. Baik. Masyaallah, ya. Baik, jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu baru ini mulut madalohehu umo hehu umolo jaga kasih tutup-tutup tidak mau buka kuat i huruf-huruf yang mau keluar kamari dari mulutnya orang itu madalobo bulat-bulat semua so jadi o begitu
0: yeah.
1: Misalnya taqabbalallah. Kenapa itu? Ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah itu sebenarnya. Mungkin ada baca, ada huruf yang sudah betul bacaannya cuma cara dia membaca hehu uhu umumul bihu ya. Uhu umu bihu. Dia tinggal hu amola taqabbala. Itu pasti mau dapat dengar tipis. Boleh mah hu gitu. Jadi kita biasakan untuk membaca dengan cara ya, dengan cara bagaimana cara membaca Al-Quran itu saya sering menyebutnya kaifiyatul qiraah, cara membaca Al-Quran. Lalu berikutnya ada kaifiyatul qiraah, ada hunna nun bertasydid tu. Ada nun bertasydid baru baku dapat yang kintara. Ya. Haduhunna kintara. Ya. I yang ada baca tadi itu dia dapat pakai sepanjang dinaatihunna. Baru kintara. To tidak terlalu terbaca. Bagus. Ro juga. Ya seperti itu. Baik. Jadi mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita masih ada waktu lagi ke depan. InsyaAllah.
0: Iya. Baik, Ustaz, kita lanjut ya.
1: Iya, betul.
0: Kita lanjut dengan bacaan Syura An-Nisa ayat 22. Tadulah Ibu Hawariya entau ya. Nanti di ayat 23 itu dilanjutkan sama Ibu Rahima Amanto. Oke, silakan. Ini bakalan ada yang lain bakal balik lagi bisa membaca ya.
1: Kemungkinan.
0: Iya. Sengaja tiang ngabik yang dua-dua supaya ada taman Ustadz ketika dikritik. Kalau sendiri-sendiri kan semua yang pasti aman ya. Soalnya kalau DP perbaikan sampai bacaan DP tajwid ya semua ya Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Masya Allah luar biasa malam hari ini. Terima kasih buat pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi nonton di Facebook juga. Kita masih lanjut lagi kali ini bacaan Syurah An-Nisa ayat 22 dibacakan sama Ibu Hawariyantau. Tafadoli Ikro'i. Iya, silakan Ibu. Tafal. Kedua lah. Bismillah. Ini diri. Ayolah. Oke. Mungkin dibantu dulu pasang dulu. Oke, okay, udah. Oke, okay. Bagaimana udah siap Ibu? Ya. Oke. Okay. Tafadoli ikra'i. Oh, belum siap.
1: Bu Madia?
0: Lengolah. Walaupun ya belum siap. Oke, okay. Bisa? Oh, Ustaz bantu di depan ayat.
1: Coba aku tutup. Sudah tutup poli.
0: Tenang. Belum dia kritik. Baru mau baca. Oke. Okay.

Baik, 50 menit dari jam 21 malam. Kita lanjut lagi. Masih bersama dengan Majelis Taklim An-Nur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Untuk surah An-Nisa ayat 23 malam ini dibacakan oleh Ibu Rahima Amanto. Silakan Ibu Rahima Amanto. Tuduwolo. Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih yang lagi monitor semalam hari ini ya. Salam sehat selalu. Kita sama-sama belajar malam hari ini untuk memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita ya. Malam ini terima kasih buat Ibu Fatma Lahengo dari Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, yang malam hari ini lagi bersama dengan kita semuanya ya. Oke, udah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Ya, terima kasih. Ustadz, nanti ada ayat yang nanti bisa dibagi dua ya?
1: Iya, pas berhenti nih.
0: Iya.
1: Baru berhenti.
0: Iya, nanti sebentar nanti yang di ayat berikut ya. Itu bisa dibagi
1: masih,
0: dua,
1: masih
0: bisa
1: dibagi,
0: satu ya.
1: Masih di masih sambungan lo ayat ini. Kalau boleh
0: masih bisa ya. Satu lagi ya.
1: Iya, kalau boleh lanjut lagi satu.
0: Iya.
1: Biar tidak.
0: Silakan Ibu Ibu Hadijah Lamato, silakan. Mungkin bisa ya melanjutkan ayat berikutnya. Oke. Dia masuk ayat 23.
1: Iya, masih ya, 23.
0: Ayat 23. Oke, silakan Ibu Hadijah Lamato. Ibu Hadijah Lamato ya. Lanjut lagi surah An-Nisa ayat 23 ya. Oke, silakan. Nanti di ayat 24 ya Ustaz ya, ini bisa dibagi dua ya. Eh, masih bisa ya?
1: Iya.
0: Ada yang panjang ini Ustaz ya?
1: 25.
0: 25 ya. Yang panjang ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan.

0: Sodakallahulazim.
1: Baik, Ustaz mungkin dikoreksi dulu ya.
2: Baik.
1: Perbaikan dulu ya. Oke, silakan Ustaz.
2: Dalam cuma Ibu bilang bismillah.
0: Bismillah.
2: Iya, mestinya begitu, bismillah. Jangan baca bismillah. Sebenarnya bisa tahu cuma kadang kalau orang Sumba baca Sumba dapat lupa membaca bagaimana baru Sumba tak ganti DP huruf. Nah, itu yang peta ganti begitu. Itu yang terang perhatikan, terang ingat. Coba bilang ghain. Ghain. Ada lagi kan ibu ada baca kana ghafurur rahimata itu huruf ghain gha bukan ga tapi gha. Lalu coba ibu bilang huruf ha bukan poli ha. Yes, dia buka mulut itu sampai di sini tenggorokan tengah. Ha. Jadi terang mau bakas suara kamari sama dia itu bukan di hidung sebenarnya, bukan, tapi di tenggorokan tengah. Ha.

0: muslim itu ha gitu.
1: Lalu berikutnya ibu ada membaca fa illam. Oh, kenapa masih ada tahan di situ? Fa in lam itu nun sukun ketemu dengan lam toh? Nun sukun ketemu dengan lam. Nun sukun itu mestinya sutinam dapat baca dia langsung ke lam, langsung melebur ke huruf lam tanpa didengungkan. Jadi fa illa, fa il ya, jangan tahan. Fa in lam itu jadi gunnah. Ya. Jadi dia idgham tapi bila gunnah, tanpa disertai dengung. Nah, baru orang yang baca sebelum ti ibu. Dia ada waqaf di tunggu, ti ibu ada bawaqaf di min aslabikum. Nih. Di dua ayat, dua baris terakhir. Min aslabikum. Iya toh? Iya. Baru ada tanda apa di situ? Tanda larangan. Tanda larangan tidak boleh berhenti. Tapi tiba ada berhenti situ? Iso habis napas sih kok? Toh? Karena so habis napas jadi berhenti toh? Nah, tapi kalau so berhenti habis napas begitu baru pas di tanda yang dilarang berhenti begitu. Nah, caranya jangan diwaswal macam tadi. Langsung wa antajma'u. Tidak boleh langsung waswal begitu. Melainkan dia harus ditarjik lagi, ya. Ulang kamari di satu kata atau dua kata sebelum ti ibu ada berhenti akan aslabikum itu. Misalnya ti ibu alladzina min aslabikum wa jadi so langsung pori itu, ya. Jam polis so ambil kamari so tarjik kamari dari sana ada bom berhenti di aslabikum. So tidak selesai tibu baca. Baik. Lalu sebelum tibu yang ada baca sebelum tibu ada berhenti di dakhal tum bihinna. Nah, coba diperhatikan ya, perhatikan berhenti pada nun bertasydid. Ya, bertasydid itu bukan tidak bertasydid. Begitu sama juga dia dengan berhenti pada mim bertasydid. Bagaimana caranya? Caranya itu mutahan barang dua harokah, dua gerakan. Jadi bacanya allati kan dua harokat ini toh?

0: begitu. Ya. Bihin. Gitu. Itu cara berhenti, cara wakof pada nun atau mim bertasydid. Ilangulali ma'adito. Karena mim dan nun itu punya sifat dengung. Jadi oh, ada sifat dengung itulah yang kemudian menyebabkan harus diwujudkan, dinampakkan. Kalau tidak ditahan lama dua harokat begitu, nanti orang berpikir bahwa oh bos satu nun itu, gitu. Bos satu nun, a bos satu mim, alaihim, berbagi itu, hun bos satu nun itu. Tapi kalau ada tasdid, itu artinya ada dua nun di situ. Nun yang pertama sukun memang, baru yang keduanya berharokah, fathah. Tapi karena kita mau wakof, maka kedua-duanya harus disukunkan. Nah, dua huruf yang sukun memiliki sifat gunnah, inilah yang kemudian ditahan sampai dua harokat saat wakof di situ. Ya. Lalu berikutnya, ya, berikutnya pembaca yang sebelum Ibu Rahma ya, Ibu Rahma. Itu juga minor rodo. Nah, tafasyolo pada huruf sina sha, shi, shu, bash, ash, ish, ush. Dilatih seperti itu tafasyi. Baru tambah lagi dengan tasydid. Asya, ishi, ushu. Itu dilatih. Sampai betul-betul lidah kita itu terbiasa mengucapkan dengan soli-soli tiada'a seperti itu. Itu namanya tafasyi. Sifat huruf yang ada hanya pada huruf shin. Gitu. Maka kalau tidak ada sifat itu, berarti bohem baledesin biasa itu, ya, bosin, bukan shin. Lalu berikutnya ada kata roba ibukum. Ah, ma'iluhu hululat tetjatan ma'iluk bacali ibu lolo betul tetat. Roba ibukum, gitu ya? Itu ti ibu ada dapat lewat, sehingga butuh perhatian kita pada apa yang sementara kita baca. Wanu di dalam tilawa istilalio muro'atul hurufi wal harokah. Jadi po'obilohula diperhatikan betul apa yang sedang dibaca, baik dari segi huruf-hurufnya ataupun harokah-harokahnya, agar diperhatikan seperti itu agar tidak terjadi kesalahan. Bo itu mungkin yang perlu diperbaiki dengan memperhatikan bacaan yang sementara kita baca. Ini mungkin saya seperti itu. Terima kasih.
1: Iya. Baik Ustaz, malam ini kita break sejenak, nanti sebentar kita balik lagi ya. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah Dajjal.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Ada yang sobat stem suara. Minum air supaya tidak mau serak suara. Oke, kita ke Ibu Warni Jafar. Silakan Ibu Warni Jafar. Ini akan baca syurah Ali Imran lagi. Syurah Anisa ya. Ayat 24 ya. Ayat 24 Ustaz, itu tidak panjang Ustaz.
0: Panjang.
1: Bisa bagi dua ya. dibagi dua sama Ibu Fatman tahu ya. Boleh ya Ustadz ya?
0: Kalau kalau mereka siap.
1: Bisa bagi dua? Iya. Oke, okay, kita bagi dua ya. Jadi akan berubah ayat yang akan dibaca
0: berarti,
1: ya.
0: Berarti pada Musa fi haina. Ghairu Musa fi haina. Ya. Muhsinina ghairu Musa fi haina. Baru dilanjutkan oleh yang lainnya famas tam ta'tum. Ya, situ ya.
1: Oke, okay, sedia? Bisa? Oke, okay, udah siap Ibu? Bacaan Syurah Ali Surah Ali Imran lagi. Syurah Anisa ya, saking lamanya 200 ayat kemarin.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, lanjut dengan Syurah Anisa ayat 24 bersama Ibu Warni Jafar.

0: Baik, silakan lanjut lagi. Ibu Fatman tahu, silakan. Belum ya Ustaz ya, tambah satu lagi ya Ustaz.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Ibu Fatman tahu, silakan. Sudah siap. Dan terima kasih untuk Ibu Hadijah Rahman, Ibu Yati di Tieningo ya. Juga siapa nih, Ibu Masri juga ya. Ibu Lin Mahmud, terima kasih Majelis Taklim yang lagi nonton sekarang ya. Kita lanjut lagi. Sudah siap Ibu Fatman Taut, Tafadoli Ikroy.

0: Subhanakallahul-Azim.
1: Ya, Ustaz, silakan langsung saja.
2: Masih belum. Masih belum selesai ayat 25.
1: Ya. Baik, satu sambung lagi. Mungkin sambung, bisa disambung saja, Ibu, ya. Ayat 25 bisa disambung. Oke, silakan Ibu. Iya. Oke, mau dilanjut ya sama ya, ibu Maryam ya. Ya, Ibu Maryam Ibrahim ya. Oke, silakan Ibu Maryam Ibrahim. Oh, lanjut dengan surah An-Nisa ayat 25.
2: Oke. Iya, betul.
1: Baik. Ya, sudah siap. Tafadoli, ikroi.

0: Baik Ustaz, satu ayat tiga orang. Nah, silakan Ustaz.
1: Baik.
2: Coba Ibu baca ulang Ghafurur Rahim. Tidak usah lihat situ. Ibu sebut saja Ghafurur Rahim.
3: Ghafurur Rahim.
2: Ra.
3: Ra.
2: Ra. Rahim.
3: Rahim.
2: Gha.
3: Gha.
2: Gha.
3: Wa.
2: Ghafurur Rahim.
3: Ghafurur Rahim.
2: Rapol ya. Ra. Ra. Rahim.
3: Rahim.
2: Baru ada lagi, cuma bilang za.
3: Za.
2: Za.
3: Za.
2: Za.
3: Za.
2: Azza.
3: Azza.
2: Bagus. Baru khosiyah. Khosiyah. Ada beberapa beberapa huruf ya, masya Allah, yang perlu coba bilang muhsonati.
3: Muhsonati.
2: So.
3: So.
2: So.
3: So.
2: So. Sonati.
3: Sonati.
2: Jangan sho. So.
3: So.
2: So.
3: So.
2: Madiloba bilang s biasa. So. So.
3: So.
2: Kasih o. So.
3: So.
2: So.
3: So.
2: Lagi. So.
3: So.
2: Muhsonati.
3: Sonati.
2: Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Santai saja. Jangan tegang, jangan panik di ibu. Santai saja. Iko, ya. Muhsonati.
3: Muhsonati.
2: Bukan shopoli. So. Biasa, biasa. Bilang so.
3: So.
2: So.
3: So.
2: So.
3: So.
2: Muhsonati.
3: Muhsonati.
2: Nah, itu lebih bagus. Bukan shonati, tapi so. Baru begitu orang dengan coba bilang, tidak usah dilagukan. Takob bala.
3: Takob bala.
2: Iya, dia malah huwa. Takob bala.
3: Takob bala.
2: Balallah.
3: Balallah.
2: Balallah.
3: Balallah.
2: Bagus. Takob balallah.
3: Takob balallah.
2: Ibu punya bagaimana tadi?
3: Takob balallah.
2: Tuh, takob balallah. Taro bapol. Takob bala? Takob bala. Coba bilang takob.
3: Takob bala.
2: Loh.
3: Loh.
2: Takob bala loh.
3: Takob bala loh.
2: Begitu dia mestinya.
3: Takob bala loh.
2: Oke. Lalu berikutnya ada sebelum ti ibu ya, sebelum ti ibu. Nah, ini sama Allah dia bawa lullah ya. Lullah. Ah, yang di apa dulu? Yang ti ibu punya itu ada baca taulan. Taulan, dia ada baca ta. Bedakan huruf ta dengan huruf to ya. Ada huruf tinggal huruf berarti tinggal satu-satu rumpun tapi beda cara bacanya. Ada ha, ada ha, ada kha. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Kan begitu. Ada lagi tentang apa? To, ta dan to. Mesti beda itu, tidak boleh bawa sama ya. Toulan. Membedakan itu di situ toula la ya. Baru ada ibu sebelumnya Allah ada berhenti.

0: mim ba'di. I saya dapat dengan mim ba'di. Ya. Kalau mau berhenti selain apa dulu? Selain apa? Selain apa? Tanwin atau mad, maka dia disukunkan, ya. Kasih sukun itu semua harokah yang ada, ya. Selain tanwin yang kemudian berubah menjadi mad, mad apa? Mad mad mad bad, mad badal. Mad iwat, ya. Dia berubah menjadi mad iwat atau mad tobi'i misalnya, atau mad wajib muttasil yang kemudian dia dibaca panjang. Tapi kalau yang cuma satu-satu harokah, kasih hapus kasana DP harokah itu, kasih sukun, ya. Jadi tidak ada kata ba'din kemudian orang ada berhenti mim ba'din, tidak, ya. Mim ba'd, ba'd, ba'd. Jadi tetap ada huruf dhad, tapi huruf dhadnya itu disukunkan. Lalu iya, termasuk tentang mad iwat juga, mad iwat. Kalau misalnya mau berhenti di aliman, kan kita panjangkan saja alima. Tidak harus man, tidak. Tapi alima digantung. Ma. Ah, habis itu perhatikan semua, kalau masih ada apa dulu, kalau masih ada nafas di dalam dada atau di perut, di dumauhu gagamai itu. So berhenti alima, tidak usah tambah kemari dengan ma. Ma delo orang pule ma. Iya, tidak usah tambah kemari dengan itu, masih ada nafas yang tak simpan di dalam, jangan jahung gagamai tio, mau jadi ada huruf ha terakhir, ya. Jadi kasih berhenti pada vokal, ya. Ma itu hakima aso, ya. Pada huruf-huruf vokal begitu, ya, jangan sampai ada tambahan nafas. Bulun tungamai nafasi menjadi hadiah. Nah, mungkin itu saja.
1: Iya. Pendengar dan juga sahabat budaya, masih ada waktu kurang lebih, kita sama-sama, ya. Masih ada waktu kurang lebih hampir 30 menit, ya. 30 Betul. Menit lagi. Kita bersama dengan Majelis Taklim An-Nur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa. Lanjut kita dengan Ibu Hari Jadali, ya. Ibu Hari Jadali melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 26.
0: Iya.
1: Oke, sudah siap. Kita lanjut ke ayat 26 sekarang. Oke. Ya, tafadoli ikra'i.
2: Taqabbalallahu

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, kita lanjut lagi malam hari ini. Sahabat budaya, mau tato mau dula ah, ke Ibu Rika Ibrahim. Silakan Ibu Rika Ibrahim, lanjut dengan surah An-Nisa ayat 27. Oke, udah siap, langsung ambil posisi. Iya. Siap untuk membaca, udah siap. Tafadhali ikra'i.
0: Taqabbal

0: malam hari ini mesti ada par ya. Ibu Silvana tahu Todolo. Oke, Ibu Silvana tahu. Lanjut baca surah An-Nisa ayat 28. Oke, sudah siap. Kalau baca Al-Quran begini di malam jam begini sama dengan ada di Darus Ramadan ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Oke, tafadoli ikro'i.

0: Ya, silakan Ustaz. Jadi masih ada dua lagi nih Ustaz yang mau Bapak baca, tapi hanya mau tambah waktu yang lain. Ya, Mami cuma mau baca sebentar. Iya, masih ada waktu ya.
1: Baik.
0: Oke, silakan Ustaz.
1: Coba bilang za.
0: Za.
1: Bilang a'udzu.
0: A'udzu.
1: Bukan jupol ya, zu.
0: A'udzu.
1: Ah, itu dia. A'udzu.
0: A'udzu.
1: Baru yang berikutnya coba bilang khuliqa.
0: Khuliqa.
1: Bagus. Coba bilang dha'ifa.
0: Dha'ifa.
1: Ai.
0: Ai.
1: Ai.
0: Ai.
1: Dha'ifa.
0: Dha'ifa.
1: Bagus. Coba bilang taqabbala.
0: Taqabbala.
1: Taqabbalallahu.
0: Taqabbalallahu.
1: Ya, sebenarnya cepat sekali bisa menyesuaikan. Ya. Begitu juga dengan Ibu Rika tadi ya, Masya Allah. Coba bilang syaito.
0: Syaito.
1: Sya.
0: Syaito.
1: Bukan, sya.
0: Syaito.
1: Ah, itu. Sya.
0: Sya.
1: Syaito.
0: Syaito.
1: Syai.
0: Syaito.
1: Mana tadi sya?
0: Syaito.
1: Syaito.
0: Syaito.
1: Syai.
0: Syaito.
1: Ba bilang to, tidak usah ba apa dulu, tidak usah bantu dengan bibir to. Syaito.
0: Syaito.
1: To.
0: To.
1: Nah, supaya mau dapat dengar, supaya mau dapat dengar tebal, supaya dia jadi tebal, itu pangkal lidah mau angkat. Po. Po.
0: To.
1: Po.
0: To.
1: Coba bilang ko.
0: Ko.
1: Ko.
0: Ko.
1: Ko.
0: Ko.
1: Po.
0: To.
1: Kopo.
0: Kopo.
1: Kopo. Tidak usah roba DP pangkal lidah kalau sudah naik, usah angkat. Karena memang mau angkat dua-dua itu. Kopo. Coba.
0: Koto.
1: Kopo.
0: Koto.
1: Nah, syaipo.
0: Syaipo.
1: Syaipo.
0: Syaipo.
1: Itu dia sebenarnya, ya. Syaiponi. Coba.
0: Syaipo.
1: Sya.
0: Syaiponi.
1: So, hilang DP sya. Sya.
0: Syaitoni.
1: Ya, mestinya begitu ya. Syaitoni ya. Lalu berikutnya coba bilang lo.
0: Zo.
1: Zo. Bagus. Zo. Coba bilang, coba kasih kasro. Zi.
0: Zi.
1: Zi. Azim.
0: Azim.
1: Sodako.
0: Sodako.
1: Lo.
0: Hul.
1: Hul'a.
0: Hul
1: azim.
0: Hul azim.
1: Maksud jadi zi itu. Zi. Hul azim.
0: Hul azim.
1: Ah, itu dia mestinya. Baik, mungkin itu saja.
0: Ya, Masya Allah. Kita next ke pembaca berikutnya ya. Lagi ada dua Ustaz. Mauyan Raja, terima kasih lagi monitor ya. Malam ini ada catatan yang diingat belum dapat baca ya. Dari MT Anur itu DP Pembina Ibu Hajah Harlina Amara, Ketua Ibu Rai Rahma Amantu ya. Oh, lengkap ini personil ya, sekretarisnya juga Ibu Satin Kanue, bendahara Ibu Hadijah Kanue. Jadi lengkap sama pengurus ya semuanya hadir, Masya Allah.
1: Tipati okay. Allah ada datang.
0: Iya, tipati Allah ada datang mendampingi Fatih Mami tercinta dan terkasih ya. Setia. Ya, Mami ya. Harus setia sampai akhir. Oke, okay, kita ke Bu Ratna Dali, Tuduolo. Ibu Ratna Dali sebelumnya, oh sudah di ujung sana Ibu Ratna. Setelah itu siap-siap Ibu Iya Pio Pio Piohu ya. Oke. Okay. Setelah ini siap-siap Ibu Iya Piohu ya. Ibu Ratna Dali melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 25. Oke, okay, lanjut ayat 25 ya. 29 sudah pada lihat 25 ini.
1: Salat.
0: Salat. Seberpengaruh. Soalnya tadi tiangnya ini berdosa ini ada bagara orang yang bahas stem-stem suara. Dan suka nak imbas orang. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Baik, kita lanjut lagi. Malam ini Ustadz masih ada Ibu Ia Piyohu ya.
1: Iya.
0: Ibu Ia Piyohu, silakan gantian dengan Ibu Ratna Dali ya. Oke, duduknya di dekat bunga-bunga. Oke, silakan Ibu Ia Piyohu lanjut baca surah An-Nisa ayat 30. Ayat 30. Oke, untuk semuanya terima kasih. Mauyan, Kacona ya, di mana nih Kacona? Oke, semoga yang di ruangan studio semuanya beroleh berkah. Amin.
1: Amin.
0: Oke, lanjut. Sudah siap? Tafadoli ikra'i.

0: Baik, silakan Ustaz.
1: Baik, insyaallah. Coba mau ini terus mau lagi ya. Mau ya. Bilang nama Allah itu lafdul jalalah itu dua cara ya. Allah, Allah baru Allah. Toh? Saat orang baca bismillah jadi Allah ya. Dibaca tipis begitu dan kalau diawali oleh harokah fathah dan atau dhamma itu harus dibaca tebal Allah. Toh? Jadi wallahi billahi tallahi. Beda kan? Billahi dia dibaca tipis. Tallahi dibaca tebal. Wallahi dibaca tebal. Allahu dibaca tebal. Ya, jadi begitu ya, ada dua cara kita membaca lafdzul jalalah Allah ya. Jadi kalau dia berdiri sendiri berarti orang cuma mau bilang Allah. Coba Tibu bilang
2: Allah.
1: Kasih pastikan Tibu mau bilang loh.
2: Allah.
1: Loh.
2: Allah.
1: Yes. A. Allah.
2: Allah.
1: A.
2: A.
1: Iya, A. Poli jangan jangan baca O. A.
2: A.
1: Allah.
2: Allah.
1: Loh. Allah.
2: Allah.
1: Iya, seperti itu. Coba ulang lagi.
2: Allah.
1: Iya, seperti itu. Taqabbalallah.
2: Taqabbalallah.
1: Ih. Loh.
2: Taqabbalallah.
1: Taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Coba bilang begini, taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Kompol ya, taqabbala. Ulang. Taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Taqabbala. Taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Ya, begitu. Taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Taqabbala.
2: Taqabbala.
1: Laullah.
2: Laullah.
1: La.
2: Laullah.
1: Laullah.
2: Laullah.
1: Laullah. Baik. Coba semua bilang taqabbalallah.
3: Taqabbalallah.
1: Tiga ganti. Coba Ibu ulang taqabbalallah.
2: Taqabbalallah.
1: Loh. Ya, jadi diganti ya.
2: Ya.
1: Begitu Allah dengan sodakol.
2: Sodakol.
1: Soda.
2: Sodakol.
1: Da. Ah, jadi saya mau bilang begini, Ibu agak kesulitan mbak bilang yang tipis, yang tebal agak kesulitan karena begini. Ini mulut, ini bibir. Saat mau baca huruf yang ada baris, ada harokah fathah, buka. So, da.
2: Da.
1: Da. Ko. Ko.
2: Ke.
1: Ko.
2: Ke.
1: Kasih naipoli pangkali dah. Ko.
2: Ke.
1: Ko.
2: Ke.
1: Coba. Go. Ko.
2: Do.
1: Go.
2: Do.
1: Go. Go. Go. Go.
2: Ke.
1: Ko.
2: Ke.
1: Nah. Ko.
2: Ke.
1: Kasih kuat, kasih tebal lagi. Ko.
2: Ke.
1: Ko.
2: Ke.
1: Soda ko.
2: Soda ko.
1: Dapoli ya. Soda ko.
2: Soda.
1: Soda ko.
2: Soda.
1: Anggu.
0: Sore beka mar sore beta aja.
1: Coba bilang sama-sama. Sodako.
2: Sodako.
1: Ulang lagi 1, 2, 3.
2: Sodako.
1: Sodako. Tibu, oh lo ko. Coba tibu. Sodako.
2: Sodako.
1: Gini. Tibu jangan berpikir yang lain-lain. Cuma satu kata itu yang mau bilang. Sodako.
2: Sodako.
1: Sodako.
2: Sodako.
1: Ya, itu ulang.
2: Sodako.
1: Saya bilang jangan pikir yang lainan. Ibu semua suka sambung kolmohu lah itu. Cuma mau bilang sodako. Itu saja tidak usah pikir yang lain.
2: Sodako.
1: Mau coba?
2: Sodako.
1: Bagus. Seperti itu coba.
2: Sodako.
1: Coba ulang sedikit.
2: Sodako.
1: Itu. Kenapa cuma fokus cuma di situ itu? Makanya ini mau belajar ibu-ibu ya. Saya mau sampaikan sama ibu-ibu. Belajar ini jangan kita berpikir bahwa orang sudah tahu mengaji baru semua suka cepat-cepat mau bilang apa yang belum terbiasa di lidah kita. Japohia melate itu jangan. Opo-opo tuh. Kalau boleh cari satu-satu itu DP huruf. Wau uti bukan saya punya pesan, bukan. Tapi memang langsung pesan dari Allah. Kata Allah begini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerak-gerakkan lidah ini supaya mau cepat-cepat selesai, cepat-cepat dapat baca bagus, cepat-cepat menguasai bacaan Al-Quran itu, jangan. Jadi artinya Allah itu ingin sekali kita bersabar dengan usaha yang kita lakukan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jangan, bawa satu kata begini, bawa gampang. Baru bawa tinggal asal-asal ke sana, tidak malakat dia. Tidak dapat ingat dan tidak orang boleh mau praktek lain kali. Kenapa? Karena mayyamela, ya. So tergesa-gesa. Maka kata Allah, jangan tergesa-gesa begitu. Kalau tergesa-gesa dilarang, berarti kita disuruh apa? Suruh bersabar, popoto. Popoto baca, tidak boleh mau cepat-cepat. Sebab dengan pelan-pelan itulah kemudian kita bisa pastikan mau baca so tebal, mau baca da tipis, mau baca ko tebal. Sehingga kalau orang mau baca cepat, so da ko. Itu bacaan cepat itu tidak mata tutu. Mata talak tutulo apa? Itu mau baca cepat itu saya mau sampaikan. Itu belum bisa orang lakukan kalau belum kita ulangi beberapa kali baca pelan-pelan. Sodako, sodako. Ini dalam rangka apa? Membiasakan lidah dan posisi mulut, bibir dan lain sebagainya. Sodako, sodako, sodako, sodako. Pata apa otto amola?
2: Sodako.
1: Nah, itu sudah minta salah itu, sodako. Coba.
2: Sodako.
1: Iya, seperti itu be. Sodako.
2: Sodako.
1: Nah, coba sambung neng. Loh.
2: Sodako.
1: Loh. Loh, podo. Loh.
2: Sodako.
1: Loh.
2: Loh. Sodako. Loh.
1: Hul.
2: Azim.
1: Zim. Adito deh. Jadi apa yang kita butuhkan saat kita mau belajar mengaji? Nampak bom sabar. Usabar itu bukan di dalam dada, tapi diwujudkan dengan usaha kita pelan-pelan. Popoto. Mau baca jangan tergesa-gesa, mau suka cepat selesai. Popoto bila mulagaga itu huruf-huruf lihat DP baris bagaimana, DP panjang pendek ukur. Kalau cuma dua harokat bikin dua harokat, kalau lebih dari dua harokat kasih lebih ke sana. Kalau ada guna kasih dengung dulu, kalau ada ikhfa kasih ikhfa dulu. Begitu itu mau sabar ada belajar, begitu. Nah, insyaallah dengan begitu kalau solancar itu insyaallah ma'asafaratil kiramim bararah, ya. Kalau bacaan kita sudah lancar, maka walaupun kita membaca dengan cepat tadwir, kita baca cepat-cepat, insya Allah tidak minta salah. Yang penting lalui dulu proses berlahan-lahan itu, popoto itu, sabar itu. Itu cuma itu yang Allah ingin sama kita. Lalu kemudian Allah akan mengajari kita. Dalam ayat yang berikutnya itu disebutkan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami punya tugas, kata Allah, atas tanggungan kami, tugas ilami, untuk mengumpulkan Al-Quran di dadamu. Bukan cuma mengumpulkan Al-Quran di dadamu sampai kau sudah hafal, bukan. Tapi juga kata Allah, wa Qur'anah. Qur'anah itu artinya bacaan yang betul. Jadi bacaan yang betul ini bukan karena torang punya usaha pojago-jago torang so jadi mahir, bukan. Tapi itu anugerah yang diberikan oleh Allah. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Jadi kami yang akan mengumpulkan Al-Qur'an itu di dalam dadamu dan akan memperbaiki caramu membacanya sehingga bacaanmu jadi bacaan yang betul. Itu Allah yang kasih. Memang kita orang berusaha, tapi mengenai hasilnya itu Allah yang berikan. Nah, ada metodenya bagaimana? Idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Itu metode. Kalau kami sudah bacakan, iko kamari itu bacaan. Nah, itu macam yang saya bilang tadi. Coba bilang sodako, itu kan saya sudah baca ke sana. Iko ke sana begitu. Sodako. Nah, wa idza qara'nahu, kata Allah, kalau kami sudah bacakan ini Al-Qur'an, fattabi tingkat duduk imola. Duduk imola beto bacaannya itu wololo, di mana dia tebalkan, di mana dia tipiskan, di mana dia panjangkan, di mana dia mursalkan, semua itu diikuti. Nah, karena semua itu diikuti berarti kita orang butuh perhatian. Perhatian betul terhadap apa yang diucapkan. Patao berusaha untuk mengikutinya, menirunya. Ketika tiruan kita belum sama, maka kita akan dapat peringatan lagi. Pohutua mula odie, duhengi mula DP tebal, tambah tebalnya, kasih tipis. Nah, itu yang kemudian menjadi pedoman buat kita untuk melatih bacaan yang benar, yang betul, yang disesuaikan dengan panduan ilmu tajwid. Ini sebenarnya yang kita inginkan. Wow, ini dia sebenarnya tahap pembelajaran awal ini, cara bagaimana membaca. Itu istilahnya wanu delo tahepo sikolawati i bohepo balajari maito kala 1 SD buti umbaca. Toh? Kala 1 SD itu hepo balajari yang membaca moluladu. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Bah pilo belajar di totoni itu kelas 1 SD tunggu lama lah oleh kelas 2. Ini sebenarnya bukan cuma dalam bacaan ini kita pelajari, tapi insya Allah saat kita membaca Al-Quran kita bisa paham. Tinggal walau hepo bisa lamai lo Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan walau hepo amali lio teto. Pi amali liu baitu teto, supaya ini Al-Quran betul-betul menjadi fungsinya bisa bermanfaat kepada kita, bisa kita amalkan. Apa itu? Hudal lil muttaqin mualima opotunu totahi otakuwa boti Qurani. Ya, orang yang bertakwa itu bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Nah, caranya bagaimana? Caranya harus dari awal membaca, bacaannya sudah betul. Bacaan yang betul akan melahirkan arti yang betul, terjemahan yang betul. Terjemahan yang betul bisa mengantarkan pemahaman yang betul kepada pemahaman kita. Pemahaman kita betul bisa kita amalkan dengan betul apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa mempraktikkan perintah Al-Qur'an di dalam kehidupan kita, itu puncak dari pengamalan Al-Qur'an. Di situ dia. Walaupun kemudian ada mbak baca ini, orang tidak pandang enteng. Kenapa? Karena baru mbak baca saja Allah sudah hargai setiap satu huruf, satu pahala yang dilipat gandakan jadi 10 pahala. Luar biasa. Ya. Apalagi dibaca saat sementara ada belajar. Itu disejajarkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Luar biasa. Memang kita tetap berusaha untuk bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selama kita belum bisa, berusahalah dan tetaplah meminta kepada Allah agar bacaan ini diringankan dan dimudahkan buat kita sehingga bacaan kita jadi betul. Karena dari membaca yang betul, insya Allah akan ada terjemahan yang betul, ada terjemahan yang betul, ada pemahaman yang betul, ada pemahaman yang betul, insya Allah ada amalan yang betul. Maka amalan yang betul berdasarkan Al-Quran, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dalam Al-Quran kita.
0: Iya, betul sekali. Ya. Baik, bagaimana Ustaz?
1: Ya Allah.
0: Iya. Ya. Masya Allah, malam hari ini satu pembelajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Karena dari tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Betul. Mana yang benar yang diucapkan dan membacanya. Insya Allah yang di rumah juga penuh berkah sama. Amin. Kita semuanya malam hari ini ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih untuk Majelis Taklim Anur Dusun Ilantala, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa yang sudah bersama malam hari ini di studio. Juga terima kasih untuk pembinanya, Ibu Harlin, ya, atau Mami Harlin Amara, Ibu Haji. Ketuanya Ibu Rahma Amantu, Ibu Sekretaris bagian bagian Ibu Sekretarisnya Ibu Sartin Kanue. Kalau yang bagian keuangan ada Ibu Hadijah Kanue.
1: Lengkap di pengurusnya.
0: Lengkap Ustaz. Baru lengkap lagi Tipapi, ada Iko lagi. Nah, jadi lengkap personil.
1: Iya.
0: Baik.
1: Berkah insyaallah.
0: Iya, Ustaz, sebelum kita tutup kebersamaan kita di religi Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo, kita ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman majelis taklim yang sudah bergabung, sudah mendengarkan dan juga sudah nonton di Facebook.
1: Dan insyaallah akan ada pertemuan pada hari
0: Hari Ahad ya.
1: Insyaallah hari Ahad.
0: Hari Ahad tanggal 4 jam 10 ya. Kita ada pertemuan pembentukan pengurus ya. Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo, jadi akan memilih ketuanya.
1: Insyaallah.
0: Baik,
1: dimudahkan.
0: Iya. Ustaz, mohon doanya di terakhir kebersamaan kita terhuloh.
1: Baik, masyaallah. Sebelum kita berdoa untuk kita semua dan pendengar sekalian, saya juga titip ucapan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir di tempat ini, karena perjalanan juga kemudian usaha dari sejak tadi siang ini sore. Semoga perjalanan ini menjadi perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga titip ucapan terima kasih kepada panitia, juga pekerja yang sedang membangun masjid. Ya insyaallah, bangun masjid Albir ya, Masjid Albir di Desa Satria. Ya, ada saudara-saudara di sana, ya, ada yang dari Lopo juga. Mudah-mudahan pembangunannya bisa lancar dan pelaksananya bisa sehat walafiat sehingga mendapatkan keberkahan di dalam usaha mereka, didasari pada ketakwaan insyaallah, sehingga masjid ini ussisa alat takwa, semoga terbangun di atas ketakwaan, dan masjid yang terbangun di atas ketakwaan semoga menjadi masjid yang barokah. Lalu kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terakhir ini.
0: Iya.
1: Kita berharap bahwa baik yang telah membaca Al-Qur'an ataupun yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an pada malam hari ini sama-sama belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah satu pengorbanan dan keberkahan yang luar biasa yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tiada terhingga di sisinya, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Dan mari kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat semuanya dan juga pendengar serta sahabat budaya yang sudah bersama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini. Ti Ustadz juga sudah pamit, Ti Ngafani juga pamit. Sampai ketemu lagi di minggu depan di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Di Lalipata pertemuan di tanggal 4 ya.
1: Tanggal 4.
0: Iya, tanggal 4 hari Ahad jam 10 sampai dengan selesai ya. Di Studio Tri Prasetya RRI Gorontalo.
1: Insyaallah.
0: Ya. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Qur'an di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: Mendengar baru saja kita ikuti Tadarus Al-Quran bersama Pro 4 RRI Gorontalo. Kembali bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Jazz musik menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

memuji siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

0: orang yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Dennis Poking mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Setelah lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan di manapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siaran hari Jumat 2 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 5:14. Untuk pagi ini kita akan awali program dengan religi pagi, pendengar, yang tentunya akan membahas topik mengenai keluarga sakinah dan kepenghuluan. Dan sebelumnya kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Waktu subuh pukul 4:19, kemudian duha 5:58. Azan zuhur hari ini atau Jumat pukul 11:41, kemudian asar 14:47, maghrib 17:43, dan isya 18:52 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan segera ikuti untuk program religi pagi, bisa Anda dengarkan di RRI Pro 4 Gorontalo dan juga saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan alkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Religi pagi di hari ini Jumat 2 Oktober 2026 atau di 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Anda bersama saya, Yayan Jafar. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Anda bisa pergunakan layanan telepon kami 0821-9664-8664. Bisa melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terhubung lewat virtual Zoom dengan narasumber yang bertugas di pagi ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Ustadz Sabara Karim Ngou. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah. Suaranya alhamdulillah. Bisa diterima bagus ya.
0: Iya alhamdulillah Ustadz. Berikutnya ada Ustadz Muhammad Bakari. Assalamualaikum Ustadz Muhammad Bakari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Sedikit menurun kesehatan saya.
0: Insya Allah ya, sembuh Ustadz. Baik, mengawali religi pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu Ustadz Sabara.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما mengutar temulah mengutiamu mengutilo tahdung itu radio lontalo syukur alhamdulillah itu polito rumah lupa betia pilepon dunga ele pilepotalo let acara lelo renji lon modupo mudah-mudahan temu doa Allah subhanahu wa ta'ala tunga amilat tu datahi lontalo teristimewa pun dengan lo religi lo rupa itu wahya lima sehati total lima rahmat wa barakat Allah subhanahu wa ta'ala wah itu modua pelalai lima atau segala bentuk musibah atau segala penyakit wah itu dibawa modua dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan betiat 10 bulan hema sati itu ma total lima idio menjadi rahmat lantoto datahi Allah ulun talo mengutato mula mengutiamo wa mengutilo delo tanto patatu anu belah jumati poli topik lio topik lo keluarga sakinah wa ke penghuluan insyaallah wati wati Pak Haji Muhammad Bakari poli menjadi narasumber lio turmu lupa betia yang nanti menjelaskan pertanyaan mengutato mula beti yang ada hubungannya dengan keluarga sakinah atau kepenghuluan. Wow, amiatia sebelum mengudu mala odali Pak Yayan ke studio, mengharap wadolan to tato mengudulaan, kalau tak kelebihan lupa ngabuti, dia lipatan to itu memayari Jakarta odo badan amil Jakarta nasional, baik to kabupaten kota maupun to provinsi, ataupun lembaga-lembaga amil zakat. So, lontalo, misalnya delo lajismu atau lajisnu, atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Supaya tanto orahmati wa obar. Kira-kira bahwa ditomali pesan berolong yatia wa ma'adu Allah tipaya yang to studio.
0: Baik, terima kasih Ustadz Sabara. Kami berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Ada siapa penelpon pertama? Halo, Assalamualaikum Religi Pagi. Iya, terputus. Anda bisa coba kembali di layanan telepon

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Assalamualaikum religi pagi. Iya, terputus. Kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, topik untuk hari ini keluarga sakinah dan kepengeluan. Anda bisa bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664 atau kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan bisa juga melalui YouTube RRI Gorontalo. Penelpon berikutnya setelah Nenek Afni di Buladu, kembali kami berikan kesempatan. Assalamualaikum, religi pagi. Baik. Iya, sambil menunggu penelpon berikutnya, barangkali bisa dijawab dulu Ustadz Sabara pertanyaan tadi dari Nenek Afni di Buladu.
1: Ya, di Nenek Afni menentukan mahar bagaimana kedudukan orang tua. Jadi dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisa'a sadaqahinna nihlatan. Berikanlah kepada perempuan mahar sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Itu artinya bahwa mahar itu adalah hak seorang istri, calon istri. Sehingga itu kalau orang tua sebaiknya hanya bisa menyarankan. Misalnya sudah disepakati oleh pengantin, calon pengantin, misalnya berwala unto yang lima bersepakat. Atau tentu juga yang paling bagus adalah anak itu bermusyawarah dengan orang tua. Ya, jadi karena mahar itu adalah hak seorang wanita atau calon istri, maka itu harus betul-betul jangan ada unsur paksaan dari orang tua. Sehingga itu paling bagusnya memang orang tua dan anak itu harus bermusyawarah ketika misalnya sudah ada peminangan bagaimana menentukan mahar itu. Karena memang mahar itu adalah hak dari calon istri. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 4 tadi. Sehingga itu paling bagus di dalam Islam itu musyawarah yang paling bagus. Jadi bermusyawarahlah ketika misalnya anak melamar dengan orang tua. Jika orang tua, tentu juga orang tua tidak mau ingin mau menjermuskan atau punya niat yang tidak baik tentu kepada anak-anaknya. Ya, tentu kalau ada saran orang tua, juga anak harus dengan segala kerendahan hatinya untuk bisa memenuhi atau misalnya menyetujui apa yang disarankan oleh kedua orang tuanya. Kira-kira begitu Pak Yayan.
0: Baik, ada tambahan dari Ustadz Muhammad Bakari? Iya, Ustadz Muhammad Bakari, ini ada pertanyaan dari Pak Halim di Tilong Kabila yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Suami istri sudah cerai, kemudian anak mereka perempuan menikah, dan yang memberi wali itu kakak laki-laki dari perempuan yang menikah ini dengan alasan bapak ini tidak mau hadir di pesta. Apakah sah pernikahan ini? Mohon pencerahannya. Kedua lo Ustaz Muhammad Bakari.
2: Nah, Pipi, waktunya pernah-pernah tiap Pak Halim, Pak Dr. Sabar maupun Pak Dr. Risap, bersama dia baik. Mumpul itu lawan itu, walau tiang dahili atau urutan lio. Urutan itu yang paling utama kan, ayahnya, ayah kandungnya, ayah tiri tidak termasuk, apalagi cuma ayah angkat, tidak termasuk, jadi ayah angkat. Kalau kemudian ayahnya berhalangan atau sudah meninggal, maka pindah kepada yaitu saudara kandungnya. Saudara tiri belum, dia saudara kandungnya dulu. Nah sekarang titik pertanyaan tadi, orang tua tidak mau, berarti ada persoalan ini. Maka orang tua kalau tidak mau memberikan alasan secara tertulis, supaya yang menikahkan dia adalah adiknya atau kakaknya laki-laki. Jadi dia malik itu mamal upakusa, oh ini mah tiba-tiba jam pernikahan waktu pernikahan dia malik. Tetap ada pernyataan lisan maupun tulisan.

0: untuk dipapa oleh puluak, bahwa papa yang pernikah, alasan segala macam. Itu pun tetap harus dikonsultasikan ke pihak yang berwajib, terutama KUA atau hakim. Berita kira-kira, mungkin Pak Dokter masih ada sambungan. Cukup, Pak Yang.
1: Iya, tadi kalau Ustaz ya. Sabara.
2: Ya, Pak, apa?
1: Pak Halim.
2: Pertanyaan tadi, Pak Halim. Jadi Pak Halim dan seluruh pendengar religi pagi beti, Mongodula Ali malah cerai. Yang diceraikan itu hanya istrinya.
0: Iya.
2: Ya, tidak ada perceraian antara anak-anak, tidak ada. Jadi hak itu tetap pada orang tua laki-laki ketika misalnya, walaupun dia sudah cerai puluhan tahun, maka ketika wali itu tetap kedudukannya yang pertama tetap pada orang tuanya, bapaknya. Tapi kalau tadi alasan misalnya bapaknya tidak bersedia, ya maka memang beralih wali nasab itu kepada adiknya atau saudaranya atau saudara bapaknya. Nah, sehingga itu memang KUA itu sudah punya SOP. Kalau misalnya papa jam foto, ya harus ada pernyataan secara tertulis atau minimalnya. Misalnya Pak Halim di Papali Betima atau Melaju, ya dia tidak bisa hadir. Kalau dia tidak bisa membuat surat pernyataan, minimal ada pernyataan, entah itu dalam bentuk WA yang nanti akan menjadi bukti KUA. Kalau dia tidak misalnya membuat surat pernyataan, mestinya surat pernyataan itu selalu dibuat dalam ditandatangani di atas materaikan, ini ada implikat hukumnya di situ. Maka biasanya video, ya di video biasanya kawawi itu mau video, dia akan mengkonfirmasi langsung kenapa bapak tidak bisa hadir, ini anaknya mau menikah, alasannya misalnya, itu yang dipindah dan disimpan, dan itu menjadi dokumen oleh KUA jika nanti di kemudian hari ada tuntutan, ya gitu. Karena biasanya begitu, yang ngelak tinggal lima barang lo penikah. Wa'allahi la ta'ahakul yang penikah. Tapi kan ada hak yang sudah diberikan, tapi dia tidak mau. Maka itu artinya dia KUA atau penghulu itu punya alasan ya. Sehingga itu beti-wudi dia mali dema wakutuli ya. Sampai itu di aturan Kementerian Agama Pak Halim, dongkumpulhui akad nikah itu kita sudah harus mencatatkan di penghulu. Supaya beti terkait dengan kendala-kendala wali itu sudah bisa diatasi sebelumnya. Maliaudi itu kira-kira.
1: Baik. Pertanyaan berikutnya di layanan YouTube RRI Gorontalo dari Pak Iskandar Pasisingi. Beberapa lelaki-laki sebelum nikah memiliki kekhawatirannya pada kecukupan rezeki dan kemampuan menafkahi. Bagaimana mengikis rasa takut ini dan membangun keyakinan akan janji Allah agar semakin kuat? Pertanyaan berikutnya ini juga dari WhatsApp untuk di Pak Ustadz Muhammad Bakari dari Pak Rahman Nusi di Malahu Puncak. Walolo hukum lo walao empat orang di Mama Lingolio ma ilodunga lo struk. Patao timama lingolio boma pilopo hangatio to ungowale, dan anaknya ini boma sibuk loharata lingolio. Iya, pertanyaan pertama tadi, kedua lo Ustadz Sabara dari Pak Iskandar Pasisingi.
2: Ya, dari pertanyaan Pak Iskandar ya, dia kekhawatiran ya. Mestinya ini tidak perlu khawatir. Kita saja membayangkan Pak Desini, ya Pak Iskandar, bo binatang misalnya butia malu atau lain sebagainya, hewan yang lain tidak punya akal pikiran, ya loh ya akali, tapi rezekinya aja sudah ditetapkan oleh Allah. Bo burungi, bo malu tetap. Setiap hari itu kadar rezekinya sudah ditentukan, apalagi itu manusia. Ya, jadi orang atau manusia yang punya akal pikiran itu lebih dari itu yang yang diberikan oleh Allah. Bahkan dalam beberapa pendapat bahwa menikah itu membuka rezeki, membuka pintu rezeki bagi orang yang melaksanakannya. Jangan sampai betik itu tidak percaya atas kekuasaan Allah. Tapi tentu ya itu sebagai ikhtiarnya ya. Bolola itu kota dua rezeki. Beli mupuomai juma menikah betim puomai di majam tujuh, majam delapan, kota poli ohu lo lo iya mau bubuh takop ya totop. Monto utolu rezeki mana aman. Anda lo bahasa lipa mantong ku masuk tiali bo ma atolo del malu itu mu. Ya. Jadi insya Allah Allah akan memberikan jalan yang seluas-luasnya. Jadi Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Kasih sayangnya sangat luar biasa yang nanti akan diberikan. Sehingga itu jangan sampai kita takut miskin ya. Atau takut tidak memberikan nafkah kepada istri kita. Tapi ikhtiarnya tentu kita harus berusaha ya. Kira-kira begitu kedudukannya Pak Halim.
1: Iya, pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Rahman Nusi di Malahu Puncak. Kedua lu Ustaz Muhammad Al-Karim.
0: Wala di model lio, wala durhaka, wala hilu di model la. Wanjak imam, wali papa di hati mongoli. Patatu ma timama ma mongotama, ma ma maplu pangata, tau tau walo, tau keluarga, atau ma lepita de panti merda, patatu ma masih buku harata, ini dosa besar. Walau itu dilakukan, yang pertama kehidupan mereka tidak berkah. Bahkan tidak ada hidayah. Kemudian harta yang mereka peroleh juga tidak ada berkah. Jadi harta yang lejak berkati. Nah, waktu yang lejak tetap hidayah. Wanu tumu-tumu lejak berkati lejak hidayah. I betiteli usaha mali tambula ati. Mami potutu halalati. Walapata itu mali dua otak sehat. Sehingga mami otak pula amati. Ini nasihat saya kepada anak-anak. Mami lopangatan mami liati. Mami ngotong di dua rati dan mali. Ini zolim. Zalim ya. Salah satu oleh Nabi itu durhaka kepada orang tua itu adalah mengakibatkan orang masuk neraka. Jadi yang masuk neraka itu ukul walidain, dia masuk ukul walidain, boleh ukul walidain. Itu durhaka dan mudah. Termasuk titi durhaka. Kira-kira itu. Terima kasih.
1: Baik, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam. Dari Pak siapa di mana Pak?
3: Dari
1: Ahmad Herman Pak. Aham Saherman, kedua lo Pak.
3: Ibu Latif, Pak Ustaz teh menikah pertama itu wajib atau menikah kedua sampai keempat itu sunah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Kalau belum ada, Ustadz Muhammad Bakari ini ada pertanyaan juga di WhatsApp dari Nia di Kota Gorontalo. Suami non-muslim, istri muslim, apa rumah tangga mereka bisa disebut sakinah mawaddah warohmah? Iya, pertanyaan pertama tadi dari Pak Hamzah Herman. Todol Ustadz Sabara.
2: Ya, jadi Pak Hamzah Herman. Jadi, bukti juga dalam apa-apa data, bukti hepa sampai menyatia Muhammad Haq Bakari dengan Ustadz. Jadi, hadis Nabi itu, An-nikahu sunnati, pamanlam bisunnati, falaysa minni. Jadi menikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Dan barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka kata Nabi, falaisa minni, bukan termasuk umat. Ya, maka kedudukannya di dalam fikih. Ya, wanu talola ingota, sudah memiliki kemampuan, baik secara ekonomi, kemampuan jasmani, kemampuan rohani, maka mewajib oleh tok menikah. Yang kedua tentu yang sunnah. Yang sunnah itu dia ma'o popehu sudah bisa memberikan nafkah, tapi dia masih mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya, artinya dia ketika menunda-nunda atau belum melaksanakannya, maka sunnah baginya. Tapi kalau haram itu artinya itu mau menikah tapi niat yang lain, ya mau supaya menikah mal alim mau takut mal lah pertama tolam ini haram hukumnya. Jadi atau dia pehu ya sama sekali tidak ada tapi hanya ingin mau mendapatkan harta dan lain sebagainya, maka ini ulama mengatakan kedudukannya malih haram, apalagi hanya menyia-nyiakan wanita ya gitu. Sehingga itu Pak Hamzah, wanuti Pak Hamzah sanggupi ya, silakan baca surat An-Nisa. Jadi wanu sanggupi ti Pak Hamzah secara jasmani rohani dan memiliki kemampuan secara ekonomi ya gitu. Maka tanduli ayat Al-Qur'an fankihuma tawabalakum minan nisa'i itu akan berlaku. Ya, menikah wanita 2, 3, sampai 4. Fa'in hibtum Allah ta'adilu wa wahidah. Jadi, mali odito kedudukan lio Pak Musa Herman. Jadi, wanu itu sudah memiliki kemampuan secara fisik, secara jasmani kita sudah bisa dan kita sudah dewasa. Maka, ma'udu tual hukum bahwa dia ma'wajib. Ya, ma'wajib. Mali odito kira-kira.
1: Baik, pertanyaan berikutnya tadi dari Ibu Nia di Kota Gorontalo. Tudul Ustadz Muhammad Bakari.
0: Ya, Ibu Nia, yang bola tutup agama Islam sama-sama di petang itu sakinah, wadah rahma. Apalagi itu di luar agama masing-masing. Sekarang agama masing-masing haram hukumnya. Belti itu pun mati petara. Jadi suami agamanya weo, tak buat Islam. Pertanyaan Ibu Nia ini, apakah disebut sakinah? Tidak, kalau saya merasa tidak bisa disebut sakinah. Karena sakinah itu dia tutua akidah, tutua keyakinan, tutua paham. Itu sakinah sekarang, akidah ma'abia tatalibe, paham ma'lahi-lahi da'a, wau keyakinan ma'adil ujabati mutuwa. Ma' yang jelas jawabannya tidak mungkin sakinah. Memang ada yang menyatakan pada saya, pernah saya ketemu teman kantor. Oleh Amiyatnya tiba, masing-masing agama, Pak Mita dia pernah mau telengger, itulah, oke, memang. Cuma persoalannya, apakah nikah lima ngelibati, oh, halal atau tidak? Nikah begini haram. Tidak halal, artinya haram. Nikah begini terlarang. Ini tuh perlu kita. Sedangkan dia sekadangkan, mau agama, mau akidah, mau keakidah. Di petang itu, menjadi katakan orang sakinah, apalagi sudah beda agama. Bahkan, yang lebih parahnya itu kan, orang berbeda agama, beti nikah-nikah, selama tinggal di sama agama lima sama lu berzina, sama berzina. Bayangkan kalau mereka 5 tahun, 10 tahun, malah tak puara, anak mana anak daripada hasil zina. Jadi limbu yang main dia bahwa dia harus sakinah atau beda agama, satu agama pun belum tentu. Kira-kira itu kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz Muhammad Bakari. Sebelum kita lanjutkan untuk layanan telepon, WhatsApp dan juga YouTube bagi Anda yang ingin bertanya, kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.
1: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustaz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya, untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Hari ini Anda bersama saya Yan Jafar di Religi Pagi dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Tentunya masih bersama dengan Ustaz Muhammad Bakri dan juga Ustaz Sabara Karim Ngou. Kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Penelpon berikutnya, assalamualaikum. Halo. Religi Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari Pak siapa di mana, Pak?
3: Dari Eni di Bakti.
2: Dari Pak siapa, mohon maaf, Pak?
3: Dari Eni.
2: Pak Eni di Bakti, oke. Okay. Kedua lo, Pak Eni.
3: Belum ada kabar ya lo, Pak Ustaz. Tentang ini kebutikan sunat penyemahan. Ini penikah matu, pangkir mata bergemai dengan saya melalui itu. Penikah matu, dulu tinggal tunggu katon sanggup. Jadi apakah hadis atau firman itu, Pak Ustaz? Apakah bahwa umat itu adalah Tuhan Ta'ala? Hadis atau firman itu adalah Tuhan Ta'ala, Pak Ustaz. Oh, itu pertanyaan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi. Baik, terputus, bisa dicoba lagi. Pertanyaan berikutnya ini di YouTube RRI Gorontalo dari Pak Syamsuddin Rauf. Apa boleh pernikahan tanpa saksi, hanya ada wali saja, atau hanya ada saksi tanpa ada wali? Bagaimana menurut hukum agama? Tolong penjelasannya. Iya, pertanyaan pertama tadi, Ustadz Sabara, dari Pak Eni di Bakti.
4: Ya, jadi di Pak Eni, jadi di dalam beberapa kitab Pak Eni bahwa ada kekhususan yang diberikan kepada Nabi dan tidak berlaku untuk umat. Jadi yamali itu mamudu dua lo Nabi. Bolan tu betia kadang-kadang wali anu mamunika, wali mu ikut sunnah. Tapi yang lain tidak pernah kita ikut. Tapi lo Nabi, puasa lo Nabi, puasa anu menikah, ngamal lo nikah dulu sunnah ti mo sunnah ti lo Nabi ti. Ya, gitu. Padahal buat kita ya. Jadi sekali lagi penegasannya kayak ini. Ada khususan yang diberikan kepada Nabi tidak berlaku kepada umat. Salah satunya beda, dia memiliki istri lebih dari empat. Buat kita umat Islam, batasinya bawa patah itu kain. Dalam surat An-Nisa, tadi sekali lagi penegasannya dalam surat An-Nisa, wan kiumah atau balakum minan nisa dan seterusnya itu dia dalam surat An-Nisa. Jadi dikainilah oleh kamu wanita yang kamu sukai atau kami cintai. Dua. Ya. Jadi disebut pertama itu dua, tiga, empat. Tapi kata lanjutan ayat itu, in hibtum Allah ta'adilu fa'id bolotimu oleh dia sanggup. Tidak sanggup. Berlaku adil, berbuat adil. Cukup satu ya. Ada orang ada lo tahu alasannya kain walio lomo tapu adil yang botual lo tahu adil ya sehingga itu betia dalam hal menentukan keadilan ya kita di Indonesia diberi kuasa untuk memberikan izin itu adalah pengadilan maka pengadilan berikhtiar atau sangat hati-hati betia memberikan izin poligami untuk seorang suami yang ingin menikah lagi maka keadilannya itu pertama diukur dari si ekonomi. Kemampuan memberikan nafkah. Jadi, ketika ini ohila modu enga pasangan, maka harus bina menunjukkan. Mereka itu sudah punya standar, misalnya ketika ini mula beti, Kabupaten Gorontalo, Kepul Balabe itu, untuk bisa menghidupkan keluarga. Ya, gitu. Artinya memberikan nafkah, pakaian, sandang, pangan, dan papan, dalam kepada istri maka sudah dihitung minimal standarnya misalnya 5 juta maka ketika dia ingin mau menikah yang kedua ya minimal dia bisa menunjukkan secara bukti bahwa dia gaji minimalnya 10 juta ya, supaya keadilannya tadi itu ya dia mali tanggota lalala tanggota pelapolang ya gitu. Disitulah ikhtiar hakim-hakim di pengadilan agama ketika ada orang atau suami yang ingin mengajukan izin poligami di pengadilan. Jadi kesimpulannya begitu, Kak Eni.
2: Baik, pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Syamsuddin Rauf, kedua Ustaz Muhammad Bakari.
5: Baik, yang bola nikah asakusi di pertanyaan itu sah, apalagi tidak asakusi. Jadi Pak Syamsuddin Rauf, jangan asakusi, asakusi pun belum tentu sah, keilang oleh. Karena saksi bertiju tak menyaksikan bukti ada persyaratan. Pertama dia akil balik, jaman itu oke, ya 17 tahun ke atas. Ulu lima agama le Islam, jaman itu saksi agama beo. Waktu lima dia mau memahami betul agama, dia pertama ngilu mau topua, tak tim-tim buang pun saksi dia boleh. Yang boleh Islam mungkin mau tim-tim buang wahwuhu abdi, jangan pun saksi tadi, apalagi dia melompatan PNP. Ya saksi itu benar-benar tahu paham agama. Ya betul betul bawa bawa upam itu tu dia sudah lalu atau tak ada dalam world dia pernah dia itu. Nah, kemudian dia dewasa bukan aja sudah balik. Wow tio dalam keadaan tidak bermaksiat. Ini saksi. Jadi jasa nikah on dia saksi yang berlaku saksi di petang. Orang itu orang nikah jauh wali. Ya tanu wali untuk tanu wali. Wah wali kota atau wali kelas betul wali songo tamat tidak opio mai. Dia boleh sembarang wali betul tahu pola on. Jadi harus wali berurutan sampai 10 itu meningkat apa namanya berurutan seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Eni, Pak Samsudin, jadi nikah, jadi apa namanya satu nikah, nikah tua jak wali atau jak sakusi jak sahati. Terima kasih.
2: Baik, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon ini sudah di menit-menit yang terakhir di 0821-9664-8664. Bisa juga kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Sekali lagi kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Topik tematik di setiap Jumat, keluarga, sakinah, dan kepenghuluan. Ya, kami coba kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi. Baik. Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di 0821-9664-8664. Bisa juga di WhatsApp nomor yang sama dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. topik tematik di setiap Jumat, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Iya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp dari Angga di Donggala. Ustaz, menikah boleh 4 kali itu yang hidup bersama atau boleh lebih dari 4 tapi tidak hidup bersama? Misalkan 5 kali menikah yang satunya cerai atau pisah. Iya, Ustaz Sabara, dulu.
4: Ya, sudah betul apa yang disampaikan tadi itu. Jadi kalau misalnya dia memiliki kemampuan, sekali lagi ini dalam tanda kutip mampu ya. Misalnya yang satu sudah diceraikan, 3 yang masih dia menempuh, 1 lagi bisa ya gitu. Jadi 4 itu pasangan ya, yang dinikahinya ya. Tapi tidak boleh aja, oh ini sudah masih hidup, kemudian dia nambah karena sudah pisah. Ya, pisahnya itu sudah harus betul-betul pisah secara resmi. Atau misalnya pasangannya meninggal dunia. Jadi sekali lagi, ini menikah lebih dari satu itu, kita mampu dari sisi ekonomi dan sanggup memberikan nafkah secara lahir dan batin. Ya, karena prinsip Pak Haji Muhammad Bakari Beti, ya, walio menikah itu dijalut bau dibolotolang ya, jadi kira-kira begitu bahasa kesannya, sehingga itu kemampuan dari sisi ekonomi dan kemampuan memberikan nafkah lahir dan batin itu harus menjadi persyaratan utama, begitu Pak Yaya.
2: Iya, ada tambahan dari Ustaz Muhammad Bakari?
5: Cukup.
2: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kami masih tunggu untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon kami 0821-9664-8664, bisa juga di WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Satu penelpon terakhir. Ya, Assalamualaikum Religi Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Baik. Dari Pak siapa di mana Pak?
6: Amran Kaharu toh, Kelurahan Purbala Ustaz.
2: Pak Amran Kaharu toh, dua lo Pak Amran.
6: Belum mau cuma pilih ala ilah arwah tembangu Pak Ustaz. Karena biasa lio kita menikah wanita putih masuk agama Islam. Nah walau laki-laki betul, pria betul, kita itu alio mengohi motivasi untuk Islam ini betul-betul masuk Islam yang sebenarnya. Karena biasanya sekedar masuk Islam, wow, tipe itu alih lo, jangan ke tipe itu alih masuk Islam. Tipe itu alih saja kurangi raja wawulatu Islam. Jadi Allah betul merupakan satu tanggung jawab seorang suami. Ode tipe itu alih betul masuk Islam, nanti memberikan motivasi tipe itu alih. Kira itu malah pilih alat tembang, ketua tepat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan terakhir yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ada Pak Aril di Limboto untuk Ustaz Muhammad Bakari. Perempuan hamil di luar nikah namun laki-laki tidak mau tanggung jawab, bahkan menyuruh aborsi saja. Bagaimana pandangan Islam? Mohon pencerahannya. Ya, kedua Ustaz Sabara dan juga Ustaz Muhammad Bakari.
4: Ya, mungkin saya yang menelpon tadi tiba Amran ya. Jadi, betiat itu tahu menikah. Jadi, pilihan yang paling utama betis so akidah. Jadi, bahasa lo mengupang wala itu alio, openu boh tupol hulung talu, tidak boh molol her. Ngu kaum, ngu akidah. Ya, di pesan-pesan orang tua. Orang itu betiat, andal paham hal bakar beti wali penampilan udi utamakan. Yang paling utama itu adalah akidahnya, agamanya. Karena itu yang akan memberi jaminan kepada kita untuk membina keluarga. Karena menikah ini bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan, bagaimana anak-anak kita. Ya, sehingga itu lalai teh pesambilan miat ya. Boleh malu beti mengolai itu wala dua atau uombu. Maksudnya betul lamai, eme mulai dua akidah liwat, agama liwat. Ya, jangan sampai BTND, karena biasanya betul-betul menjadi misi. wanu mailo tapu maali mongoli atau misalnya mailo tapu nyala tiko hormatan lo tabu wan mana data alasan yang mulai wanu yang menikah wau tak menikah ya mesti masuk ke agama lagi kayaknya ini menjadi formalitas ya sehingga itu kalau untuk betitawala mengubah mesti hati-hati ya agar jangan sampai terjadi beti hal-hal yang tidak patut terjadi di dalam kita umat Islam sehingga itu popo ula popo utamakan ya popo dawama beti anu itu lo time nikwal untuk betul-betul agamanya itu betul-betul agama yang kita yakin dan kita percaya sehingga demi masa depan meledak kira-kira begitu dan terdulat Pak Haji Muhammad Batari sekaligus menutup.
2: Kedua lo Ustaz Muhammad Bakari.
5: Ya, aborsi perbuatan haram. Tidak ada alasan. Apapun alasannya, aborsi atau menggugurkan kandungan, hamil di luar nikah. Di dalam nikah pun tidak boleh, dua-dua tidak boleh. Jadi hamil di dalam nikah, hamil di luar nikah, aborsi itu adalah menggugurkan kandungan, apapun alasannya haram hukumnya. Besar sekali dasarnya. Hukum negara juga begitu. Ini ada hukumannya. Jadi bukan saja hukum agama tapi hukum negara juga ada hukumnya seperti itu. Ya sekali lagi makanya seperti jangan hamil di luar nikah, yang hamil yang berbuat seperti ini di luar di kemudian hari malam mulai apa tambah mak berdua tetap bersate. Orang galil tadi dua sampai kalau hukum itu perzinahan. Baru kalau orang tuanya juga menyuruh aborsi permasalahan sama. Karena orang tua itu gengsi, lu udah gila mana, imam main hidup itu wala keluar dari Tuhan pesat itu sehingga mati. Jadi termasuk berdosa. Semua akan kena dosa kepada mereka yang setuju. Kira-kira bodi pemalian tunggal waktu itu baru 2 menit. Oh di tunggal tunggal itu sudah penting mau tatang ulah radio politik frontal dan acara dari jilu mau dupu per satu maupun per empat. Insyaallah kerja sama radio politik Indonesia frontal, Basnas Provinsi Frontal berlanjut terus dan mari kita untuk selalu berzakat supaya kita berkah kita punya harta. Wawatiat yang berkarya Pak Dr. Sabar Karimah PDI pesan BMI artinya odu olah dek lantung nak mila ulu umah lebe i wawalnya minat minat iya walu ilang ide insyaallah pada ubanari lantung eya utila lantung minat iya ila kira balik malat wallahul hari ila sawis sabil airu kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kita juga mau merubah pola tanam, sepertinya susah karena itu kan kita harus komunikasi semua petani, difasilitasi oleh penyuluh, oleh dinas.
2: Untuk yang penyelenggara manasik, ini kami menghimbau untuk memanfaatkan tenaga-tenaga pembimbing manasik yang profesional, yang sudah memiliki sertifikat sebagai pembimbing manasik.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Mendengar inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, musim kemarau saat ini membuat para petani terus bersabar karena belum dapat melakukan aktivitas penanaman dan penghamburan. Berbagai langkah dapat dilakukan seperti merubah pola tanam namun dapat menimbulkan persoalan di lapangan. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Musim kemarau yang terjadi selama ini juga berdampak terhadap keberadaan petani, khususnya padi sawah yang ada di kota Gorontalo. Menghadapi kondisi seperti ini menuntut para petani agar tetap bersabar dan mencari pekerjaan sampingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jamaluddin Hamid, petani padi sawah di kota Gorontalo, mengemukakan terjadinya musim kemarau seperti ini menyebabkan debit air di areal persawahan mengalami penurunan sehingga petani pun tidak dapat melakukan aktivitas penanaman dan penghamburan. Disadari memang beberapa wilayah masih dapat melakukan kegiatan penanaman, namun hanya terbatas pada luasan areal sawah saja karena ketercukupan air. Upaya lainnya yang dapat dilakukan seperti merubah pola tanam, namun hal ini, ungkap Jamaluddin, harus berkomunikasi dengan para petani, kemudian penyuluh, dan dinas terkait.
2: Kita juga mau merubah pola tanam, sepertinya susah karena itu kan kita harus komunikasi semua petani, difasilitasi oleh penyuluh, oleh dinas, baru kita bisa merubah pola tanam, misalnya kita mengganti palawija atau jagung. Jadi kayaknya ini agak susah, sehingga jalan keluar sekarang itu ya cuma bersabar menunggu, mudah-mudahan waktu tidak terlalu lama untuk musim hujan tiba. Syukur-syukur kalau pemerintah memberikan perhatian juga ke petani karena jelas ini menunda pendapatan petani. Yang seharusnya petani itu kan cuma sekedar menyambung hidupnya, kita cuma menyambung hidup ini untuk kebutuhan makan sampai panen berikut. Dengan kemarau ini ya kita pasti akan terganggu siklus pendapatan petani.
1: Menurutnya terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan para petani menghadapi musim kemarau seperti ini, namun terkendala pada persoalan klasik yang menimpa petani itu sendiri. Penggunaan sumur suntik pun dapat dilakukan, namun akan berdampak pada pembiayaan yang semakin bertambah dikarenakan harus menyedot air dengan mesin.
0: Pengembangan varietas jagung yang mampu beradaptasi di lahan kering menjadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah keterbatasan sumber air. Kepala Balai Besar BRMP Gorontalo Ardi Praptono mengatakan pemilihan varietas menjadi bagian penting dalam budidaya jagung, terutama bagi petani yang mengelola lahan dengan ketersediaan air terbatas. Menurutnya tidak semua varietas jagung memiliki kemampuan adaptasi yang sama terhadap kondisi lahan kering, sehingga itu para petani perlu memilih varietas yang sesuai dengan karakteristik lahannya. Ia menjelaskan varietas jagung yang memiliki toleransi terhadap kekeringan dapat menjadi pilihan bagi petani di wilayah yang menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau. Pemilihan varietas tersebut juga perlu disertai dengan penerapan teknologi budidaya yang sesuai agar potensi hasil tanaman dapat dimaksimalkan.
3: Dan tentu kami dari Kementerian Pertanian ada beberapa varietas yang dapat diadopsi ya. Baik itu varietas yang komposit, kemudian juga varietas hibrida. Dan saya kira ada beberapa catatan di kami, yaitu varietas Jakarin, ini juga berpotensi untuk ditanam di kering. Kemudian juga ada varietas Lamuru, tapi sebetulnya dan beberapa varietas Bima ini juga tahan kering. Saya kira ini masalah adopsi varietas dari petani yang notabene melihat varietas sebelumnya ini cukup bagus produksinya.
0: Ardi mengatakan BRMP terus melakukan pengembangan dan pengkajian teknologi pertanian yang dapat membantu petani menghadapi tantangan perubahan kondisi iklim. Menurutnya, penggunaan varietas yang sesuai dengan kondisi lahan dapat membantu petani mengurangi resiko penurunan produksi ketika menghadapi musim kering. Petani juga perlu memperhatikan waktu tanam dan kondisi kelembapan tanah sebelum melakukan penanaman jagung. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu petani mempertahankan produksi jagung, sekaligus mengurangi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Pendengar, kerjasama dengan orang tua sangat dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan cabang olahraga taekwondo menyikapi adanya efisiensi anggaran seperti ini. Kekurangan anggaran tidak terjadi, kami ulangi, tidak menjadi penghambat dan penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut.
1: Terjadinya efisiensi anggaran selama ini juga berdampak pada pelaksanaan olahraga yang diselenggarakan oleh KONI Gorontalo termasuk cabang olahraga taekwondo. Meskipun dalam kondisi seperti ini, organisasi tetap dituntut agar dapat melaksanakan berbagai kegiatan olahraga. Sekretaris Umum Taekwondo Gorontalo Muhammad Nasaru mengakui, di awalnya kepengurusan cabur tersebut memang sempat mengalami kesulitan yang berkaitan dengan anggaran karena tergantung pada pemerintah daerah. Namun dengan berbagai langkah strategis pihaknya berupaya berpikir untuk bagaimana menggerakkan jalannya organisasi ini walaupun adanya efisiensi anggaran. Bahkan untuk menyelenggarakan event olahraga tersebut pihaknya juga turut melibatkan berbagai komponen masyarakat di daerah termasuk di dalamnya para orang tua. Menurutnya orang tua menjadi salah satu penunjang suksesnya kegiatan untuk cabang olahraga ini.
4: Memang ke dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu ada beberapa hal yang kami libatkan. Selain kami melibatkan dari pihak orang tua, ini yang paling terutama. Ini yang paling terutama, pihak orang tua maupun kedojang. Nah, sehingganya kami juga sering melakukan komunikasi dengan mereka terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Sehingganya walaupun itu berbayar, setidaknya kegiatan ini bisa berjalan. Kami tidak menargetkan berapa, tidak mencari sesuatu, yang penting bagaimana kegiatan itu jalan.
1: Muhammad Nasara menambahkan keterlibatan orang tua sangat penting bagi suatu kegiatan cabang olahraga. Karena meskipun tidak ada anggaran, kegiatan tersebut tetap terlaksana. Untuk itu para pengurus senantiasa intens melakukan komunikasi dengan orang tua berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan. Hendra Raup melaporkan.
0: Keterbatasan anggaran yang dihadapi organisasi olahraga diharapkan tidak berpengaruh besar terhadap pembinaan dan pengembangan prestasi atlet di Gorontalo. Kondisi ini harus menjadi motivasi bagi setiap organisasi olahraga untuk mencari berbagai solusi pembiayaan sehingga kegiatan pembinaan tetap berjalan dan para atlet tetap bisa berpartisipasi dalam berbagai event. Pemerhati olahraga Gorontalo Profesor Haryadi Said mengatakan, organisasi olahraga tidak bisa terus bergantung pada dana hibah yang diberikan pemerintah. Menurutnya penting bagi organisasi olahraga untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak, utamanya dengan dunia usaha, agar bisa mendapatkan sumber dana alternatif. Ia juga mendorong para atlet tetap tekun berlatih dan menunjukkan prestasi dalam setiap kompetisi yang diikuti.
5: Menghadapi efisiensi sebetulnya kita hanya disuruh lebih mandiri itu. Saya kira kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana karate bisa melaksanakan kejurda tanpa intervensi dari itu ya, pendanaan. Artinya ini sebuah petunjuk ya, motivasi bagi kita ya. Ya kalau secara umum ya, olahraga yang berkembang, yang masih bisa berkembang itu sebetulnya bela diri yang paling banyak di Gorontalo. Dan memang potensi itu cukup besar. Selain ini ya, selain sepak takraw ya, karena itu sepak takraw kan sudah menjadi ikon provinsi Gorontalo. Tapi bela diri apa itu Pencaksila, apa itu taekwondo, apa itu kempo, apalagi karate ya. Saya kira mereka bisa berkembang karena atensi anak-anak di usia muda ya itu umumnya ramai.
0: Dengan adanya kemandirian organisasi dan dukungan dari berbagai pihak, pembinaan atlet di Gorontalo diharapkan tetap berjalan meskipun kemampuan anggaran pemerintah terbatas. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi olahraga, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting agar perkembangan olahraga di Gorontalo tidak berhenti dan tetap melahirkan atlet-atlet berprestasi di waktu mendatang. Pendengar, KONI Provinsi Gorontalo diperhadapkan tantangan dalam menjalankan program pembinaan olahraga. Minimnya anggaran menjadi faktor utama yang dihadapi saat ini yang berdampak terhadap berbagai kegiatan olahraga, baik di daerah maupun keikutsertaan Provinsi Gorontalo pada kejuaraan tingkat nasional. Kondisi ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap penurunan prestasi atlet. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan PLT Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo, Yakob Tangahu.
6: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan PLT Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo, Pak Yakob Tangahu. Ya, assalamualaikum, Pak Ketua.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, baik Pak Ketua, melihat kondisi daerah saat ini, dan ini bukan saja terjadi di Provinsi Gorontalo, bahwa ini hampir seluruh daerah terkait dengan kondisi keuangan, dan ini berdampak terhadap bagaimana pembinaan olahraga di daerah, salah satunya di Provinsi Gorontalo. Nah, menyikapi ini bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh KONI Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan pembinaan olahraga di tengah minimnya anggaran dari pemerintah daerah, Pak Ketua.
8: Iya, terima kasih. Jadi memang segala upaya yang boleh kita lakukan, paling tidak usaha-usaha ini bisa diketahui oleh kita semua. Karena keadaan ini, pengembangan olahraga di Provinsi Gorontalo harus ada keterlibatan dari kita semua. Bukan kita cuma KONI sendiri, tapi keterlibatan kita semua untuk bisa mencarikan jalan keluarnya yang lebih baik untuk dalam rangka menghadapi kegiatan-kegiatan olahraga secara nasional. Jadi saya berharap kepada kita semua, pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo, coba kami atas nama pengurus dan pemerhati olahraga di Provinsi Gorontalo berharap ini bisa dimenanggulangi dan bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh para atlet-atlet kita ke depan.
6: Baik Pak Ketua, ini dengan keterbatasan anggaran, nah kan kita ketahukan anggaran utama dari KONI kan bersumber dari pemerintah provinsi. Nah, dengan minimnya dukungan anggaran, apakah ini akan berdampak terhadap prestasi atlet nanti? Karena kita tahu di tahun 2026 ini banyak agenda-agenda kejuaraan nasional dan juga tahun 2027 nanti.
8: Itu yang kita harus pikirkan sekarang, dan itu menjadi tugas saya yang pertama dan sangat berat bagi saya, karena saya ini baru ditunjuk jadi PLT Ketua KONI Provinsi Gorontalo. Menghadapi kegiatan ke depan ini, saya berharap kepada kita semua, marilah kita berharap, mari kita sama-sama bagaimana caranya, karena ini Gorontalo harus ikut dalam kegiatan ini untuk mengharapkan para atlet-atlet kita, para cabur-cabur kita untuk bisa menghasilkan, dan ke depan nanti harapan kita sama. Bagaimana caranya kita bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut.
6: Ya, apalagi Pak Ketua di tahun 2027 itu sudah memasuki masa prapon Pak Ketua ya?
8: Iya, prapon. Kan akhir tahun ini saja ada kegiatan. Ada yang prapon, ada pon. Pon bela diri, pon pantai. Karena ada beberapa cabur yang harus ikut di situ. Cuman ya itulah, sampai hari ini saya juga berharap dan bagaimana caranya ini bisa memberikan yang terbaik bagi daerah kita. Saya sudah sampaikan ke mereka, para cabur, kalau memang cabur-cabur ini mau ikut serta dalam kondisi seperti ini, silakan. Dan saya tidak mungkin saya menghalangi itu. Silakan untuk mengikuti itu yang bisa ditanggung dan diharapkan bisa menghasilkan apa yang kita inginkan bersama. Supaya jangan mereka pikir saya hanya menghalangi kemauan dan keinginan mereka untuk datang dan ikut untuk mengikuti turnamen tersebut.
6: Pada intinya Pak Ketua, KONI Provinsi Gorontalo mendukung seluruh cabang olahraga yang akan mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Memang kembali lagi keterbatasan dana Pak Ketua ya.
8: Ya, saya terus terang saya berpikir bagaimana cabur-cabur ini bisa ikut dalam kegiatan itu. Mau prapon atau pon, supaya Gorontalo, nama Gorontalo tetap terdaftar dalam peserta pon ke depan. Jangan sampai hilang nama Gorontalo untuk tidak ikut pon. Ya. Kira-kira itu harapan saya.
6: Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Salam olahraga.
8: Jaya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, penyelenggara manasik haji di Provinsi Gorontalo diminta memastikan jemaah mendapat pembelajaran dari pembimbing yang profesional dan memiliki sertifikat. Materi manasik juga perlu terus diperbarui mengikuti perkembangan penyelenggaraan haji 2026 hingga 2027. Imbauan tersebut disampaikan pasca pelaksanaan kick-off manasik haji nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan jemaah sebelum memasuki rangkaian perjalanan ibadah haji. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo Safwan Eki kepada RRI mengatakan kualitas pembimbing menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manasik. Pembimbing tidak cukup hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga harus mengikuti perkembangan penyelenggaraan haji. Menurutnya, pembimbing juga perlu secara aktif memperbarui pengetahuan mengenai kebijakan dan perkembangan terbaru penyelenggaraan haji. Dengan demikian, informasi yang disampaikan pada jemaah tidak tertinggal dari kondisi terbaru.
2: Untuk yang penyelenggara manasik, ini kami menghimbau untuk memanfaatkan tenaga-tenaga pembimbing manasik yang profesional, yang sudah memiliki sertifikat sebagai pembimbing manasik, dan senantiasa mengupdate ilmu hajinya atau perkembangan haji di tahun 2026 atau 2027, sehingga nanti ilmu yang disampaikan kepada jemaah itu adalah ilmu yang terupdate untuk penyelenggaraan haji di 2027.
1: Pembaruan pengetahuan menjadi penting karena penyelenggaraan haji mencakup berbagai aspek yang terus berkembang, mulai dari ketentuan ibadah, perjalanan, pelayanan jemaah, hingga aspek kesehatan perlu dipahami secara menyeluruh. Kick-off manasik haji nasional menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan jemaah. Melalui kegiatan tersebut, jemaah diarahkan untuk memahami rangkaian ibadah, sekaligus berbagai kondisi yang akan dihadapi selama perjalanan. Pendengar, Universitas Bina Mandiri Gorontalo mendorong kolaborasi lintas disiplin dalam penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs. Kepala Kantor Urusan Internasional UBM Gorontalo Ayu Anastasia Rahman mengatakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai persoalan penting sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurut Ayu, persoalan pembangunan yang kompleks tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu bidang keilmuan, sehingga perguruan tinggi perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah, praktisi, dan masyarakat.
3: Isunya kami selesaikan atau kami bahas dengan interdisipliner, Pak. Jadi interdisipliner itu maksudnya adalah dalam menyelesaikan sebuah masalah yang begitu kompleks, kami percaya bukan hanya peran dari salah satu disiplin ilmu saja, tapi kita harus berkolaborasi dalam menyelesaikannya. Sehingga forum itu memang kita laksanakan untuk bisa mempertemukan para praktisi, baik itu birokrasi maupun peneliti yang punya hasil-hasil kajian yang bisa didengarkan oleh audiens, dan itu mungkin bisa memunculkan ide inovasi begitu ya, yang bisa diterapkan.
1: Ayu mengatakan kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk memperkecil kesenjangan antara hasil penelitian perguruan tinggi dengan penerapannya di masyarakat. Ia mendorong perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada publikasi ilmiah, tetapi juga mengembangkan model kolaborasi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pendengar, Pancasila tetap memiliki relevansi dalam menghadapi perkembangan globalisasi, modernisasi, dan era digital. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menyaring informasi, menjaga persatuan di tengah keberagaman.
4: Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perkembangan zaman, khususnya menghadapi arus globalisasi, modernisasi, dan perubahan di era digital. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat berhadapan dengan arus informasi yang begitu besar, sehingga nilai-nilai Pancasila diperlukan sebagai landasan dalam menyikapi berbagai perubahan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laude Haimudin, dimintai tanggapannya terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober kemarin menjelaskan, di tengah kemudahan akses informasi, masyarakat menghadapi tantangan berupa penyebaran informasi, radikalisme, hingga semakin kuatnya sikap individualis. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman moral agar masyarakat mampu menyaring informasi dan perkembangan budaya tanpa kehilangan identitas serta karakter kebangsaan. Pancasila juga memiliki peran penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang.
5: Sampai saat ini kita kukuh NKRI itu tidak terlepas dari pengamalan kita terhadap Pancasila. Artinya Pancasila ini betul-betul mampu meneguhkan kembali kesadaran. Ini ideologi kita adalah ideologi yang tangguh. kita bisa bertahan dari berbagai macam ancaman, termasuk ancaman yang kan katakan ideologi-ideologi tersembunyi. Itu yang catatan pertama, yang makanya saya pikir kita perlu juga apresiasi.
4: Laude menyampaikan, keberagaman tersebut membutuhkan nilai bersama yang dapat menjadi titik temu tanpa menghilangkan identitas dan karakter masing-masing kelompok. Semangat persatuan dalam Pancasila dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai serta membangun hubungan sosial yang terbuka di tengah perbedaan. Selain itu, prinsip musyawarah dan gotong royong menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara damai. Taufik Usman melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik. Nilai Pancasila dinilai tidak hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai tersebut juga dapat diterapkan dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan, semangat Pancasila penting menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik. Menurutnya penerapan nilai tersebut dapat mendorong pelayanan yang lebih adil dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. Lima sila dalam Pancasila memiliki nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan.
6: Kepala Ombudsman Gorontalo mengingatkan peristiwa yang melatar belakangi Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk melakukan revitalisasi Pancasila dalam semangat penyelenggara pelayanan publik. Peristiwa pengkhianatan PKI pada ideologi Pancasila sebagai latar belakang Hari Kesaktian Pancasila.

0: kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi setiap penyelenggara pelayanan publik. Adab dan etika penyelenggara dalam melayani warga masyarakat sama rata sama rasa tanpa membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan.
1: Penerapan nilai Pancasila diharapkan tidak berhenti pada peringatan seremonial. Nilai tersebut perlu diwujudkan melalui pelayanan yang adil, setara, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, semangat Hari Kesaktian Pancasila dapat tercermin dalam kualitas pelayanan publik. Pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi momentum pengingat atas perjalanan sejarah bangsa, tapi juga ruang untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, laporan Rusdi Aneta.

0: Pendengar, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Momentum ini tidak hanya menjadi pengingat atas perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga ruang untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah masyarakat yang semakin beragam, perkembangan teknologi yang begitu cepat, serta derasnya arus informasi, nilai persatuan, gotong royong, toleransi dan saling menghargai menjadi penting untuk terus dijaga. Lantas bagaimana memaknai Hari Kesaktian Pancasila agar tidak terhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat dan generasi muda? Tokoh masyarakat Ahmad Dai Maloa menilai Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum untuk menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Nilai gotong royong, toleransi, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama, kata Ahmad, perlu diwujudkan melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berlangsung dalam kegiatan upacara, tetapi dapat dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang semakin menjunjung persatuan.
1: Makna yang boleh kita angkat dalam momen ini, yaitu yang pertama adalah ketahanan ideologi. Ini membuktikan bahwa Pancasila tetap kokoh dan tidak dapat digantikan oleh ideologi apapun yang bertentangan dengan nilai bangsa. Jadi Pancasila menjadi penyatu bangsa, mengukuhkan Pancasila sebagai perkat pemersatu bangsa Indonesia yang menjemuk di tengah berbagai perbedaan suku, agama, serta budaya di negara kita.
0: Upaya membumikan Pancasila tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, keluarga, lingkungan pendidikan hingga generasi muda memiliki peran yang sama dalam menjaga nilai persatuan dan keberagaman. Bagi generasi muda, tantangan tersebut hadir bersamaan dengan semakin luasnya penggunaan media sosial. Ruang digital dapat menjadi sarana memperkuat persatuan, tetapi juga dapat memunculkan perbedaan dan konflik apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Salah satu pemuda, Rival Kidamu, menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, pemuda harus mampu menggunakan media sosial secara bijak, tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, serta tetap menjunjung tinggi rasa saling menghargai.
2: Di Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya mengenal sejarah, tetapi juga menjadi pengingat untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya contoh, di tengah perkembangan zaman, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga semangat dan kerjasama dan kebutuhan bangsa. Bagaimana kita sebagai generasi muda untuk menjaga keadilan sebagai seluruh rakyat Indonesia? Jadi kita sebagai generasi muda yang sangat cerdas, bagaimana bisa mengayomi untuk menjaga negara yang kita cintai ini?
0: Pemaknaan terhadap Pancasila juga tidak dapat dilepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa 30 September tahun 1965 menjadi salah satu bagian kelam dalam sejarah yang kemudian melatar belakangi peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliama, mengatakan perjalanan sejarah tersebut menunjukkan Pancasila telah melewati berbagai tantangan.

0: dipertahankan dan tetap menjadi ideologi bangsa. Dedi menjelaskan tantangan terhadap Pancasila tidak hanya berasal dari persoalan sejarah masa lalu. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, Pancasila memiliki kedudukan penting karena nilai-nilainya digali dari akar budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.
1: Momentum 30 September ya, tahun 65 itu yang kemudian kita bisa, sejarah kelam kita yang kemudian bisa kita lewati dan bisa kita tumpas, ini menandakan bahwa ideologi Pancasila ini adalah betul-betul sebuah ideologi yang memang layak untuk kita jadikan sebagai sebuah nilai ya, di dalam semua tatanan kehidupan kita, baik tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun negara. Jadi saya kira ini tentu bukan hanya tanggal 30 September ya, tetapi dari kejadian-kejadian, dari tantangan bagaimana orang-orangnya atau kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi selain Pancasila ya, ideologi kiri maupun kanan. Saya kira ini menandakan bahwa memang Pancasila ini betul-betul berasal dari nilai-nilai yang digali dari akar budaya maupun kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Karena ini di dalam sejarahnya maka selalu Pancasila itu bisa melewati hal-hal yang berkenaan dengan gerakan-gerakan yang ingin menggantikan ideologi bangsa ini.
0: Di era digital, tantangan tersebut semakin kompleks. Informasi dapat diterima masyarakat dalam waktu singkat, termasuk informasi yang belum tentu benar dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Karena itu masyarakat dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus tetap menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam bersikap. Hari Kesaktian Pancasila pada akhirnya bukan hanya tentang mengenang sebuah perjalanan sejarah. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat Pancasila perlu terus dihidupkan dalam tindakan nyata. Di tengah keberagaman, Pancasila hadir melalui persatuan. Di tengah perbedaan, Pancasila hadir melalui toleransi. Dan di tengah perubahan zaman, Pancasila menjadi nilai yang terus diupayakan untuk tetap relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab menjaga Pancasila bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab bersama. Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar diperingati, tetapi dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
1: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
2: Udah tahu belum? Kalau minuman yang kelihatan biasa, bisa aja bukan sekadar minuman. Sekilas, cuma kayak air biasa. Atau minuman manis yang sering lo lihat sehari-hari. Nggak ada yang aneh. Makanya, kita sering nggak curiga. Padahal, ada yang disebut happy water. Minuman yang sudah dicampur zat berbahaya, seperti ekstasi, amfetamin, bahkan ketamin dalam bentuk cair. Tapi, tetap terlihat biasa. Awalnya mungkin terasa rileks, bahkan menyenangkan. Tapi itu cuma sesaat. Karena tanpa sadar, tubuh lo dipaksa menerima campuran zat kuat sekaligus. Detak jantung meningkat, kesadaran menurun, dan kontrol diri bisa hilang. Itulah kenapa kita nggak bisa cuma jaga diri sendiri. Lewat program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional, masyarakat diajak saling peduli, biar lingkungan kita sama-sama terlindungi. Karena bahaya sering datang dari hal yang terlihat biasa.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Gorontalo.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan perakirawan BMKG Said Mahadir.
5: Info cuaca.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Jumat 2 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari barat hingga barat laut, dan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian pendengar, dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
5: Demikian info cuaca.
7: Duh sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
8: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan, muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nembak-nembak jurusan pakai ilmu kira-kira.
7: Buset, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
8: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari WOW Inspirasi.
7: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
8: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
7: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
8: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com.
9: Yuk, rancang masa depanmu bareng WOW Inspirasi.
10: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dilansir dari rri.co.id. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Gorontalo ikut menekan kehidupan ekonomi masyarakat kecil di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan. Sebagian warga harus menghadapi kondisi lingkungan yang semakin kering dan beban finansial ya, yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak ringan. Kondisi ini juga mendorong Polres Gorontalo turun langsung membantu warga yang terdampak. Hari Kamis 1 Oktober kemarin, jajaran kepolisian menyambangi pemukiman warga di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto. Bantuan berupa paket sembako dibagikan pada warga kurang mampu yang dinilai membutuhkan dukungan di tengah kondisi kemarau. Kaur Bin Ops Polres Gorontalo Ibtu Burhan Isa yang mewakili Kapolres Gorontalo mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap kondisi sosial masyarakat. Menurutnya kehadiran polisi tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, tapi juga kepedulian terhadap masyarakat ketika menghadapi situasi sulit. Jajaran Polres Gorontalo mendatangi warga sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Tengah. Paket bantuan ini diberikan secara langsung kepada masyarakat di lingkungan pemukiman Kelurahan Hutuo. Bagi penerima, bantuan pangan tersebut menjadi dukungan di tengah kondisi kemarau yang turut mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pendengar, Anda bisa terus update informasi di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kita awali untuk program Kita Indonesia pagi ini dengan Gorontalo pagi ini ya, dengan sesi pertama Kita Indonesia. Dan topik kita di sesi pertama, menjaga harmoni antar agama dalam kehidupan sehari-hari.

Terus kita sering bangga mengatakan Indonesia adalah negara yang toleran. Namun pertanyaannya, toleransi seperti apa yang selama ini kita jalani? Apakah toleransi yang hanya berarti sekedar tidak mengganggu atau toleransi yang berani saling jaga? Nah, selama ini banyak dari kita yang terjebak dalam toleransi pasif, bentuknya sederhana ya, yang kita misalnya tidak mengganggu ibadah orang dan tidak mengganggu ibadah dari tetangga kita yang berbeda keyakinan ya. Nah, kita hidup berdampingan tapi tidak benar-benar bersama. Harmoni antara agama yang sejati membutuhkan lompatan dari toleransi pasif menuju toleransi aktif. Ini bukan hanya menghormati dengan diam tapi juga menghormati dengan tindakan nyata ya. Ya, pendengar, topik kita untuk sesi pertama kita Indonesia menjaga harmoni antar agama dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa bergabung di layanan telepon kami 0821-9664-8664 untuk menyampaikan komentar Anda ya. Ataupun juga di live Facebook. Pagi ini kita live seperti biasa di akun Facebook RRI Gorontalo.

Toleransi yang cukup dengan kalimat saya tidak mengganggu ibadah Anda dan Anda juga jangan mengganggu ibadah saya. Nah, kalau hanya sebatas ini sebenarnya kita sudah melakukan hal yang baik. Kita tidak mengganggu orang lain, tapi apakah itu sudah cukup untuk membangun kehidupan yang benar-benar harmonis, ya? Karena hidup berdampingan ini memang cukup kompleks gitu ya. Misalnya kita sedang beribadah tapi kita tidak mengganggu, kita munculkan suara TV, ini kita tidak membuat keributan, itu sudah merupakan bentuk sebuah penghormatan ya. Menghormati agama lain bukan berarti kita harus mengikuti atau mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan orang lain. Kita tetap boleh teguh dengan agama dan keyakinan masing-masing, ya. Justru toleransi di sini berarti mampu hidup bersama meskipun kita sebenarnya tidak sama, ya. Kita bisa berbeda dalam cara beribadah, berbeda dalam perayaan keagamaan, bahkan berbeda dalam cara memahami kehidupan. Namun perbedaan ini itu tidak otomatis membuat kita harus saling menjauh, apalagi sampai dengan saling curiga yang berakhir konflik, ya.

Ya, pendengar, salah satu tantangan dalam menjaga harmoni adalah biasanya muncul prasangka, ya. Kita kadang belum mengenal seorang tapi sudah memberikan penilaian. Nah, ini yang selalu akhirnya berujung pada gesekan-gesekan yang tentunya akan melebar kemana-mana, ya. Padahal mengenal seorang secara langsung itu seringkali membuat kita sadar bahwa banyak sebenarnya hal yang kita bisa lakukan, gitu ya. Walaupun di tengah perbedaan ini, kita ada saja satu kesamaan yang bisa kita dapat, ya, dari orang lain, ya. Karena tiap manusia pasti dengan tujuan yang sama, ingin hidup aman, punya keluarga sehat, ya, sama-sama ingin mendapatkan pendidikan yang baik, lingkungan yang bersih. Jadi ini sebenarnya kesamaan-kesamaan yang bisa kita peroleh, gitu ya, atau kita cocokkan gitu dengan orang lain, yang tentunya kita akan mencapai satu tujuan bersama di tengah perbedaan. Apalagi di Gorontalo juga, mendengar, kita memiliki nilai budaya yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, termasuk falsafah adat bersindikan cara bersindikan Kitabullah. Ini menjadi nilai identitas budaya masyarakat Gorontalo yang dalam kehidupan sehari-hari, semangat hidup bersama dan juga menghormati sesama ini menjadi modal sosial yang sangat penting, ya. Silakan untuk menelpon di 0821 9664 8664. Kita berikan kesempatan untuk Anda mendengar.

0: Baik, mendengar, kita di ujung telepon sudah tersambung bersama dengan Ustadz Muhammad Bakari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustadz, ini kita membahas mengenai saling menghormati antar agama kita, perbedaan antar agama. Nah, ini menghormati praktik dan keyakinan agama lain, bagaimana peran dari orang tua dalam menanamkan hal ini, Ustaz, ke anak-anak sejak dini tanpa membuat mereka ini bingung ya dengan keyakinan sendiri gitu, Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Memang ini hal yang sangat-sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena biasanya keburukan atau kejahatan atau ketidakbaikan itu dimulai dari yang kecil, baru dia merembet jadi menengah sampai jadi besar. Kalau kita tidak mengatasinya mulai dari sekarang, itu akan bisa ruwet kita punya sesama antara beragama, sesama kita. Jadi pada intinya bahwa kita harus menghargai perbedaan. Selama kita tidak menghargai perbedaan, maka yang jelas kita akan dipermainkan oleh perbedaan sendiri. Yang berikut, kita harus banyak toleransi. Toleransi dalam arti bukan toleransi abal-abal, tapi toleransi yang sesuai norma dan hukum agama. Misalnya salah satu contoh bahwa kita berpegang agama di dunia ini kan bukan hanya satu. Sampai sekarang saja di Indonesia ada 6. Jadi ada 6. Nah, kalau kita tidak menerapkan, menyampaikan kepada anak-anak kita, keturunan kita bahwa ini agama siapa dalam agama itu, nama-namanya apa, kemudian kita sama dengan orang kita ini kan di dalam Islam itu kan ada 4 kitab yang harus kita percaya. Nah, dari 4 kitab itu ada satu yang bukan saja percaya tapi benar diyakini dan harus diamalkan isinya. Contohnya misalnya Al-Quran. Bukan kita tidak boleh artinya tidak boleh kita percaya ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Itu kita percaya saja itu ada. Tapi dalam usaha mengamalkan, kita harus sampaikan pada anak keturunan kita, cucu kita, orang kita, bahwa di samping percaya, ada harus keyakinan yang harus dilaksanakan, diamalkan istinya.
0: Baik.
1: Al-Quran misalnya.
0: Iya. Ustaz, juga Gorontalo ini punya falsafah adat bersendikan cara bersendikan kitabullah. Nah, nilai-nilai lokal apa sebenarnya dari Gorontalo ini bisa jadi kunci untuk menjaga harmoni antara umat beragama ini, Ustaz?
1: Ya, jadi ada falsafah bahwa adat bersendikan cara bersendikan kitabullah. Jadi semua adat istiadat dan budaya bangsa kita di Gorontalo ini, saya melihatnya 99% itu tidak bertentangan ajaran Islam atau tidak bertentangan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus kita budayakan harus kita percaya bahwa budaya-budaya ini jangan sampai ada ketersinggungan. Makanya dalam Islam itu dalam orang tua kita di Gorontalo dipilah, kemudian dipilih mana adat budaya yang tidak menyinggung orang lain atau pihak lain atau agama lain. Sehingga setelah ditapis, dipilih dalam soal adat dan budaya ini, ya seperti yang sudah terjadi sekarang, ya tidak ada yang disingkirkan, tidak ada yang disinggung, tidak ada yang tersulutkan di situ. Semua adat budaya kita itu bersendikan cara bersendikan kitabullah. Cara itu adalah hukum agama. Sedangkan kitabullah adalah kitab suci Al-Quran. Itu yang dimaksud. Bukan kitab segala macam kitab. Banyak kitab ini. Tapi kitab yang kita pakai sebagai orang Islam adalah kitab suci Al-Quran.
0: Satu lagi, Ustaz. Di era media sosial saat ini, ujaran kebencian banyak sekali kita bisa dapatkan. Apa pesan Ustaz ini untuk masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan postingan-postingan, dan justru ini menjadi sosmed menjadi agen perdamaian di ruang digital, Ustaz.
1: Ya. Makanya kalau orang menyikapi bahwa adat dan budaya kita bersendikan cara bersendikan tabula, ketika kita melihat di media sosial ada negatifnya, ada yang mengakibatkan keresahan, terjadilah kerubetan, akhirnya kerusuhan, terjadilah kerusakan, itu harus kita sikapi. Jangan sembarang saja kita upload, kita sambung lagi. Nah, karena ujaran kebencian ini bisa saja ya seperti al-fitnah tasadu minakat. Jadi fitnah kan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, sehingga itulah begitu kita melihat yang ada di media sosial sekarang yang kita tidak boleh upload dan dia mengandung kebencian, apalagi dia mengandung kebencian. dalam agama kita kan kebencian dilarang. Yeah. Nah, agama kita kan buyar itu di dilarang, cerai berai dilarang. Kita kan dalam ta'awan ala birru wa taqwa wa ta'awan ala isyur wa duan. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan bertolong-tolong pada maksiat dan dosa. Ini kan, nah, makanya ketika kita melihat di media sosial yang tidak perlu kita teruskan, tidak perlu kita gembar-gembar, tidak perlu upload ke yang lain, jangan. Karena itu termasuk dosa juga. Dosa kita yang menambah-nambah urusan seperti itu. Sehingga itulah saling menghargai itu adalah sebenarnya harga diri kita, harga agama kita, harga bangsa kita. Darimu kembali kepadamu, dan yang kau cari pasti kau dapat. Kalau kau cari yang baik, kau dapat yang baik. Tapi kalau kau cari yang jahat, kau dapat juga jahat. Dan orang yang menghargai orang lain, itulah manusia yang paling berharga. Orang yang menghargai orang lain, itulah manusia yang tidak berharga. Jadi menghargai itu kembali ke kita, ke bangsa kita, agama kita, suku kita, semua. Nah, seperti itu.
0: Baik. Ya, terima kasih Ustaz Muhammad Bakari, selaku tokoh agama, sudah bersama dari pagi ini Ustaz ya.
1: Ya. Ya, terima kasih.
0: Baik, selamat beraktivitas kembali untuk Ustaz dan pendengar. Kita masih buka satu penelpon sebelum kita akhiri untuk sesi kita Indonesia pagi ini. Masih dengan topik menjaga harmoni antar agama dalam kehidupan sehari-hari. Apa kabar untuk Anda yang sudah bergabung juga di live Facebook? Pagi ini bisa sampaikan untuk komentar Anda di live Facebook ya, ataupun di telepon 0821 96 64 8664.

0: Seperti kata Ustadz Muhammad Bakari tadi, media sosial ini juga menjadi ruang ujian toleransi ya. Kita bisa hidup rukun dengan orang lain ya, tanpa juga ikut membagikan konten-konten yang menyebar ujaran kebencian, merendahkan kelompok agama tertentu ya, apalagi di media sosial seperti ini. Ini juga perlu kita perhatikan. Sebelum membagikan sebuah informasi, kita perlu bertanya apakah info ini benar, perlu untuk dibagikan, atau menyinggung, atau memicu permusuhan gitu ya. Baik, pukul 7:15, saat ini pendengar kita cukupkan untuk sesi pertama kita Indonesia ya. Untuk Anda bisa bergabung kembali di sesi kedua, tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empatik bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

Pendengar, kita masuk ke topik di sesi kedua. Kita mengangkat topik mengenal saraf kejepit dan penanganannya ya. Ini topik kesehatan pendengar. HNP atau yang lebih dikenal masyarakat dengan saraf kejepit ya, ini merupakan keluhan yang cukup sering ditemui, ditandai dengan nyeri pinggang atau leher, kesemutan, kebas hingga nyeri yang menjalar ke kaki ataupun tangan gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan saraf kejepit ini ya? Nah, dalam dunia medis salah satu penyebab yang paling sering disebut masyarakat sebagai saraf kejepit ini ya, hernia nukleus pulposus atau disingkat HNP. Sederhananya, di antara tulang-tulang belakang kita ini memang terdapat bantalan yang berfungsi seperti peredam tekanan gitu ya. Yang dimana bantalan membantu tulang belakang bergerak dan lebih fleksibel sekaligus menahan beban tubuh. Nah, karena faktor usia, aktivitas cedera ini atau beban yang berulang, bantalan ini juga bisa mengalami perubahan gitu ya. Akibatnya keluhan yang muncul ini bukan hanya di satu titik ternyata ya. Misalnya HNP yang terjadi di bagian pinggang. Seorang mungkin awalnya merasa pinggangnya sakit, tapi kemudian muncul kesemutan, kebas, dan rasa seperti ditusuk-tusuk gitu ya. Ini juga disebut masyarakat seperti sakitnya lari ke kaki atau dari pinggang menjalar ke bagian lainnya. Nah, begitu juga kalau masalahnya berada di bagian leher, keluhannya juga bisa berupa nyeri leher gitu ya. Tapi kita jadi bertanya-tanya, apakah ini disebabkan oleh satu aktivitas kita yang beresiko ya, atau orang yang pekerjaannya bebannya berat gitu ya, harus mengangkat beban atau juga kerjaan

0: Dan juga informasi mendengar, berdasarkan pola rujukan pasien di pusat terapi dan rumah sakit di Gorontalo, pasien pria ini ternyata lebih banyak dibandingkan wanita dengan rasio sekitar 2 berbanding 1. Sementara sekitar 90% keluhan merupakan HNP lumbalis dan 8 sampai dengan 10% HNP servikal. Hal ini juga terlebih bagi mereka yang memiliki aktivitas fisik berat seperti bertani, bekerja sebagai buruh bangunan atau mengemudi gitu ya. Namun HNP ini juga semakin banyak dikeluhkan kelompok usia produktif gitu ya. Silakan untuk Anda kembali kami berikan waktu 0821-9664-8664 untuk komentarnya ya. Pagi ini kita masih dengan topik mengenai mengenal saraf kejepit gitu dan penanganannya gitu, atau disebut dengan HNP gitu ya. Hernia nucleus pulposus gitu. Pulposus. Nah, ini sebenarnya ada banyak jenisnya ya. Kita akan cari tahu juga nanti. Topik ini akan dibahas di jam 4 ya untuk dialog tamu kita. Mendingan Anda bisa ikuti juga yang akan dibahas bersama narasumber ya. Ya, di line telepon silakan untuk Anda. Kita masih ada waktu sebelum kita beralih ke topik di sesi ketiga. Karena ini disebutkan bukan hanya penyakit di orang tua istilahnya gitu ya, orang-orang sakit pinggang, nyeri tulang-tulang atau nyeri sendi. Ini ternyata bahkan di usia produktif, orang-orang yang masih aktif bekerja atau yang orang muda lah dikatakan ya, anak-anak muda ini bahkan bisa saja berisiko untuk mengalami hal ini. Ya, sudah ada penelpon yang bergabung, Pak Muis di Limboto. Silakan Pak Muis.
1: Ya, alhamdulillah Pak, saraf terjepit ini terjadi pada saat kuman akademik. Tapi tidak, artinya pengobatan yang sulit ditemukan itu sampai sudah meninggal lah. Ya, sekarang ini kan sudah ada di konten tertentu Facebook dalam hal pijatan itu Pak, ini yang masih saya pelajari apakah betul atau tidak ini. Dan juga dari banteng, katanya sakit pinggangnya, dipijat di sini, juga ada itu, dan lain-lain lah. Sampai diinjak-injak di pinggang ini yang jadi pertanyaan bagi saya, apakah betul atau tidak ini, yang saya tulis terus-terus. Kira-kira cuma itu yang saya sampaikan, Pak.
0: Baik. Terima kasih, Pak Muis. Ya,

0: Silakan setelah Pak Muiz di line telepon kembali kita terima untuk Anda ya. 08219664864. Mengenal saraf kejepit dan penanganannya, kita sudah tersambung kembali ada Pak Muksin Brekat ya. Ya, Pak Muksin.
1: Ya.
0: Iya, baik. Pak Muksin juga apakah pernah mengalami sakit ini, saraf kejepit, Pak?
1: Saya pernah.
0: Oke. Rasanya seperti apa, Pak Muksin? Apakah biasa pegal atau memang langsung beda rasanya seperti itu?
1: Jadi kalau seperti pengalaman saya di waktu saya dioperasi di Jakarta kebetulan ya. Kalau di sini kan spesialisasinya itu hanya terfokus di ahli ortopedi kan. Ortopedi atau di tulang belakang. Kalau di sana itu beda-beda.
0: Tapi yang dirasakan awal-awal Pak Muksin itu, yang pas awal muncul rasa sakitnya itu di bagian mana dan bagaimana?
1: Pertama yang merasa sakit itu seperti tegang ya, istilah orang Gorontalo baku tarik. Dari tumit saya, bagian belakang, itu sampai ke paha.

0: dari tumit sampai ke bagian belakang itu, dari tumit bagian belakang sampai ke paha, itu rasa tegang. Apalagi kalau bangun tidur, bangun tidur itu kalau berjalan harus duduk dulu. Di mungkin peredaran darah dikasih lancar dulu di bagian kaki, baru itu bisa jalan. Kalau tidak bisa langsung rubuh, sakit.
1: Tapi, ya, oke, Pak Muksin, berarti untuk aktivitas sehari-hari Pak Muksin itu apakah banyak mengangkat beban atau berdiri lama ini, dan berapa lama untuk Pak Muksin terkena saraf terjepit ini?
0: Sesuai diagnosa dan sesuai pengalaman saya pernah jatuh. Pernah jatuh bagian bokong itu, jatuh kena beton, taduduh di beton begitu. Jadi pas jatuh itu kejadiannya sudah sekitar 15-16 tahun lalu ya. Pemicunya nanti 15-16 tahun kemudian, prosesnya nanti 15-16 tahun kemudian baru dirasakan. Jadi pernah jatuh, itu yang jadi pemicu.
1: Proses penyembuhannya akhirnya berapa lama itu, Pak Muksin?
0: Saya hampir stadium 4 ya saya. Itu leher saya hampir sudah tidak bisa menoleh kiri kanan ya. Itu pada saat saya mau dioperasi, karena dia prosesnya agak panjang, saya kurang lebih 3-4 bulan baru dapat waktu operasi, dapat jadwal operasi. Jadi mulai dari pemeriksaan awal itu saya 3-4 bulan kemudian baru jadwal operasi. Nah, kebetulan saya dioperasi dengan sistem endoskopi ya, tidak dibedah, tidak dibelah, ditusuk seperti apa itu, lukanya kecil kurang lebih cuma 4,5 mil.
1: Jadi tidak terasa apa-apa begitu, Pak Muksin ya?
0: Oh sakit.
1: Nah,
0: karena saya ditusuk total kurang lebih 4 jam. 4 jam itu melebihi normalnya sebenarnya. Artinya cuma 1 jam, paling lama 2 jam. Ya, karena saya kebetulan yang di bedah itu, yang dioperasi itu ada dua titik saraf yang kejepit itu.
1: Oke, baik. Iya. Tapi setelah penanganan sekarang kondisinya udah bagaimana?
0: Punya hilang itu sakit leher pada saat oleh kiri kanan.
1: Alhamdulillah.
0: Kemudian sudah bisa beraktivitas. Terutama kalau melaksanakan sholat itu. Pada saat operasi dan sebelum operasi dan setelah dioperasi kan beda.
1: Iya, baik.
0: Sebelum operasi susah, kita rukuk saja susah. Jangankan sholat ya, jalan aja susah.
1: Okay.
0: Apalagi kita melakukan sholat.
1: Baik, gitu. Terima kasih Pak Muksin sudah berbagi untuk pengalamannya nih dengan saraf kejepit ya. Sehat selalu Pak Muksin. Ya, silakan untuk menelpon, kita masih terima untuk Anda di 0821-9664-8664. Kita masih membahas mengenai topik kesehatan ya, mengenal saraf kejepit dan juga penanganannya. Tadi ada Pak Muksin, mereka juga yang mengalami saraf kejepit ini dan juga sudah berbagi bagaimana beliau tadi awalnya merasakan sakitnya seperti apa, dan juga ternyata ini satu kejadian ya, akibat jatuh, dan itu ternyata efeknya bisa bertahun-tahun baru terasa gitu ya. Jadi ini perlu ya, kalau misalnya kita yang sudah pernah ada satu kecelakaan atau sempat ada benturan yang cukup parah gitu ya, ini jangan dibiarkan saja, kayaknya harus memang diperiksakan gitu ya, agar kita tahu lebih dini mengenai resikonya gitu ya. Kita masih buka penelpon untuk Anda di 0821-9664-8664, juga di live Facebook pagi ini ya, kita masih dengan topik mengenal saraf kejepit dan juga penanganannya. Karena masih ada anggapan juga nih bahwa saraf kejepit ini selalu berujung pada kelumpuhan atau harus dioperasi. Tapi memang harus dioperasi, tadi kata Pak Muksin tadi menjalani operasi tadi yang disebutkan gitu ya. Oke, baik, kita sudah tersambung di telepon. Ini ada dokter spesialis saraf, dokter Muhammad Isman Yusuf ya. Pak dokter, halo.
2: Ya, halo ya, selamat pagi.
1: Ya, dok, ini sebenarnya saraf kejepit ini seperti apa, dok? Apakah gejalanya sama seperti kesemutan, nyeri, atau sakit pinggang, itu, dok?
2: Ya. Ya. Jadi saraf kejepit itu biasanya ditandai dengan nyeri pinggang, dan jika saraf itu semakin terkejepit akan menimbulkan sensasi nyeri yang luar biasa, disertai dengan kesemutan, dan itu menjalar sampai ke salah satu tungkai atau malah ke dua-dua tungkai. Dan itu juga diperberat dengan perubahan posisi, dengan naik turun tangga, dengan jalan yang terlalu jauh, dan itu akan memperberat kondisi pasien. Apakah mengeluh nyeri yang hebat, disertai dengan kesemutan dan kram atau rasa tidak nyaman di daerah pinggang menjalar ke tungkai.
1: Ini disebabkan oleh aktivitas berat, atau ada juga tadi penelpon sudah bergabung Pak Muksin, itu katanya dia sempat jatuh sudah cukup lama waktunya dan baru terasa akhirnya bertahun-tahun, itu ternyata sudah parah dan bahkan stadium 4 untuk saraf kejepit ini, dok.
2: Ya, jadi penyebab daripada saraf kejepit itu ada yang sifatnya traumatik dan non-traumatik. Yang traumatik itu misalnya dia ada gejala jatuh, terpeleset, jatuh terduduk, yang mungkin tidak tertangani dengan baik, akhirnya menimbulkan gejala di kemudian hari. Atau disebabkan oleh non-traumatik, misalnya oleh karena pengaruh duduk lama, atau pengaruh aktivitas yang terlalu berat, misalnya tekanan.
1: Halo, dok? Ya, halo, dokter? Iya. Jaringan kita agak kurang bagus bersama dengan Dr. Isman. Ya, kita coba kembali tersambung dengan Dr. Isman. Halo, dokter, bisa didengarkan suara saya? Ya, sayang sekali terputus ya. Baik. Berarti memang ada faktor trauma ya, seperti yang dikatakan dokter tadi. Ini juga bisa menyebabkan salah satu penyebab dari penyakit saraf kejepit ini ya. Ya, kita coba untuk menantikan untuk tersambung kembali bersama dengan Dr. Isman. Ya, baik. Kita sudah tersambung kembali. Ya, dokter. Ya. Berarti salah satu penyebabnya ya, juga ini ya faktor trauma gitu, dokter ya?
2: Ya, salah satu penyebabnya trauma.
1: Nah, ini banyak juga yang beranggapan bahwa untuk saraf kejepit itu harus berakhir dengan operasi, dan banyak yang takut nih, dok. Harus dioperasi dan ada yang bilang resikonya sampai lumpuh. Nah, ini sebenarnya dokter melihat dulu keluhan pemeriksaan fisiknya, kemudian menentukan pemeriksaan apa yang memang diperlukan itu. Bagaimana, dok, untuk penanganan saraf kejepit ini?
2: Ya, biasanya kita akan lakukan pemeriksaan tulang belakang, pemeriksaan biasa. Kemudian nanti kalau dari situ kita lihat indikasi untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita akan periksa MRI. Jadi dari situ ternyata seberapa parah atau beberapa derajat dengan kita daripada saraf kejepit itu, sehingga akan kita lihat apakah ini perlu terapi minum saja, obat minum saja, atau terapi minum plus fisioterapi, atau ternyata jika tidak ada perubahan, baru kita akan sarankan untuk dilakukan tindakan operatif.
1: Oke, baik. Satu lagi, dok, terakhir untuk pencegahan, sebaiknya kita menghindari aktivitas seperti apa, atau mungkin duduk terlalu lama dan lain-lain yang menyebabkan saraf kejepit ini? Ya, silakan, dok.
2: Ya, kalau pencegahannya tentu kita menghindari trauma ya. Jadi kalau kena trauma, usahakan segera berkonsultasi ke dokter akan oleh penanganan yang segera agar tidak menimbulkan efek saraf kejepit. Jika dia ternyata punya aktivitas yang berat, kurangnya aktivitas naik turun tangga, angkat-angkat berat, kemudian duduk terlalu lama, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya saraf kejepit di bulan hari. Jika daya hidup kita sudah lakukan dengan baik, insya Allah akan terhindar dari saraf kejepit. Termasuk olahraga, jadi berenang, kemudian sepeda, kita dianjurkan untuk menghindari saraf kejepit untuk pasien-pasien.
1: Baik, ya. Terima kasih, Dokter Isman Yusuf, sudah ya, bersama kita. Iya, selamat beraktivitas kembali. Dokter spesialis saraf ya, sudah bersama kita di pagi ini mendengar. Yang juga sudah membagikan bagaimana untuk pencegahannya gitu ya. Dan ini tidak perlu takut, memang sebenarnya untuk penanganan ini kalau misalnya ada beberapa opsi ya untuk penanganan, tidak harus operasi nih kata dokter untuk terapinya gitu ya. Kita akan bahas lebih jauh untuk topik ini nanti di jam 4 sore ya. Anda masih bisa bergabung, pendengar, masih ada waktu untuk penelpon di 0821-964-8664. Bisa menceritakan juga pengalamannya seputar saraf kejepit, seperti tadi ada Pak Muksin juga Pak Polis gitu ya.

Poin yang disampaikan juga Dokter Isman tadi, jangan menunggu sampai rasa sakit ini benar-benar parah gitu ya. Kalau apalagi kita pernah mengalami trauma ya, nyeri tulang yang berulang dan tidak membaik ini perlu ya kita segera periksakan ke dokter ya. Ada juga gejala tertentu yang memang membutuhkan perhatian medis yang segera gitu. Misalnya kelemahan yang semakin berat, gangguan berjalan tadi juga disebutkan oleh dokter ya, atau gangguan yang baru muncul ketika kita buang air gitu ya. Ini juga salah satu kondisi yang perlu untuk kita periksakan ke dokter.

Tapi memang tidak semua nyeri pinggang ini berarti saraf kejepit atau HNP ya. Dokter biasanya itu akan melihat keluhan pasien ya, melakukan pemeriksaan fisik dan saraf, kemudian menentukan apakah diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti MRI dan lain-lain ya. Jadi jangan sampai baru sakit pinggang sehari langsung menyimpulkan, wah saya saraf kejepit gitu ya. Begitu juga sebaliknya, karena jangan karena dianggap cuma pegal biasa, keluhan yang sudah lama ini dan disertai gangguan saraf justru diabaikan gitu ya. Atau yang lebih parahnya kalau misalnya penyakitnya belum jelas, sakitnya kita sembarangan melakukan pijatan atau berobat ke tradisional gitu ya. Nah ini juga jangan sampai salah, ada kan biasanya langsung pijat dan urut gitu ya. Nah, ada pendengar yang mengalami dan yang ingin ditanyakan juga, karena topik ini akan dibahas di dialog sore sebentar dengan menghadirkan dokter saraf ya. Anda bisa sampaikan untuk apa yang Anda rasakan ya, Anda punya pengalaman dengan saraf kejepit ini, bisa disampaikan. Silakan di line telepon 0821 9664 8664.

Jadi untuk pencegahan juga disampaikan dokter tadi banyak berkaitan dengan kebiasaan sederhana ya. Ya, kita perlu aktif bergerak juga ya, karena tubuh kita dirancang untuk bukan untuk duduk-duduk seharian ya. Kita harus tetap juga ada olahraganya gitu, yang simpel saja ya. Semakin baik kondisi fisik secara umum, semakin baik juga ya tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting juga pendengar, jangan mengabaikan tanda-tanda gangguan saraf tadi yang sebenarnya perlu untuk diperiksakan kalau misalnya sakitnya ini sudah berulang gitu ya.

Walaupun dari data bahwa pria lebih banyak yang berisiko untuk penyakit saraf kejepit ini, tapi tidak ada salahnya juga wanita ini untuk bisa meriksakan juga ya kalau misalnya mengalami keluhan-keluhan tadi gitu. Karena memang ada beberapa jenis dari HNP ini ya, yang untuk kategori yang paling banyak itu dari data yang kita dapat adalah HNP lumbalis gitu ya, dengan rasio itu 8 sampai dengan 10%, 2 berbanding 1 ya antara pria dan juga wanita.

Baik pendengar, kita cukupkan untuk topik di sesi kedua ya. Kita masih akan kembali untuk Anda. Anda bisa terus update informasi juga di rri.co.id dan juga dengarkan kami di streaming RRI Digital. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, peringkat kita masuk di topik sesi terakhir, sesi ketiga ya. Pembinaan olahraga di Gorontalo di tengah himpitan dana. Peringkat kabar bahwa KONI Provinsi Gorontalo terancam tidak berangkatkan atlet ke kejuaraan nasional karena keterbatasan anggaran bukanlah kabar baru, tapi selalu menjadi kabar yang menyakitkan. Ya, setiap tahun polanya berulang, anggaran minim, atlet batal berangkat, prestasi jalan di tempat. Nah, pertanyaannya sampai kapan pembinaan olahraga ini hanya akan ditentukan oleh tebal tipisnya APBD ini, pendengar ya. Kami buka kesempatan untuk Anda 0821-9664-8664 ya. Topik kita sekali lagi, pembinaan olahraga di Gorontalo di tengah himpitan dana. Silakan untuk Anda di live Facebook juga bisa menyampaikan komentarnya. Karena memang pendengar, sebelum berada di podium ada latihan berbulan-bulan yang dilakukan oleh atlet gitu. Ada pelatih, ada kebutuhan perlengkapan, ada biaya transportasi, tryout kejuaraan daerah sampai kejuaraan nasional nih ya. Persoalannya mulai terasa ketika untuk mengikuti pertandingan saja atlet ini kesulitan untuk mendapatkan biaya. Nah, kabar mengenai keterbatasan anggaran yang bisa membuat atlet Gorontalo ini tidak berangkat ke kejurnas tentu menjadi perhatian ya. Apalagi kalau persoalan seperti ini itu terus berulang setiap tahunnya. Kita tentu harus memahami bahwa memang pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan anggaran tanpa batas. Ada pendidikan yang harus dibiayai, kesehatan juga, infrastruktur, bantuan sosial, banyak sebenarnya ya. Jadi persoalannya sebenarnya bukan sederhana, kenapa pemerintah tidak kasih uang gitu ya, lebih banyak untuk olahraga. Tapi bagaimana caranya olahraga ini tetap dibina secara serius ketika kemampuan anggaran itu memang terbatas ya. Karena kejurnas ini bukan sekedar jalan-jalan bertanding ya. Kadang orang melihatnya keberangkatan atlet keluar daerah hanya sebagai biaya perjalanan gitu yang harus dipikirkan. Padahal bagi atlet, pertandingan ini bagian dari proses pembinaan ya. Misalnya atlet kita latihan terus di daerah di Gorontalo ya, kemampuan mungkin meningkat. Tapi ketika tidak pernah bertemu atlet dari daerah lain ya, kita tidak benar-benar tahu posisi kemampuan atlet kita ini sudah sejauh mana kalau mereka tidak bertanding gitu ya. Nah, begitu turun di kejurnas baru terlihat, oh ini ternyata kapasitas atau teknik yang dari atlet perlu diperbaiki gitu. Jadi kita akan melihat potensi dari atlet-atlet ini ketika mereka bertanding. Nah, bagaimana di tengah kondisi saat ini ya, dukungan sektor olahraga ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah saja, tapi seluruh komponen pastinya ya. Ya, silakan untuk Anda di line telepon untuk topik ini juga akan dibahas di jam 9 ya. Bersama dengan narasumber dalam dialog Gorontalo pagi ini.

Ya, kita masih buka untuk Anda di line telepon 0821-964-8664 ya. Memang anggaran untuk atlet ini tidak bisa dibebankan juga kepada APBD. Ini bagian juga penting ya. Jangan sampai pembicaraan akhirnya hanya menjadi tentang dana uang pemerintah yang harus dikeluarkan karena kemampuan APBD yang terbatas. Justru mungkin yang perlu dibicarakan adalah model pembiayaan olahraga yang seperti apa gitu, yang lebih beragam gitu. Misalnya bagaimana keterlibatan dari pihak-pihak lain yang bisa diperkuat untuk sponsorship ya, atau program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Ini bisa juga dimanfaatkan untuk membiayai para atlet kita ini ya, untuk bisa bertanding.

Ya, pendengar, sebelumnya juga PLT Ketua KONI Provinsi Gorontalo sudah terang-terangan nih menyampaikan anggaran saat ini sangat minim ya. Dan untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional itu agak sulit, sehingga ini dibutuhkan solusi, apalagi ya tahun ini dan tahun depan 2027 itu banyak sekali agenda nasional yang harus diikuti. Sayang sekali ya kalau misalnya atlet kita yang sudah bertanding setiap harinya, berlatih setiap harinya, ini justru gagal berangkat untuk bertanding gara-gara urusan dana ini nih, pendengar. Nah, bagaimana dengan uang yang terbatas ini, kita tetap bisa membangun sistem pembinaan olahraga yang tidak putus di tengah jalan ya. Dan bagaimana dari komentar Anda sendiri mendengar untuk topik ini, silakan, kami masih berikan kesempatan 0821-9664-8664 ya. Salah satu agenda penting juga tahun 2027 adalah ajang Prapon ya, menuju PON 2028. Wah, tentunya ini sudah sangat harus dimatangkan untuk kesiapan para atlet gitu ya.

Ya, ada penelpon silakan di 0821-9664-8664. Ada juga nih agenda PON Pantai, PON Bela Diri, dan masih banyak lagi ya untuk PON 2028 yang tentunya sudah ada praponnya di tahun depan 2027. Ya, ya. Kita terima penelpon yang sudah tersambung pagi ini.

0: Ya, ada Ibu Mauce. Silakan Ibu Mauce di line telepon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Singkat saja Ibu Mauce, kita sudah di menit terakhir ini.
1: Ya. Kasihan ya. Sangat sungguh memprihatinkan kalau misalnya tidak jadi berangkat pengatlet yang selama ini penuh dengan latihannya. Kasihan karena dengan adanya dana. Kalau di sini, menurut sudut pandang saya, jangan tergantung pada APBD. Kasihan mereka yang selama ini secara rutinitas latihan baru tidak akan jadi berangkat. Misalnya ya, kalau seperti ini berarti olahraga di kita putus di tengah jalan kan?
0: Iya, betul.
1: Apa tidak bisa dipikirkan secara menyeluruh dinas-dinas instansi terkait bagaimana sumbangsih mereka yang selama ini mendukung olahraga di Provinsi Gorontalo. Sementara Gorontalo sudah pernah membawa nama harum Provinsi Gorontalo. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Salam sukses olahraga. Olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mauce, dan kita tutup kebersamaan kita di pagi ini untuk Kopi Pagi ya. Untuk Anda yang sudah bersama kami dan bergabung di line telepon, saya Azhar Yusuf, gatekeeper Hairul dan juga Bobi Riawan, tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengakuan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risi Rusarto.

0: menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami